0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Wah, tanggal 1 Oktober udah mulai deket nih. Indonesia kan mau memperingati Hari Kesaktian Pancasila.
2: Betul, Hari Kesaktian Pancasila jadi pengingat bagi kita akan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
3: Terus kalau dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau, gimana ya cara kita melihat nilai-nilai Pancasila?
1: Banyak contohnya. Nih, semangat gotong royong, menghormati orang yang lebih tua, bermusyawarah, dan juga menjaga kerukunan. Itulah nilai yang dekat dengan kehidupan masyarakat Melayu kita.
2: Oh, berarti Pancasila itu nggak sekedar untuk dihafalkan aja ya? Harus diamalkan juga dong?
3: Iya dong, mulai dari keluarga, lingkungan kampung, sampai masyarakat luas. Kita harus saling menghargai dan menjaga persatuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis.
4: Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat untuk merawat persatuan dan menghargai kebersamaan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

Ya, Romat, kembali kita kepada songket secara umum, termasuk dianya songket Melayu, di mana keindahan songket tidak hanya terletak pada tampilannya. Pembuatan kain ini memerlukan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan. Penempatan benang harus dilakukan dengan cermat agar motif terbentuk secara teratur dan kain terlihat harmonis. Proses tersebut mengingatkan kita bahwa sebuah karya budaya bukanlah sesuatu yang hadir secara instan. Ada pengetahuan yang diwariskan, ada keterampilan yang dilatih, dan ada pengalaman para pengrajin yang turut membentuk kualitas hasil tenunan. Songket pun bukan sekadar kain untuk dikenakan, ia menjadi bagian dari cara masyarakat Melayu menampilkan keindahan, menjaga kesopanan, dan menunjukkan penghargaan terhadap suatu acara atau upacara adat.

0: Ajo da kawai si kuhaga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerji. Khik manawad abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Hi, kidang budak amal lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah,
1: nak tancap.
0: Lo ya.
1: Lo Susi, beli ni apa niku sih?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar pasar biasa. Wali demol.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne mahal
1: ni
0: mahawat jadu ku cancang kon jangan jadu ku cancang kon jasa kabut tebang hak kena tanu ribah
1: jantung bahai mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zalik amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini kumatuh.
0: Kasako tetangga no panas badannya uli ngeliatnya makai kawai hilau kabo lagi hitu ya gambeli ko enggom ni ya walaupun nyak juga sebelok dengan hutang sebenarnya juga mau ada duit tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan, jangan hidup karena gengsi.

Saudara, saat ini stunting kembali ramai dibicarakan dan banyak orang awam yang tidak paham mengenai stunting. Stunting adalah keadaan tubuh yang sangat pendek, dilihat dengan standar baku WHO MDRS. Anak stunting merupakan indikasi kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau pelayanan kesehatan untuk ibu pada masa kehamilan. Postnatal dan pembelajaran dini yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab anak stunting. Makanan bergizi untuk anak sangat penting, karena kurangnya akses ke makanan bergizi juga dapat menjadi penyebab anak stunting. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi tidak murah. Selain makanan bergizi, stunting juga bisa disebabkan karena kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Cuci tangan dengan benar pun saat ini masih rendah.

Banjir Tanaman pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat. Kita ikuti dulu info BMKG atau info cuaca hari ini, bergabung bersama program 1.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik pendengar, masih bersama Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi di Riau pagi hari ini ya. Segera kita update kembali bagaimana informasi cuaca untuk kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya. Yang pada pagi ini kita sudah bersama dengan BMKG Pekanbaru. Nah, laporan pagi ini akan disampaikan oleh Elisa Kedang. Halo Elisa.
2: Halo.
1: Sehat ya?
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Nih bagaimana nih kira-kira ya prediksi cuaca dari BMKG untuk Kota Pekanbaru dan provinsi selengkapnya, silahkan dilaporkan.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Pada pagi hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, dan Kabupaten Pelalawan. Untuk malam hari, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kampar. Untuk dini hari sendiri, berpotensi terjadi kekaburan udara akibat asap hingga berawan. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Bengkalis, Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir pada pagi, siang, atau sore hari. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 99%. Dengan arah angin masih bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas update pukul 23.00 waktu Indonesia Barat terdapat adanya 333 titik panas, di mana di wilayah Riau tidak terdapat adanya titik panas. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Terima kasih. Terima kasih. Elisa Kedang ya. Terima kasih informasinya dari BMKG Pekanbaru bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
7: Mas Esteler.
6: Oh iya Mbak.
7: Esteler satu ya Mas, tapi nggak usah pakai es.
6: Loh, ya nggak bisa toh Mbak.
7: Kok nggak bisa?
6: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
7: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
6: Kenapa gitu Mbak?
7: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
8: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cinta perempuan, salah satu hal yang menarik dari songket Melayu adalah ragam motif yang menghiasi kainnya. Motif-motif tersebut banyak mengambil inspirasi dari alam dan lingkungan sekitar. Kemudian diolah menjadi susunan geometris atau bentuk hias yang indah. Salah satu motif yang dikenal dalam tradisi hias Melayu adalah pucuk rebung, yaitu bentuk yang terinspirasi dari tunas bambu muda. Dalam penafsiran budaya Melayu, pucuk rebung kerap dikaitkan dengan pertumbuhan, harapan dan kehidupan yang terus berkembang. Ada pula motif tumbuh-tumbuhan dan bunga yang menghadirkan keindahan alam ke dalam kain tenun. Mana suatu motif dapat berbeda menurut daerah, jenis kain, serta tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakatnya. Nilai yang dapat kita petik ialah bahwa keindahan dalam tradisi Melayu seringkali berjalan beriringan dengan nasihat kehidupan. Karya seni tidak hanya bertujuan memperindah penampilan, tetapi juga menjadi media untuk mewariskan nilai dan pandangan hidup.

Zapin Meskom merupakan tari Zapin yang berasal dari Kampung Zapin di Desa Meskom, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Tari ini dimainkan dalam acara adat maupun pengisi waktu senggang. Tari ini bernapaskan Islam, dapat ditelusuri dan dipahami berdasarkan dua hal, yaitu isi syair dan makna, di mana isi syair lagu memuat ajaran, nasihat, dan petuah yang mendidik. Tari ini bukan hanya semata-mata sebagai ungkapan ekspresi, tetapi merupakan wajah batinnya dan ekspresi kultural masyarakat yang hidup serta berkembang dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau yang syarat dengan berbagai tata nilai adat. Ada yang unik dalam gerakannya, yakni hanya didominasi pada gerak kaki, sedangkan gerak tangan dan kepala hanya mengimbangi kelincahan gerak kaki. Teknik gerak kaki dan tangan secara keseluruhan inilah yang diduga membentuk gaya atau ciri khas yang dimiliki Zapin Meskom, berbeda dengan Zapin-Zapin yang berkembang di Riau.

0: Budaya Riau. Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Cik Tuan dan Puan, Polres Kepulauan Meranti terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi perlindungan sosial. Kali ini sosialisasi menyasar warga Jalan Ibrahim, Kampung Baru, Kota Selat Panjang yang disambut antusias oleh sekitar 80 orang warga. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat tampak serius menyimak penjelasan yang disampaikan oleh personil Polres Kepulauan Meranti. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prastia Adi Sasmita, melalui Kasih Humas Polres Meranti, Ibtu Iskandar Novianto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memahami proses pendaftaran program perlindungan sosial. Melalui kegiatan ini, Polres Kepulauan Meranti berharap masyarakat semakin memahami informasi mengenai perlindungan sosial dan dapat mengikuti proses pendaftaran sesuai ketentuan. Sekian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Cik Tuan dan Puan. Menemani aktivitas pagi Cik Tuan dan Puan pada hari ini Kamis 14 Oktober 2026 bersama saya Cesi, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang tentang tanggap bencana asap karhutla. Cik Tuan dan Puan, ketika berbicara tentang bencana yang ada di Provinsi Riau khususnya, salah satu persoalan yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan atau lahan yang juga biasa disebut sebagai karhutla. Kebakaran ini bukan hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Kabut asap bisa membuat udara menjadi tidak sehat, mengurangi jarak pandang di jalan raya, serta juga meningkatkan resiko gangguan pernapasan atau ISPA, terutama pada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang memiliki penyakit pernapasan atau jantung. Karena itu, kita bersama perlu mengetahui bagaimana cara menghadapi kondisi di saat asap, apa yang harus dilakukan ketika udara mulai dipenuhi oleh asap, juga bagaimana melindungi keluarga di rumah dan kapan kita perlu mencari pertolongan. Selama 1 jam ke depan akan kita bahas setelah lagu berikut ini.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Cik, Tuan dan Puan, masih menyambung pembahasan kita tentang asap. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan ialah mengandung partikel halus dan berbagai zat hasil pembakaran yang dapat masuk ke dalam saluran pernapasan. Partikel halus, terutama PM2.5, dapat menembus jauh ke dalam paru-paru kita dan berdampak terhadap kesehatan. Paparan asap ini dapat menyebabkan mata perih, hidung dan tenggorokan terasa tidak nyaman, batuk, sesak napas, serta memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru-paru. Hal yang perlu kita pahami ialah bahaya asap tidak selalu bisa dinilai hanya dari seberapa tebal kabut asap yang terlihat, sebab masyarakat sebaiknya memperhatikan informasi kualitas udara dari sumber resmi dan mengikuti imbauan pemerintah setempat. Jika kondisi udara memburuk, sebaiknya kita kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama olahraga atau pekerjaan berat. Apabila harus keluar rumah, sebaiknya kita gunakan masker respirator yang sesuai seperti N95 atau KN95. Masker kain atau masker bedah tidak dapat memberikan perlindungan yang setara terhadap partikel halus asap. Tak lupa pula, Cik, Tuan dan Puan, anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan gangguan jantung atau pernapasan perlu mendapatkan perhatian khusus ketika kualitas udara menurun.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Jembatan Ampera di Sumatera Selatan. Jembatan Ampera di Sumatera Selatan adalah jembatan yang selain fungsinya sebagai penghubung antara seberang hulu dan seberang hilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi, juga sebagai tempat wisata. Jembatan Ampera juga merupakan lambang dari kota Palembang. Jembatan Ampera bisa disebut Golden Gate-nya Indonesia. Struktur Jembatan Ampera dengan panjang 1.117 meter, bagian tengah 71,90 meter, lebar 22 meter, tinggi dari permukaan air 11,5, tinggi menara 63 meter, jarak menara 75 meter, dan berat 944 ton. Jembatan Ampera dibangun pada April 1962. Awalnya Jembatan Ampera diberi nama Jembatan Bung Karno. Peresmian pemakaian jembatan dilakukan pada tahun 1965 sekaligus mengukuhkan nama Bung Karno sebagai nama jembatan. Pada saat itu Jembatan Bung Karno adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Keistimewaan Jembatan Ampera adalah dulunya pada bagian tengah Jembatan Ampera bisa diangkat. Maksudnya agar kapal-kapal yang melewati Sungai Musi tidak terbentur dengan badan jembatan. Pemberat masing-masing bandu mencapai 500 ton dengan kecepatan pengangkatan bandu 10 meter per menit. Pada saat bagian atas jembatan dapat diangkat kapal dengan ukuran lebar 60 meter dan dengan tinggi 44,50 meter dapat melalui Sungai Musi. Dengan alasan waktu pengangkatan bagian tengah jembatan ini dianggap mengganggu arus lalu lintas di atasnya, maka pada tahun 1970 diberhentikannya pengoperasian tersebut, dan pada tahun 1990 bandul pemberat pada jembatan ini diturunkan. Dan sekarang Jembatan Ampera adalah salah satu objek wisata di Palembang. Oleh karena itu rasanya belum lengkap jika berkunjung ke Palembang tanpa mampir untuk melihat atau berfoto di Jembatan Ampera. Karena jembatan ini sudah banyak mengalami perubahan dan sekarang Jembatan Ampera dipercantik dengan lampu-lampu yang menghiasi badan jembatan serta cahayanya yang berkilau di Sungai Musi, membuat kita betah berlama-lama menikmati keindahannya yang menjadi kebanggaan warga Palembang, Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 FM Suara Budaya Riau, Cik Tuan dan Puan. Kalau kabut asap mulai menyelimuti kita seperti sekarang, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Yang pertama, tentunya kita harus mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama kalau udara sudah terasa berasap. Jika memang harus keluar, gunakanlah masker yang berstandar seperti N95 atau KN95. Kemudian, saat berada di rumah, usahakan pintu dan jendela ditutup ketika asap masuk dari luar. Jika ada alat penyaring udara, sangat boleh dimanfaatkan untuk membantu menjaga udara di dalam rumah tetap bersih. Cik Tuan dan Puan, kita juga perlu memperhatikan anggota keluarga, terutama yang mempunyai anak-anak, orang usia lanjut, serta mereka yang memiliki gangguan pernafasan. Jangan sampai ketika terlalu sibuk beraktivitas, kita lupa menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Selain itu, kita harus tetap memantau informasi dari pemerintah dan petugas terkait mengenai kondisi kebakaran serta kualitas udara di wilayah. Nah, Cik Tuan dan Puan, jika melihat adanya titik api atau kebakaran lahan, segera laporkan kepada petugas yang berwenang. Jangan mencoba memadamkan api sendiri jika kebakaran sudah membesar dan membahayakan keselamatan. Sebab dalam menghadapi karhutla, keselamatan harus menjadi yang utama bagi kita. Kita bisa membantu dengan tetap waspada, mengikuti arahan petugas, dan tidak melakukan pembakaran lahan secara ilegal.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
1: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 FM Suara Budaya Riau, Cik Tuan dan Puan, saat kabut asap melanda, sebaiknya jangan abaikan kondisi kesehatan. Jika mulai mengalami batuk, mata perih, dan tenggorokan terasa tidak nyaman, sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah atau hindari paparan asap. Namun, jika sudah mengalami sesak nafas atau nyeri dada, segera cari pertolongan medis. Selain itu, Cik Tuan dan Puan, kita juga perlu berhati-hati saat berkendara, sebab asap tebal dapat mengurangi jarak pandang. Jika kondisi tidak memungkinkan, sebaiknya tunda perjalanan. Tetap waspada, menjaga kesehatan keluarga, dan ikuti informasi serta arahan dari petugas terkait. Demikian bincang-bincang kita tentang obrolan tanggap bencana edisi Kamis 14 Oktober 2026. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: FM, kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, gabungan organisasi wanita Kabupaten Kampar memperingati hari ulang tahun ke-39 tahun 2026 dengan menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan 20 organisasi wanita di aula kantor Golkar.

Administrasi Organisasi Wanita. Melalui peringatan HUT ke-39 tahun ini, GO Kabupaten Kampar diharapkan semakin solid, kreatif, dan berdaya sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan serta mewujudkan masyarakat Kampar yang maju dan sejahtera. Sekian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
1: Oke dek.
2: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Kita membuat masyarakat peduli api, peduli kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas pemadam kebakaran, tetapi juga membutuhkan pedulian kita bersama. Salah satu bentuk pedulian adalah melalui komunitas peduli karhutla. Komunitas ini dapat membantu mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, mengenali potensi kebakaran, serta melaporkan jika menemukan titik api. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat, relawan, dan petugas terkait, potensi kebakaran diharapkan dapat diketahui lebih awal, sehingga penanganannya bisa segera dilakukan. Tidak harus menunggu menjadi relawan terlebih dahulu, kita juga bisa mulainya dari lingkungan sekitar, seperti tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok yang masih nyala, dan mengingatkan orang lain agar tidak membakar lahan. Jika melihat asap atau titik api, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas terkait. Jangan mendekati ke lokasi kebakaran jika situasinya berbahaya. Komunitas juga bisa mengadakan kegiatan edukasi kepada warga agar semakin memahami bahaya karhutla dan dampak asap bagi kesehatan.

0: siapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
0: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata. Hilangkan prasangka, lihat kebaikan dengan hati terbuka.
3: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Cinta rompuan, intinya kepedulian terhadap karutlah dapat dimulai dari langkah kecil, langkah sederhana dengan saling mengingatkan, bekerja sama, dan cepat melaporkan potensi kebakaran. Kita turut membantu melindungi lingkungan dan masyarakat.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu Dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Man, ngapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
1: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tepkat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
0: Eh, Man, Man, Man! Sini, sini! Cepat, cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
1: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
0: Eh, iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kok hari ini sepiran, padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
1: Memangnya ibu udah coba jualan online?
0: Belum, aku pikir ribet enggak.
1: Justru sekarang lebih mudah loh bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota bu.
0: Masa sih?
1: Iya bu, jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet, siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis bu, cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
0: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
1: Jelas lah bu, karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas, karena bisa memperluas pasar, sama meningkatkan pendapatan.
0: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
1: Nah, betul kan bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.
2: Yuk, manfaatkan ekonomi digital untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
3: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.

Saat ini, rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

saat ini rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Mu jamu.

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan yang perlu kita waspadai bersama. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh orang yang menggunakan, tetapi juga mempengaruhi keluarga, lingkungan, dan masa depan generasi muda bangsa. Karena itu pemberantasan narkoba tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukum, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, sekolah, dan komunitas. Di Provinsi Riau, kepedulian masyarakat sangat diperlukan untuk membantu mencegah peredaran narkoba, memberikan edukasi, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan generasi muda. Di lingkungan masyarakat, kita juga bisa mengadakan kegiatan positif bagi generasi muda seperti olahraga, kegiatan seni, aktivitas keagamaan, dan kegiatan komunitas. Upaya pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen dan keberanian kita untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Mari kita dukung upaya pemerintah dan aparat penegak hukum, tingkatkan edukasi kepada generasi muda, serta bangun lingkungan yang sehat dan positif. Bagi diri sendiri atau anggota keluarga membutuhkan terkait masalah narkoba, adalah pertolongan melalui fasilitas kesehatan atau layanan rehabilitasi resmi. Semoga kita semua dapat mengambil bagian dalam melindungi keluarga dan generasi muda. Tetap bersama kami Pro 4 Pekanbaru 95,9 FM Suara Budaya Riau. Dan hingga di sini kebersamaan kita untuk tepak pagi hari ini, tepak siang nanti pukul 11 hingga pukul 6 petang. Pula bersama rekan saya nanti Bung Jafri Mansur. Saya undur diri, selamat berkarya, selamat melanjutkan aktivitas, dan sukses untuk kita semua.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

alat musik tradisional Nias Selatan yang memiliki keunikan adalah feta batu. Feta batu adalah alat musik yang terdiri dari sejumlah batu yang dapat menghasilkan nada tertentu. Alat musik yang hampir punah ini ditemukan secara tidak sengaja oleh budayawan sekaligus seniman Nias Selatan Hikayat Manai. Batu-batu tersebut disusun di atas tanah dan dimainkan dengan cara dipukul seperti memukul alat musik kolintang. Bunyi yang ditimbulkan oleh batu tersebut berupa bunyi denting menjadikan alat musik tradisional ini dalam bahasa Nias Selatan dinamakan feta batu yang berarti batu yang berdenting.

0: Terima kasih Cik Tuan Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budiharia di udara yang bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cik dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Saat ini pukul 11.07 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cik Tuan Puan, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Dialog Teras UMKM hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru. Frekuensi

0: Frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Cituan Ampuan. Apa kabar hari ini? Semoga saja kita semua selalu dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas hari ini. Senang sekali Cituan Ampuan, saya kembali menemani Cituan Ampuan dalam program MKM di melalui Prisma FM 95,9 MHz atau yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital ataupun yang juga tengah menyaksikan YouTube Pro 4. Cituan Ampuan, kalau biasanya kita mengenal buket ya sebagai rangkaian bunga yang diberikan saat ulang tahun, wisuda ataupun momen spesial lainnya, ternyata ada juga kreasi buket yang menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu namanya buket prasmana. Nah, dari namanya saja tentu membuat kita penasaran. Jika buket biasanya berisi bunga, bagaimana kalau yang dirangkai justru aneka ragam makanan ataupun produk lainnya? Nah, kreativitas seperti ini bisa menjadi salah satu cara melakukan usaha menghadirkan hadiah yang unik sekaligus membuka peluang bisnis. Kalau kita bicara tentang prasmanan, pasti kita akan berpikir ini adalah namanya kuliner. Tapi ini tidak. Ini yang dimaksud dengan buket prasmanan adalah bagaimana konsumen memilihkan bunga-bunga yang nanti akan diserahkan untuk dirangkai. Nah, sudah hadir di studio kita ada Ibu Nopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Nopa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Pak.
0: Sehat ya, walaupun asam masih menyelimuti Kota Pekanbaru ya. Apalagi di daerah Panam ya Bu.
1: Oh iya Pak.
0: Betul, agak terdampaknya agak lebih banyak di sana.
1: Betul sekali Pak.
0: Terima kasih Bu Nopa sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di program MKM Pro 4 hari ini. Dan kita akan mengobrol tentang awal mula usaha proses kreatif dalam membuat buket prasmanan hingga peluang dan tantangannya dalam menjalankan usaha ini. Baik, yang saya tanyakan untuk Ibu Nopa ini, biasanya diceritakan kepada pendengar sebenarnya apa yang dimaksud dengan buket prasmanan ini?
1: Buket prasmanan ini Pak, kita bisa memilih. Kita sekarang lebih memanjakan pelanggan, customer. Kita lebih memanjakan dia. Yang dulu buket cuma disediakan dalam bentuk bunga dan warna yang udah dirangkai. Tapi sekarang kita di toko kita, customer bisa memilih kertasnya mau warna apa, bunganya mau dicampur bunga apa, mereka bebas memilih.
0: Jadi yang artinya prasmanan mengambil sendiri ya Bu?
1: Ya, ngambil sendiri sesuai selera mereka.
0: Selera, berarti Ibu Nopa menyiapkan lahan tempat bunganya atau barangkali yang akan dirangkai itu sudah ada bunga-bunganya ya kan? Bagaimana ini?
1: Kita udah menyediakan kertas dengan bentuk buket yang kosong Pak. Jadi buket kosong itu nanti pelanggan datang ke toko kita, mereka bisa dengan satu-satu memilih bunganya. Misalnya mau bunga mawar, matahari, atau kaspea, tinggal pilih aja. Nanti dia menyerahkan ke tim produksi kami dan langsung dirangkai. Jadi nggak menunggu lama Pak.
0: Jadi itu ya. Jadi di tempat Ibu kalau maaf, kalau boleh tahu nama toko bunganya apa Bu?
1: Alhamdulillah kita punya toko dua sekarang Pak. Yang di Panan, Jalan Bangau Sakti itu namanya Toko Buket Prasmanan. Yang di Nangka, Jalan Todak namanya Kaplower.
0: Kaplower, berarti dua-dua di bawah naungan Ibu Nopa ya?
1: Alhamdulillah
0: Pak. Ini mungkin kita flashback ke belakang yang kita tanyakan. Basicnya dulu Ibu, kalau boleh tahu sekolahnya apa kok sampai bisa merangkai bunga ini, buket ini?
1: Aduh, kayaknya jauh kali Pak.
0: Basic boleh saya, ya, berbagi cerita ya.
1: Boleh.
0: Silakan Bu.
1: Basic saya bidan. Bidan, buka praktek di Roho, di Rokan 4 Koto, buka praktek saya. Setelah kemajuan zaman, saya kuliah. Saya ngambil S2 lagi di Surabaya.
0: Jurusan masih kebidanan?
1: Masih kebidanan, tapi saya ngambil SKM jurusan Kespro Pak. Nah, jadi awalnya buket ini memang dari kecil saya suka seni, suka bunga.
0: Jadi kok bisa keluar dari jalurnya bagaimana? Dari kecil suka bunga tapi yang ditekuni kesehatan.
1: Ya itu sebenarnya itu cita-cita orang tua saya Pak.
0: Jadi Itu lagunya seperti kayak lagu Roma itu kan?
1: Betul sekali.
0: Sungguh Pak. Terpaksa gitu.
1: Sungguh terpaksa. Tapi ini nggak terpaksa Pak. Memang cita-cita.
0: Iya kalau terpaksa kok sampai S2 kan begitu kan Bu?
1: Iya didukung sama orang tua, disupport sama orang tua sehingga sampai jadi bidan dan kuliah S2. Tapi tetap saya tetap menjalankan hobi saya Pak.
0: Jadi setelah Ibu tahun berapa S2 ya Bu?
1: Tahun 2016 Pak.
0: 2016 di Surabaya ya Bu?
1: Iya Pak.
0: Jadi sampai selesai S2 Ibu di Surabaya.
1: Iya Pak.
0: Itu belum ada terpikir untuk usaha buket ini gimana Bu? Atau setelah Ibu menikah atau bagaimana sama Bapak? Kok bisa ini terbesit di pikiran untuk usaha bunga ini loh?
1: Sebenarnya sejak saya buka praktek bidan pun saya di rumah udah merangkai bunga juga Pak. Ada teman mesan satu-satu, tapi saya nggak buka toko. Kadang ada teman minta dekor atau minta tolong, saya tetap ngerjain Pak. Dan di rumah itu saya punya bunga dan hampir tiap bulan bunga itu saya bongkar, saya rangkai baru, saya bongkar, saya rangkai baru. Sampai saya kuliah pun kayak gitu juga Pak.
0: Ibaratnya kalau waktu masih kecil-kecil namanya mainan bongkar pasang ya Bu?
1: Nah, bongkar pasang Pak.
0: kalau teman-teman saya yang ini, anak-anak saya ini dia bongkar aja Bu, pasang nggak bisa dia. Bongkar bisa dia.
1: Bongkar bisa.
0: Menerima bongkar tidak pasang gitu. Jadi setelah itu, ini kan ketika Ibu S2 sudah menikah belum?
1: Sudah Pak.
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Jadi mulai usaha itu setelah Ibu tamat. Bu Nova S2 baru mulai usaha ini.
1: Iya Pak, setelah selesai kuliah saya sempat ngisi acara seminar juga tentang persalinan. Habis itu memang suami nggak mengizinkan saya lagi untuk praktek.
0: Kalau boleh tahu suami pekerjaannya apa Bu?
1: Alhamdulillah kebetulan suami saya dosen UIR, sekarang udah berhenti juga dosen UIR, lebih fokus ke notarisnya.
0: Notarisnya, iya. Berarti bergelut di bidang yang berlawanan ya Bu?
1: Berlawanan sekali Pak.
0: Iya kan? Nggak, istilahnya nggak ada bau-baunya sama kerajinan. Ini kan boleh ke kerajinan tangan ya kan Bu?
1: Iya betul Pak.
0: Iya kan? Jadi bagaimana awalnya kok bisa tertarik kan tadi Ibu bilang ada teman-teman yang apa ya kan kemudian dari kecil juga sudah ada cinta dengan merakit bunga. Nah apakah usaha ini berawal dari hobi atau melihat peluang pasar atau boleh dikatakan pengalaman tertentu yang bisa menginspirasi Bu Nova untuk usaha buket bunga prasmanan ini?
1: Ini cerita nggak panjang sih, nggak apa-apa.
0: Kamu kita satu jam.
1: Oh iya.
0: Ya kan, jadi biar yang menyaksikan di YouTube ya lama nih. Oh Ibu Nopa nih, Ibu Bidan kan gitu. Sekarang di bidan bunga kan.
1: Iya awalnya itu setelah suami saya melarang saya untuk beraktivitas, untuk berkarir lagi.
0: Tahun 2018 ya Bu.
1: Tahun 2016 awalnya 16 ya? Selesai kuliah itu. Jadi saya memang mengurus menjadi ibu rumah tangga yang full, menemani suami. Kadang suami ngisi seminar juga.
0: Jadi boleh katakan ibu rumah tangga sejati ya?
1: Waktu itu Pak.
0: Waktu itu ya?
1: Waktu itu.
0: Jadi ibarat KTP sementara baru ya?
1: Sementara waktu itu.
0: Jadi terus berapa?
1: Setelah itu saya sering menemani suami ikut seminar. Suami sering ngisi acara juga jadi narasumber. Jadi setiap selesai acara narasumber itu suami dikasih sama mahasiswanya, sama pennya lah ya Pak ya, buket. Jadi saya bawa pulang, saya kumpulin di rumah buket itu dikumpulin.
0: Pas ada wisuda, acara tertentu lah ya, buket ya.
1: Saya kumpulin di rumah. Terus kepikirlah saya bongkar bunga yang ada di buket itu, saya rangkai baru lagi. Saya coba-coba merangkai baru.
0: Dengan bersih yang
1: bersih saya dong.
0: Bersih, bukan bersih yang tadi ya Bu ya?
1: Bukan.
0: Biasanya kalau mekanik kan kalau bunga mobil kan sesuai dengan itu, jangan bautnya berlebih kan gitu. Jadi persi ibu berarti kreatifnya ibu ya. Bagaimana cantiknya lebih cantik dari yang tadi kan begitu.
1: Betul.
0: Itu udah tahun 2020 atau masih 2018?
1: 2018, Pak. Nah, jadi saya sibuk merangkai bunga di rumah. Waktu itu saya cuma iseng-iseng aja sih, Pak, saya
0: posting. Iseng-iseng berhadiah ya.
1: Ah, begitulah kata orang sekarang kan, Pak.
0: Terus
1: saya posting aja di WA. Nih, kalau ada yang mau nih, kebetulan memang ada yang minat. Dibelilah sama teman. Habis besok dapat bunga lagi. Enggak banyak, paling seminggu sekali
0: jadi,
1: itu saya posting.
0: Bunga yang dapat itu Ibu bongkar lagi, olah lagi dengan kreasi Ibu sendiri, tapi dijual lagi.
1: Begitulah.
0: Wah,
1: Pak,
0: itu luar biasa. Ya kan? Itu prinsip ekonomi tuh.
1: Ibu rumah tangga gak mau rugi kan, Pak?
0: Bukan, dengan modal sekecil-kecilnya menguntungkan hasil yang besar.
1: Iya.
0: Dengan bunga yang dikasih bisa jadi cuan. Jadi pertama kali Ibu merangkai itu dihargai berapa, Bu? Apa-apa Ibu langsung udah tahu ini harga segini gitu?
1: Enggak tahu. Pas saya bingung juga waktu itu.
0: Iya.
1: Saya posting di dua, terus temanannya berapa? Saya mikir juga sempat. Saya kira-kira aja harganya. Waktu itu saya jual 125.
0: Pertama itu?
1: Ya,
0: tahun 2018 itu?
1: Iya, Pak.
0: Udah lumayan ya. Kalau 2018 itu 125 udah cukup besar itu loh.
1: Cukup besar, Pak.
0: Dan pertama kali yang Ibu rangkai itu apa namanya, Bu? Rangkaian bunga apa gitu?
1: Bunga meja aja, Pak. Belum buket
0: meja.
1: Itu.
0: Oh, belum buket ya?
1: Belum buket.
0: Terus?
1: Bunga meja aja laku. Habis itu tetap ada bunga saya rangkai. Paling sebulan sekali, seminggu sekali, nggak rutin.
0: Iya.
1: Iseng-iseng ibu rumah tangga yang sejati tadi, Pak. Habis itu pas tahun 2020 kita mulai COVID nih, Pak.
0: Iya.
1: Mulai COVID kan kita di karantina, nggak boleh keluar, Pak.
0: Bahasa kampungnya di lockdown.
1: Iya, Pak. Itu bahasa kerennya, Pak.
0: Kalau karantina ini berarti kalau kita mau bawa apa-apa ke luar negeri atau ke apa, harus karantina tuh. Kalau nggak ada surat karantina, nggak bisa bawa itu.
1: Iya, Pak.
0: Jadi
1: di
0: kita
1: rumah
0: dikurung di rumah sendiri.
1: Dikurung di rumah, kebetulan depan rumah ada ilalang. Saya iseng-iseng aja bunga ilalang tuh, saya bawa ke rumah, saya keringkan. Terus kebetulan ada kuaci, kulit kuaci, Pak. Iseng-iseng kan, makan kuaci.
0: Kuaci dari biji matahari itu ya?
1: Iya,
0: bunga,
1: Pak.
0: Matahari ya?
1: Iya, Pak. Kuaci itu kita makan bijinya.
0: Karena ada juga dari biji labu kan, Bu?
1: Ada, tapi kebetulan saya masih ini kuaci dari bunga matahari.
0: Karena bagus tuh ya, hitam putih kan, belang-belang kan.
1: Iya, itulah saya bikin
0: putih.
1: Saya bikin bunga. Terus tambah juga pas ada teman ngasih apa namanya, bunga cemara, bunga pinus, saya kumpulin. Ada rumput-rumput yang lain saya kumpulin, saya rangkailah menjadi buket.
0: Tapi bukan rumput yang bergoyang ya, Bu? Kalau rumput bergoyang lah gaib itu. Tanya pada rumput yang bergoyang.
1: Kalau di alam dia bergoyang, Pak.
0: Jadi berapa lama Ibu Nova mengumpulkan bahan-bahan itu bisa merakit atau merangkai satu bunga yang bagus gitu, Bu?
1: Enggak lama sih, Pak. 3 hari saya udah coba merangkai. Saya beli kertas biasa aja waktu itu, Pak, saya merangkai. Terus lama-lama kok seru, mengasihkan gitu.
0: Di rumah tapi mendatangkan uang ya.
1: Iya.
0: Itu namanya sengsara bawa nikmat. Kena lockdown, tidak keluar mana-mana, bisa punya inspirasi baru kan, Ibu ya.
1: Betul sekali, Pak.
0: Terus yang Ibu pertama bikin dari bahan-bahan alami tadi, kayak kulit kuaci, kayak bunga ilalang, itu menjadi rangkaian bunga apa, Bu, namanya?
1: Itu udah mulai buket, Pak.
0: Oh, udah mulai buket ya.
1: Udah mulai buket, Pak. Saya buketin kecil, harga 30.000 waktu itu, Pak.
0: Kecil, murah meriah ya?
1: Murah meriah, banyak peminatnya.
0: Jadi pertama kali Ibu merangkai itu yang pertama membelinya itu siapa, Bu? Sehingga Ibu masih dipasarkan melalui WA atau juga Facebook ya?
1: Facebook waktu itu. Awalnya sebulan, dua bulan nggak ada peminat, Pak. Nggak ada peminat, nggak laku. Apalagi waktu itu kan memang
0: masih
1: aktivitas kan kurang waktu itu, Pak.
0: Itu aktivitasnya kayak begituan, yang saya kayak itu kan untuk acara seremonial. Tapi waktu COVID itu yang paling laris manis itu
1: masker.
0: Apa? Masker sama ini, kuliner.
1: Kuliner.
0: Orang nggak kemana-mana kan pesen aja. Jadi pertama yang Ibu rangkai itu bukannya apa itu, Bu? Jenisnya, Bu?
1: jenisnya ya bahan bakunya dari alam semuanya, Pak.
0: Mm-hmm.
1: Habis itu saya memberanikan diri membeli bunga secara online.
0: Mm-hmm.
1: Saya merangkai bikin buket sendiri, saya kumpulkan sendiri waktu itu.
0: Mm-hmm.
1: Saya bikin buket jajanan juga.
0: Mm-hmm.
1: Saya belajar otodidak, nengok dari YouTube.
0: Mm-hmm.
1: TikTok juga saya pelajari, sehingga pekerjaan di rumah tuh sehari itu paling tidak saya harus bikin buket dua.
0: Wah, luar biasa ya, Bu ya. Rekannya ya.
1: Iya.
0: Jadi walaupun dari unsur pendidikan bertolak belakang ya, Bu ya.
1: Jauh sekali.
0: Tapi
1: Pak,
0: karena cinta atas bakatnya tadi bisa mendukung menghasilkan yang terbaik ya, Bu ya.
1: Itu.
0: Jadi ketika Ibu jual ya, buket itu tadi, itu untuk konsumen diberikan siapa, misalnya untuk wisuda atau untuk acara ulang tahun atau untuk apa ini, Bu, mereka pesan?
1: Awal itu saya nggak ngerti dia beli untuk apa-apa.
0: Nggak tanya.
1: Nggak tanya. Yang penting laku, saya senang. Habis itu saya bikin lagi. Dan setelah saya memberanikan beli bahan-bahan secara online, saya bikin di rumah. Baru waktu itu saya pasarkan. Dulu saya, suami, keluarga, anak-anak sempat nentang, Pak. Ngapain buka usaha buket? Orang itu kan ngertinya buket ini untuk acara wisuda.
0: Iya.
1: Wisuda sekali setahun katanya. Kan ngapain buka
0: paling,
1: usaha?
0: Paling banyak dua kali lah, Bu.
1: Pikir saya dulu setahun sekali anak-anak sama suami.
0: Sekarang karena, kan bulan Juni sama November kan itu sekarang.
1: Sekarang bahkan tiga kali setahun.
0: Tiga kali,
1: Pak.
0: Ya? Wah, kayak minum obat tuh.
1: Iya, Pak. Habis itu saya
0: semakin banyak yang sarjana ya.
1: Iya.
0: Dulu aja dari setahun sekali yang seperti Ibu Nova katakan, setahun sekali itu naik dua tahun sekali, setahun dua kali. Sekarang tiga kali.
1: Tiga kali, Pak.
0: Wah, nanti kayak padi deh tuh.
1: Iya. Ini kan bisa jadi, Pak.
0: Iya kan, bisa setahun empat kali tuh. Dia kuliahnya.
1: Bisa jadi.
0: Biasanya kalau enggak cukup kuota enggak ada wisuda kan gitu.
1: Iya, Pak.
0: Terus suami dan anak-anak sempat tidak mendukung.
1: Tidak mendukung.
0: Tapi bagaimana caranya Bu Nova meyakinkan mereka bahwa ini usaha menjanjikan loh gitu.
1: Habis itu saya tetap bikin, Pak. Enggak saya hiraukan mereka, saya tetap bikin. Habis itu mulai laku. Pas waktu itu wisuda kan ini, Pak, online. Online mulai datang pesanan.
0: 2022 udah online tuh.
1: Iya. Mulai datang pesanan, Pak. Datang pesanan satu-satu-satu, satu seminggu, dua kali seminggu.
0: Itu dihargai berapa, Bu?
1: Harga buketnya murah aja, Pak Tutup, Pak. Mulai dari 10 ribu.
0: Wah, murah ya, Bu?
1: Murah.
0: Itu kayak yang kecil-kecil yang kayak Ibu sampaikan itu ya?
1: Iya, yang kecil-kecil kali.
0: Oh, iya.
1: Mulai 10 ribu.
0: Mulai banyak berdatangan.
1: Mulai banyak berdatangan. Memang saya targetnya harganya murah dulu, Pak. Yang penting, saya gini prinsipnya, Pak. Saya bikin karya saya disukai orang, udah seneng aja waktu itu. Gak mikir untung dulu, Pak.
0: Iya, untung dulu jangan, Bu. Sekarang untungnya dipikirin.
1: Iya, Pak.
0: Untung dulu gak dipikir, orang kecil, ya kan. Untung iya, sekarang. Jadi, seperti yang kita lihat saat ini, ini kan sudah dari buket kecil sampai yang di depan YouTube. Kemarin YouTube kita ini kan luar biasa ini.
1: Iya,
0: kalau ini termasuk buket prasmanan juga nih, Bu? Enggak.
1: Iya, termasuk buket prasmanan juga.
0: Jenis bunganya apa aja nih, Bu?
1: Itu beda-beda. Bahan bakunya dari alam semuanya, Pak.
0: Ini ada kayak seperti daun palam ya, Bu ya?
1: Ada daun palam.
0: Daun palam.
1: Ada Edelweiss. Kita Edelweiss florist Indonesia menggunakan Edelweiss yang budidaya. Yang asli gunung tidak ada, Pak.
0: Budidaya.
1: Budidaya semuanya. Biasa, dia asli tapi budidaya.
0: Iya, biasa di Bandung tuh, Bu.
1: Iya, Bandung ini, di
0: kan?
1: Bromo.
0: Di Bandung itu di daerah Nagrak.
1: Betul sekali.
0: Karena saya punya kebun mawar sana.
1: Kebun bunga banyak sana, Pak.
0: Iya, bukan. Iya, keluarga saya punya kebun bunga di sana. Jadi kalau ada yang mawar hitam, ada warna-warna itu pada dasarnya warna putih semua tuh, Bu.
1: Iya, saya pernah tahu. Karena saya pernah dinas juga di Cianjur dulu, Pak.
0: Iya. Putih semua, nanti sudah dipanen, itu nanti direndam, ada alatnya.
1: Alatnya iya.
0: Direndam. Jenis apa nanti tangkainya itu direndam. Besok sudah berubah deh itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi orang, wah, mawarnya kok bisa warna-warni? Bukan, mawar itu benar putih aja.
1: Karena ada direndam sama air pewarna.
0: Iya, enggak tangkainya, Bu, bukan bunganya.
1: Jadi iya, tangkainya.
0: Iya, dia naik ke atas kan.
1: Iya.
0: Saya betul. Baru tahu, karena kebun bunga keluarga saya banyak sana, Bu. Di Nagrak itu. Di daerah arah kita ke gunung ini, apa, Ciremai itu.
1: Iya, Pak.
0: Jadi bunga-bunga yang sekarang ini macam Ibu Nova itu belinya dari daerah mana Bu paling banyak Ibu?
1: Sekarang
0: Pesan.
1: kita masih ini cari sendiri Pak. Kita ada beberapa karyawan masih cari sendiri. Makanya kita menghimbau kan ini anak muda-muda atau ibu kerjanya nggak bekerja. Kita menghimbau untuk
0: apalagi Ibu Nova sekarang sudah menjadi anggota MKM kan?
1: Alhamdulillah.
0: Memberikan dikasih untuk yang lain untuk memicu sebagai motor penggerak untuk teman-teman supaya jangan biarkan waktu berlalu begitu saja.
1: Betul sekali.
0: Ya kan?
1: Betul sekali.
0: Kalau orang kampung saya, ya kan, waktu adalah uang, time is money. Ya kan?
1: Betul sekali.
0: Itu yang mungkin Ibu Nova terapkan di pikiran ya.
1: Betul sekali, Pak. Saya nerapin ini, Pak. Waktu 24 jam. 8 jamnya untuk dunia, 8 jamnya untuk istirahat, 8 jamnya untuk ibadah.
0: Berarti bagi 24 bagilah
1: bagi
0: 3 ya.
1: Bagi 3. Jadi dapat semuanya.
0: Jadi ke minum obat ya.
1: Kayak minum obat betul Pak.
0: Orang kalau minum obat Bu ini obatnya diminum 3 kali sehari ya. Pagi, siang, malam. Padahal enggak.
1: Betul.
0: Seharusnya bagi Ibu kan dari kesehatan ya.
1: Iya Pak.
0: Kalau 3 kali sehari berarti 8-8 jam tuh. Tapi orang kebanyakan itu tadi pagi, siang, malam gitu aja kan.
1: Pagi, siang, malam.
0: Jadi banyak orang obatnya nggak optimal lah itu tadi Bu Nopang. Mereka tidak tahu jam minumnya.
1: Betul sekali. Ya,
0: kalau dia 3 kali sehari 24 jam dia bagi 3 berarti 8-8. Jadi Ibu Nopo sudah begitu signifikan memberikan waktu yang tertentu yang 8 jam untuk dunia, karir, kemudian 8 jam lagi untuk keluarga, yang 8 jam lagi untuk akhirat ya.
1: Betul sekali.
0: Baik Bu Nova. Nah, saya mau tanya nih. Pada awal merintis usaha ini, selain tantangan dari suami dan anak-anak karena ini tidak menjanjikan kata mereka, yang paling terasa sekali apa Bu Nova? Yang paling terasa lah selain dari suami dan anak-anak tadi.
1: Yang paling terasa dukanya berarti ya Pak ya. Alhamdulillah sih nggak begitu ya Pak. Mungkin saya menjalanin ini dengan memang
0: ikhlas
1: hobi,
0: ya?
1: Ikhlas nggak begitu terasa. Namanya usaha ya baru dibangun 6 tahun jatuh bangunnya pasti ada. Pasti ada. Tapi alhamdulillah lah yang duka-duka banget tuh belum. Insya Allah jangan.
0: Tapi seperti ibarat hidup itu ada bumbu-bumbunya ya.
1: Untung rugi pasti ada.
0: Jadi yang paling ya apa, wah ini suami sama anak-anak gak mau dukung, ini bisnis tidak menjanjikan. Mungkin itu, tapi seperti Ibu Nova tadi tetap jalan terus kokoh dengan pendirian ya.
1: Iya, dulu
0: punya prinsip.
1: Iya, dulu saya sempat ini juga Pak, sempat down juga. Oh iya ya, wisuda sekali setahun. Tapi
0: sempat terpengaruh juga ya?
1: Sempat terpengaruh juga, tapi ya udahlah saya ini
0: kalau melakukan, bahasa kampung saya sempat terkontaminasi juga ya.
1: Ya udahlah ini kan hobi saya. Saya enggak mikirin untung dulu batu itu kan Pak. Setelah saya jalani ternyata di kampus ini Pak, sekarang anak muda ini lebih keren dari zaman kita dulu Pak.
0: Iya.
1: Sekarang anak muda-muda ini Pak, sidang dia perlu butuh buket. Acara sempronya butuh buket. Semahasnya butuh buket. Ujian proposalnya butuh buket. Jadi tiap hari itu mahasiswa ini membutuhkan buket. Alhamdulillah toko kita ini dekat dengan kampus besar Pak.
0: Undri ya.
1: Undri, UIN,
0: sana semua.
1: Stifar, Akbar.
0: Jadi anak sekarang lebih senang memberikan buket ya, bunga ya Bu?
1: Bunga. Jadi setelah usaha saya di rumah berkembang, abis itu saya udah pakai satu karyawan Pak waktu itu.
0: Wow, luar biasa.
1: Satu tahun udah pakai karyawan, abis itu banyak pesanan meludah. Alhamdulillah karyawan saya ini masih sejalan sama saya, ide kami cocok. Dia bilang waktu itu, kita gak bisa di rumah aja ini Bu. Katanya, kita harus cari ruko, kita harus punya toko, gak bisa kita di rumah.
0: Jadi tidak di Jalan Bangun aja ya?
1: Alhamdulillah mulai. Waktu itu punya tabungan di kendaraan, saya beranikan diri Pak jual mobil.
0: Apa tanggapan suami sama anak-anak? Oh, ini mama jual mobil ini.
1: Iya. Mereka, suami bilang, kamu tanggung resikonya ya. Oke,
0: ini resiko. Ibaratnya kaki hilang sebelah nih kan gitu. Terus? Tapi yakin ya Bu?
1: Yakin saya, amat sangat yakin. Karena saya nengok prospeknya tadi.
0: Jadi
1: besar
0: kalau
1: kan
0: bahasa ontanya aku yakin ya.
1: Betul sekali.
0: Itu bahasa onta tuh, Bu.
1: Betul sekali, Pak.
0: Jadi mulai punya ruko di jalan mana pertama, Bu, selain dari dekat rumah itu?
1: Mas, di jalan Bango Sakti itu sampai sekarang, Pak.
0: Nah, terus kan ada cabang lagi kata Ibu itu?
1: Ada cabang.
0: Itu tahun berapa mulai?
1: Cabangnya buka tahun 2002, Pak.
0: 2002?
1: 2022.
0: Berarti waktu singkat sekali ya, Bu?
1: Singkat sekali, Pak.
0: Hanya hitungan tahun, satu tahun. Bisa bikin satu lagi?
1: Bisa, Pak.
0: Terus tanggapan suami dan anak-anak gimana dengan yang seperti tadi kan?
1: Bukan tanggapan suami lagi, Pak. Saya. Saya yang ini
0: balik menyerang.
1: Iya, balik menyerang.
0: Kayak main bola aja, serangan balik ya, Bu?
1: Serangan balik.
0: Terus gimana?
1: Saya bilang, itu kan, kalian saksikan kan?
0: Manggil suami, itu kan ya, sekarang gimana kan gitu?
1: Iya.
0: Bagaimana dengan seminarnya dengan ini ya, hasilan?
1: Alhamdulillah.
0: Terus dia bilang apa, Bu? Senyum-senyum aja?
1: Senyum mereka, Alhamdulillah. Gitu, Pak.
0: Iya, kan kalau untuk ngeles kan cuma senyum aja, Bu, nggak bisa lain apa-apa, ya kan?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Itu kan namanya sama kayak profesor. Kalau profesor tuh kalau dia penelitian nggak ada yang salah, Bu.
1: Iya, betul.
0: Kalau profesor nggak ada yang salah. Kalau dia bilang ini salah, Prof, bukan. Itu pendapat yang lain.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya kan, Bu?
1: Betul sekali.
0: Tanya sama Ibu, sama suami Ibu kan S3 tuh kan?
1: Iya, sekarang dia lagi mau profesor itu, Pak.
0: Iya, kalau ditanya tuh nggak pernah salah.
1: Betul sekali.
0: Kalau dia salah, oh bukan. Terus apa nih, Prof? Ini pendapat yang berbeda. Ini berbeda. Baik, Bu Nova, ini cukup menarik. Jadi setelah berkembang dua toko ini, seberapa karyawan sekarang, Bu?
1: Alhamdulillah karyawan kita sekarang 8 orang, Pak.
0: Alhamdulillah sudah mengurangi tingkat pengangguran ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Itu saudara atau tetangga kiri kanan atau barangkali dari yang lain, tempat yang lain?
1: Rata-rata kita ngambil dari mahasiswa, Pak.
0: Oh, dari mahasiswa.
1: Dan Alhamdulillah kita setiap karyawan ini kita kontrak 1 tahun, Pak. Dalam 1 tahun itu kita ajarkan dia semua, mulai dari merangkai bunga, ngembuket, kita ajarkan dia semua. Setelah 1 tahun kita memotivasi, semangat dia untuk buka toko lagi, untuk buka usaha lagi dengan usaha.
0: Ini sama kayak Demnaker ya, Bu?
1: Bisa jadi, Pak. Seperti
0: magang tapi dibayar loh, sama adik-adik itu.
1: Iya.
0: Magang dibayar loh.
1: Alhamdulillah sekarang anak-anak dari mantan-mantan karyawan kita alhamdulillah udah buka toko rata-rata.
0: Wah, gede juga pahalanya tuh, Bu. Ya kan, membuka rezeki orang.
1: Katanya seperti
0: ini. Loh, katanya.
1: Hadisnya seperti itu, Pak.
0: Itu kata Rasulullah.
1: Iya, hadisnya seperti itu, Pak.
0: Katanya tuh kata Pak dosen kan gitu.
1: Iya.
0: Nah, Bu Nova, kalau boleh tahu siapa yang pertama kali mendukung Kak Nova untuk menjalankan usaha ini? Pertama kan berdiri sendiri nih, dengan prinsip yang kokoh, suami dan anak kurang mendukung. Yang pertama teman atau siapa, Bu?
1: Ibu saya, Pak.
0: Mama ya?
1: Iya, Mama. Mama sangat mendukung.
0: Dulu mamanya hobi juga merangkai bunga seperti Bu Nova?
1: Ibu saya ini penjahit, Pak.
0: Penjahit?
1: Iya, penjahit. Tapi penjahit rumahan nggak boleh juga sama suami beliau dulu buka konveksi atau penjahit. Ini nggak boleh, cuma jahit di rumah
0: tapi
1: aja.
0: Tapi tukang jahit itu bagus loh, Bu.
1: Sebenarnya iya, Pak.
0: Goyang-goyang kaki dapat uang, Bu.
1: Iya, goyang-goyang kaki dapat dua.
0: Iya, orang ke rumah dikasih bahan yang bagus, dipotong-potong, dijahit, dikasih uang lagi.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Iya. Tapi prinsip bapak saya dulu, istri di rumah nggak boleh berpenghasilan.
0: Gak jauh beda sama suami ibu?
1: Iya, tapi suami saya lebih keren, Pak. Dia masih mengizinkan.
0: Masih mengizinkan, cuma tidak mendukung dengan semangat ya.
1: Iya, tapi sekarang, Pak, dia tengok hasil, saya udah bisa beli mobil, udah bisa ibaratnya ngambil rumah walaupun nyicil, Pak. Dia udah mendukung kali sekarang.
0: Istilahnya tuh, jadi sekarang, kalau dulu kan bunga buket ya, Bu, ya. Bukan buket ya. Tapi sekarang yang paling enak tuh bunga deposito, Bu.
1: Bunga deposito.
0: Anak sekarang kalau dikasih bunga ini, kalau bisa bunga deposito, Pak, jangan bunga ini.
1: Tapi alhamdulillah sekarang toko kita bukan bergerak di buket aja, Pak. Di papan, semua papan ucapan udah ada.
0: Wah, luar biasa. Itu hitungnya per meter atau gimana, Bu, kalau papan nama itu, Bu?
1: Papan bunga itu kebetulan kita bukan per meternya. Per apa sih namanya? Per piece
0: itu ya. Kan ada double dua itu, Bu.
1: Ada double dua, ya kan? Ada satu piece.
0: Kalau yang besar kayak di depan saya itu kan, sekarang yang di depan kita itu kan dua itu.
1: Iya,
0: dua. Nah, itu berapa itu, Bu?
1: Kita itu 400, Pak.
0: 400 ya?
1: Iya, 400.
0: Ucapannya terserah ya kan?
1: Ucapannya bebas. Tapi kita, pelanggan kita lebih banyak mahasiswa, lebih main kita di papan akrilik.
0: Akrilik ya?
1: Iya.
0: Oh, itu berapa Bu?
1: Apa-apa akrilik ini ada dari 100, 150, 200, mm-hmm. sampai 300. Tergantung model dan bentuknya Pak.
0: Mm-hmm. Nah Bu Nova, kalau ya. Boleh tahu nih, jenis buket persamaan yang paling sering dibuat atau dipesan oleh pelanggan saat ini apa itu?
1: Buket uang Pak.
0: Buket uang?
1: Iya.
0: Kok buket uang untuk apa Bu?
1: Orang rata-rata sekarang Pak, makanya sekarang nih
0: mau antaran gitu ya?
1: Iya, zaman udah maju kali Pak. Mm-hmm. Orang untuk pergi apa undangan sekarang lebih mau dia buket uang.
0: Mm-hmm. Buket uang itu dibikin seperti apa Bu?
1: Kita kalau bentuk uangnya dibentuk.
0: Saya pernah lihat cuma ada kayak daun uang apa, 150 gitu kan?
1: Macam-macam modelnya Pak.
0: Jadi itu rata-rata uang lembaran berapa Bu yang dibikin buket itu?
1: Macam-macam Pak, beragam. Mm-mm. Tapi kalau kita bikin buket uang berbentuk kayak bunga, kayak berbentuk
0: burung lain, ya Bu ya?
1: Itu kita menggunakan uang palsu Pak.
0: Gak boleh uang asli ya Bu?
1: Gak boleh uang asli.
0: Karena gak boleh dirusak tuh di otoriter kan?
1: Iya, gak boleh dirusak uang palsu. Kadang kita ini ada dapat ini juga di razia, kayak di razia ada wis, ada wis yang asli kan gak boleh Pak.
0: Iya. Ini cukup menarik. Baik, Cituan dan Buan, dari cerita Kak Nova kita bisa melihat bahwa kreativitas dapat menjadi modal ya untuk menciptakan produk yang berbeda. Apalagi saat ini masyarakat juga mencari hadiah yang bukan hanya menarik dilihat, tetapi bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan dan selera penerimanya. Seperti tadi, selain bunga, bahan-bahan itu juga ada buket uang. Baik, kita lanjutkan nanti perbincangan bersama Kak Nova. Kali ini kita akan mengenal nanti lebih dekat proses pemutaran buket prasmanan dan bagaimana usaha ini bisa menggunakan dengan para pelanggannya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perumpaan Pekanbaru Suara Budaya Riau di acara Obrolan UMKM.
2: Saudara, Anda sedang
3: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
9: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
10: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Nama capaan sampah di lapak dan kau. Di onde banyak puluh sampah kau mahal. Cok, oi cok. Nampak dia waalnya siapa nama capaan sampah di tompek dan kau?
12: Lupa pula aku. Aku yang masukkan sampah ke kantong itu.
11: Lapak dan kau bukan tompek sampah. Copek yang ambil.
12: Maaflah, Bu. Tadi tempat itu kosongnya aku lihat. Makanya aku buang sampah ke sana.
11: Cok. Tompek sampah lah disodiokan. Buang lah di situ. Jangan sembarang juga buang.
12: Okeylah, Bu. Kalau begitu, maafkanlah aku. Ya.
11: Jangan okey, Eko. Suap kalau nampak dia dengan sekali lagi, awas buang iya.
13: Perlu kesadaran kita akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pasar. Pasar yang bersih memberikan keuntungan bagi para pedagang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
14: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan UMKM Pro 4.
0: Baik, Bu Nopa, masih semangat Ibu ya?
1: Insya Allah.
0: Masih semangat. Walaupun suasana cuaca, kualitas udara saat ini belum begitu baik Ibu ya?
1: Belum bersahabat.
0: Bahkan, iya, mungkin alam sudah mulai marah.
1: Betul, betul sekali Pak.
0: Iya kan? Sampai saat ini, mama saat ini sudah diliburkan juga anak sekolah nih. Sampai hari Jumat. Baik, Bu Nopa, kita masih bicara Cidompuan dengan Bu Nopa tentang Bukit Prasmanan ini. Bu Nopa, bagaimana yang kami tanyakan saat ini, bagaimana menentukan kombinasi isi ataupun warna dan bentuk agar bukit terlihat menarik sehingga membuat konsumen puas dengan hasil rangkaian Ibu dan Nopa, silakan.
1: Sebenarnya tipnya nggak ada sih, itu sih imajinasi kita aja, kreativitas kita aja.
0: Kreativitas ya Bu?
1: Iya, kreativitas aja.
0: Seperti yang kalau Ibu ajarkan sama mahasiswa itu, tidak seperti kayak siaran, ini ilmunya loh. Penyiar juga begitu, kreativitas penyiar, nggak mungkin dicatat.
1: Iya, betul-betul.
0: Kalau sekali, bicara mau dicatat, penuh dia.
1: Betul sekali.
0: Masam saya udah 43 tahun siaran, sebanyak apa buku yang saya catat?
1: Penuh ruangan ini, Pak.
0: Bukan lebih, bayangkan aja, 2/3 umur saya, usia saya habis untuk jadi penyiar. Jadi, memang kreasi dari Ibu sendiri.
1: Kreasi. Nah. Karena untuk merangkai bunga ini memang kita harus punya jiwa seni, Pak. Nanti dia bisa beraktivitas sendiri dengan imajinasi dia sendiri.
0: Jadi dasarnya, cuma dasar-dasarnya diajarkan untuk anggota Ibu ya.
1: Iya dasar.
0: Supaya ini loh. Tapi sama kayak masakan kuliner kan begitu, Bu. Ya. Kalau kita masak sesuatu itu, bumbu yang sama, semua sama, tapi pegangannya lain. Rasanya mau beda itu.
1: Beda tangan, beda hasil.
0: Iya kan?
1: Iya Pak.
0: Jadi apa yang sudah Ibu ajarkan sama anggota Ibu, tentu hasilnya tidak maksimal yang Ibu ajarkan kan?
1: Iya betul sekali.
0: Karena kreasinya kan berbeda itu.
1: Betul Pak. Jadi
0: kan kalau lagi meragit buket dengan hati yang tidak bahagia, hasilnya akan beda ya Bu ya?
1: Iya.
0: Pernah gak itu Ibu alamin?
1: Pernah Pak.
0: Ketika marah sama bapak atau
1: karena saat-saat lagi nggak mood gitu, saya nggak mau buket, nanti hasilnya pun nggak maksimal.
0: Jadi ketika ada pesanan bagaimana? Depending dulu.
1: Ada anak-anak.
0: Mu anak-anak.
1: Ada, kita punya tim produksi Pak. Tim produksi kita ada 2 orang.
0: Tim ahlinya ya.
1: Tim ahlinya.
0: Tapi memang sudah di teruji ya Bu Rupa ya.
1: Udah.
0: Tidak mengurangi apa yang di berikan oleh yang punya ya kan gitu.
1: Alhamdulillah saya kan hobinya jalan-jalan nih. Jalan-jalan saya kadang saya jalan-jalan lebih banyak ke Malaka. Saya tinggalkan seminggu, alhamdulillah tim produksi sudah bisa menangani semua.
0: Sudah ya.
1: Udah.
0: Berarti sudah sedikit longgar ya Bu waktunya ya.
1: Udah Pak.
0: Nah, Bu Nopa, apakah ada ukuran atau pilihan paket yang bisa disesuaikan dengan anggaran pelanggan? Misalnya saya punya anggaran cuma 100.000 nih, Bu Nopa, saya mau bikin ini, tolong bikin buket, ya itu gimana?
1: Bisa Pak. Misalnya jadi, kita dari harga yang di iklan misalnya harga 300. Saya punya budget cuma modal 50, bisa?
0: Iya.
1: Kita sesuaikan, Pak.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi sesuai dengan prasmanan tadi ya.
1: Iya, Pak.
0: Tidak harus menentukan ini harga segini, ini harga segini sudah ada. Misalnya 100, 200 dan sebagainya. Itu berarti kan sudah dipatokan. Tapi ini seperti yang bebas. Sampai bebas ya.
1: Bebas, Pak.
0: Jadi tergantung konsumen. Mungkin ya, Pak. Karena itu banyak yang beralih ke tempat Ibu ya.
1: Alhamdulillah, Pak. Jadi dia tuh gak merasa kaku dan baku.
0: Jadi walaupun kantongnya tipis atau tanggal yang lagi lagu kayak Dewa itu separuh nafas, tapi bisa menerima buket yang hasilnya luar biasa ya Bu ya.
1: Iya. Kadang ada juga loh Pak, buket harga 500 minta dibikinin harga 20.000. Bapak bayangkan lah.
0: itu kalau bahasa Minangnya tuh enggak sesuai pas tiang besar pasak mati yang itu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya Pak.
0: Buket 500.000
1: minta 20.000.
0: Minta 20.000. Terus Ibu bikin kan?
1: Enggak, kita jelaskan secara baik-baik, Pak.
0: Enggak, bilang itu, Pak, apa bisa dibikin buket, Pak? Dengan apa? Dengan ucapan terima kasih gitu aja, Bu.
1: Iya, bermacam-macam customer lah kita.
0: Iya. Yang namanya customer kan kata orang kan prinsip dagang tuh pembeli ada raja, ya, Bu.
1: Iya, jadi, tapi raja kok nawar.
0: Itu pernah juga Ibu temui tuh orang-orang kayak begitu, Bu?
1: Oh, pernah, Pak. Yang paling seru dan kami sering ketawa dari pagi sampai malam pas hari Valentine tuh, Pak.
0: Wah, itu anak mahasiswa.
1: Dari SMP, SMA sampai mahasiswa. Iya,
0: Kak, gantungnya lagu Dewa separuh nafas tapi pengen yang memberi yang terbaik.
1: Ah, gitulah, Pak.
0: Ibu bilang aja, bukan apa, bunga teh ayam gitu. Iya kan?
1: Iya,
0: bagus sih. Diterangkan pakai itu, jadi mereka ini baik tempat terasa Bu Nova. Hanya 5 menit tersisa, ini cukup menarik pengalaman Ibu dalam usaha buket ini, prasmanan ini ya. Dari karakter Ibu sebagai seorang tenaga medis beralih ke seni, ya kan? Kemudian juga bagaimana suami dan anak juga tidak mendukung, tapi alhamdulillah saat ini buket yang Ibu kelola, toko bunganya luar biasa. Nama toko bunganya apa, Bu?
1: Oh, toko Buket Prasmanan yang di Jalan Bangau Sakti, yang satu lagi di Nangka Jalan Toda, Kaplower.
0: Kaplower,
1: ya. Kajaya Plower.
0: Itu atas namanya tuh ada dari anak atau keluarga atau itu gimana, Bu?
1: Enggak, Pak. Saya ngambil dulu kan sebelum Buket Prasmanan kan Kana Floris, Pak. Jadi saya alihkan K itu karena Jaya itu Jaya. Insya Allah Kana Jaya.
0: Jadi ada sedikit Minangnya ya. Kana, iya. Di Kana-Kana ya.
1: Di Kana-Kana. Tapi Kana itu, Pak, nama saya sama nama suami.
0: Oh, singkatan.
1: Singkatan, Pak.
0: Jadi bukan sembarang nama ya, Bu?
1: Bukan. Nama saya sama suami kalau di Padang itu di Kana kan diingat.
0: Iya, di Kana. Nah,
1: kalau di Aceh Kana tuh, Pak, selalu ada.
0: Kalau di Jambi apa, Bu?
1: Kana tuh seperti bahasa Minang, Pak.
0: Oh, Minang. Jambi sekarang kan Jambi itu banyak arah ke Jawa juga ya, Bu.
1: Iya,
0: ya kan? Banyak O-nya kan?
1: Iya.
0: Jadi walaupun tidak mendukung tapi dibawa juga ya, Bu ya.
1: Betul sekali.
0: Istri yang setia ya, Bu.
1: Iya, Pak. Insyaallah.
0: Istri yang didengar di Jawa Allah, doanya kan istri yang soleha.
1: Insyaallah.
0: Ya kan? Gak ada suami soleha, ada gak, Bu?
1: Gak ada, Pak.
0: Jadi semua itu bumi, ya kan, ibu negara, gak ada bapak negara, ya kan, ibu kota. Di mana tinggal? Di bapak kota, kan? Gak ada kan, Bu?
1: Ibu kota.
0: Ibu kota kan, tapi ibu kota lebih kejam dari ibu tiri, Bu.
1: Betul sekali, Pak.
0: Betul ya, Bu ya?
1: Betul, Pak.
0: Baik, Bu Nova, momen apa yang biasanya membuat permintaan buket prasmanan meningkat, Bu? Misalnya selain wisuda, ulang tahun, atau dari hari guru, dan acara lainnya apa, Bu? Selain yang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Yang mungkin Valentine juga masuk ya, Bu ya?
1: Valentine, itu yang paling banyak kali, Pak. Valentine, hari guru, hari ibu. Itu kami bisa bekerja 24 jam, Pak.
0: Hari Bapak nggak pernah, Ibu ya?
1: Hari Bapak sebenarnya ada, Pak.
0: Ada ya?
1: Tapi nggak pernah dirayakan.
0: Makanya suami Ibu nggak mendukung.
1: Itu salah satunya mungkin, Pak.
0: Timur sosial ya, Bu ya?
1: Iya, kecemburan sosial.
0: Iya kan, orang banyak, ini kerja sampai 24 jam, ini apa nih? Ini pesanan untuk hari ibu. Tapi kalau coba sekali-sekali Bu Nova bilang ini pesanan hari Bapak, mungkin dia agak longgar dikit, Bu. Baik, Bu Nova, bagaimana cara Bu Nova memastikan hasil buket sesuai dengan harapan pelanggannya? Keyakinan Ibu gimana, seberapa yakin ini pasti puas loh, gitu.
1: Kita merangkai dan membuketnya itu kita usahakan semaksimal mungkin secantiknya. Dan kita selalu tanya, misal kalau prosesnya mau bunga apa, wrappingnya seperti apa, modelnya seperti apa. Karena kepuasan pelanggan adalah tujuan kami, Pak.
0: Itu motonya Ibu ya?
1: Iya, Pak.
0: Kepuasan pelanggan adalah moto dari apa, floris tadi namanya, Ibu?
1: Karena Floris, Pak.
0: Karena Floris sama satu lagi?
1: Kajaya.
0: Kajaya
1: Flower.
0: Kalau Karena Floris tadi kan atas nama ibu sama suami nih.
1: Iya, Pak.
0: Yang Kajaya ini siapa, Bu?
1: K itu singkatan Kana, Pak.
0: Kana juga?
1: Iya. Kana Jaya. Jadi kita singkat Kajaya.
0: Oh. Istilahnya bau-baunya juga nggak hilang-hilang ya, Bu?
1: Iya, Pak.
0: Putar balik aja.
1: Biar si bapak suami ini senang, Pak.
0: Baik, iya. Supaya didukung terus ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Walaupun hasilnya tidak berbagi dua ya, Bu. Masih bagi dua, Bu.
1: Keuntungan.
0: Baik, Bu Nova, di pengunjung obrolan kita UMKM nih. Harapan Ibu ke depan apa ini dengan bergabungnya UMKM PR di bawah pimpinan Pak Handoko? Kedepannya ke Jaya ini, ke Floris ini, kedepannya kan sekarang udah punya dua toko nih.
1: Iya, Pak.
0: Nah, kedepannya harapannya apa? Mungkin buka cabang atau bagaimana selain yang dua tadi, Bu?
1: Harapan saya agar ini anak-anak muda yang punya jiwa seni ini lebih beraktivitas lagi untuk menggunakan bahan baku yang dari alam. Karena tujuan saya ini, Pak, supaya kita di Pekanbaru ini banyak kali loh bahan baku dari alam supaya dapat digunakan. Makanya saya mengimbau ibu-ibu atau mahasiswa, anak muda-muda yang wanita yang waktunya longgar bisa seperti mengumpulkan daun pakis, mengawetkan. Kita akan menampung, Pak, kayak
0: barangkali jagung. Ke Jaya Floris membuka apa enggak, buka studi enggak untuk pelatihan bagaimana untuk orang yang ingin belajar merangkai bunga ini. Bagaimana, Bu?
1: Pak, selama ini kita selalu buka, Pak, dari awal kita buka toko kita selalu buka peluang ikut pelatihan tuh gratis, Pak.
0: Iya.
1: Gratis ke toko.
0: Seperti dan, kata Ibu Nova tadi kan, mahasiswa anggotanya diajar juga selain setelah tamat belajar untuk sendiri, mandiri.
1: Iya. Dan ini kita kan, pun pernah masuk ke ini ngajarin panti asuhan Putri Anissa, Pak.
0: Wah, ini tujuan mulia sekali ini, Bu. Berbagi pengalaman, berbagi kepandian untuk menaikkan derajat seseorang ekonominya ya, Bu ya.
1: Insya Allah.
0: Pahalanya gede itu, Bu. Selagi dia bekerja, apalagi nanti bekerja untuk suami, anak istrinya, ya kan, hasil yang dihasilkan itu kan bermula dari kepandian yang Ibu ajarkan.
1: Iya, insya Allah.
0: Karena boleh dikatakan awalnya itu mereka bisa berbuat ini menghasilkan uang kan dari belajar kepandian dari Ibu. Sama kayak guru ya, Bu ya. Kalau guru itu kan selagi ilmunya dipakai untuk kebaikan, dia selalu mendapat pahala itu.
1: Iya, prinsip saya kan ibu-ibu itu, saya sendiri mengalami ibu-ibu itu di rumah itu sebenarnya nggak 24 jam dia bekerja di rumah gitu kan, Pak.
0: Iya.
1: Bisa meluangkan waktunya.
0: Daripada ngerumpi kiri kanan, Ibu ya.
1: Betul sekali, Pak. Bisa meluang waktunya.
0: Nanti kayak lagu Roma tuh, Bu.
1: Iya, Pak.
0: Hibah dia. Hibah itu kan. Baik, jadi mudah-mudahan semua ini sesuai dengan target Bu Nova.
1: Amin.
0: Ke depan bisa bertambah lagi ya.
1: Amin.
0: Rukunya.
1: Amin.
0: Ya kan?
1: Amin, Pak.
0: Baik. Cik Tuan dan Puan, ternyata membuat buket persemanan bukan sekedar menyusun produk menjadi rangkaian yang cantik dan proses perencanaan. Pemilihan bahan, ketelitian, dan tentu saja kreativitas yang agar setiap pesan itu memiliki daya tarik tersendiri. Sekarang kita sudah berada di penghujung program obrolan UMKM. Memang cukup seru ngobrol dengan Ibu Nova yang sebagai motor ya, adalah penggerak untuk anak-anak muda supaya kreatif ya, untuk bisa memanfaatkan bahan-bahan dari alam ya, Bu.
1: Iya,
0: yang sudah diberikan Allah untuk kita bisa dimanfaatkan menjadikan uang atau lebih dikenal dengan saat ini cuan ya, Bu ya.
1: Cuan, kata anak muda cuan.
0: Iya, jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan, tentu pendengar yang tertarik dengan buket persemanan ini ingin mengetahui lebih jauh tentang produk yang Kak Nova tawarkan, bisa menghubungi nomor berapa, Bu? Bu Nova?
1: Bisa ngubungi ini kita, IG kita ada.
0: Apa namanya, Bu?
1: IG kita Buket Prasmanan PKU, TikTok kita Buket Prasmanan PKU.
0: Dengan nama yang sama ya, Bu ya.
1: Dengan nama yang sama.
0: Kemudian WhatsApp-nya, Bu?
1: WhatsApp-nya ada
0: 0811 0811 754 766 754 766. Itu WhatsApp ya, Bu ya?
1: Iya, WhatsApp.
0: Bisa langsung telepon ya, Bu?
1: Bisa juga, Pak.
0: Baik, mudah-mudahan dengan hadirnya Ibu Nova di sini menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain.
1: Amin.
0: Yang usaha ini ya, menjanjikan buket ya. Jadi dari berawal dari hobi tapi bisa menjadikan penghasilan luar biasa. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan Ibu Nova, WhatsApp, Instagram, TikTok juga ada ya, Bu ya.
1: Ada, Pak.
0: Dan cirampuan, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan dalam program MKM Perompet hari ini. Dari perbincangan tadi bersama Kak Nova, kita belajar bahwa sebuah ide sederhana dapat dikembangkan menjadi produk kreatif.
1: Betul sekali.
0: Ya, memiliki nilai jual. Buket Prasmanan menjadi salah satu contoh bagaimana kreativitas dalam merangkai atau mengemas produk, ya, dapat menghadirkan pilihan hadiah yang menarik bagi masyarakat. Tentunya dalam membangun usaha diperlukan ketekunan Ibu Nova ya.
1: Betul.
0: Kemampuan
1: sekali.
0: Membaca kebutuhan pasar, pelayanan yang baik, dan kemauan untuk terus berinovasi. Terima kasih Kak Nova yang telah membagi cerita dan
1: sama-sama,
0: pengalaman
1: Pak,
0: bersama kita hari ini di obrolan UMKM. Semoga usaha yang dijalankan semakin berkembang.
1: Amin.
0: Dan inspirasi pelaku UMKM lainnya. Dan kepada Cidang Buam, terima kasih juga telah mendengarkan Pro 4 Pekan Baru baik melalui Prisma FM 95,9 MHz atau melalui RRI Digital ataupun yang saat ini menyaksikan YouTube Pro 4. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berpisah di acara Obrolan UMKM. Sampai jumpa besok dengan narasumber yang lainnya. Saya Rumansur dan seluruh teman-teman yang bertugas menyampaikan terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Terima kasih. Obrolan UMKM hadir setiap harinya pukul 11 siang.

0: bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
1: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
2: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan Ibu cemasnya berlebihan.
0: Gimana gak cemas Pak? Setiap kali hujan deras kita kebanjiran.
2: Bu, geluduk bukan berarti hujan Bu.
0: Kenyataannya Pak, banjir.
3: Untuk hidup lebih baik, budayakan, jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit, jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali, lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal, sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah rawan banjir, dan lakukan
4: pantai ini kan nggak ada yang tahu.
5: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai, nanti jadi kotor, kan ada tempat sampah tuh.
6: Aduh, jadi malu aku, pipi gue rasa kecil.
7: Iya dek.
8: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini bisa...
9: Aduh kak, untuk apa kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
10: Ditanam di halaman rumah lah, adek. Biar udara kita segar dan lingkungan kita juga bebas banjir.
9: Halaman rumah? Memang bisa, kak.
10: Ya ampun, adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu, kita bisa terhindar dari bencana alam.
9: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
10: Boleh dong.

sadarkah kita? Terima kasih Citu dan Humpuan, Anda bersama kami Perumpara Gambar Suara Budaya Riau di Daerah Presi FM 95,9 MHz atau bagi Anda yang mendengarkan kami saat ini melalui RT Digital. Di bahasanya kami kemandangkan suara azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu, toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI di udara, program 4 berseri, berseri nama, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Bim, jangan main handphone, kenapa? Bahaya tahu, bahaya.
2: Alah Ran, udah kayak polisi aja kamu ngomongnya.
1: Ya ampun Bim, aku serius nih. Menggunakan handphone saat berkendara itu bukan hanya membahayakan si pengguna handphone, tapi juga membahayakan pengguna jalan lain, tahu nggak sih? Bim, Bim, Bim, awas, ada yang nyebrang tuh. Bim, Bim.
3: Pengendara bijak selalu patuhi peraturan berlalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Selamat siang Cik Tuan dan Puan, semoga kalian tetap sehat ya. Nah, di segmen ini Vima akan membahas informasi seputar kesehatan. Cik Tuan dan Puan pasti pernah ya merasa badannya tidak enak, kurang nyaman, perut kembung, dan terkadang kepalanya terasa berat, atau juga mungkin disusul dengan rasa-rasa mual. Nah, dalam keseharian, keluhan seperti ini sering kita sebut dengan sebutan masuk angin. Angin apa tuh yang masuk ya? Nah, istilah masuk angin memang sudah akrab di tengah masyarakat Indonesia. Namun perlu kita ketahui Cik Tuan dan Puan bahwa masuk angin bukanlah diagnosis medis yang spesifik. Keluhan yang dirasakan bisa berkaitan dengan berbagai kondisi. Contohnya seperti gangguan pencernaan, kelelahan, atau infeksi saluran pernafasan. Nah, Cik Tuan dan Puan, penting bagi kita untuk memperhatikan gejala yang muncul, bukan hanya menyebutnya sebagai masuk angin ya. Nah, buat Cik Tuan dan Puan nih, kalau sekarang mulai merasa badannya tidak nyaman, nah jangan langsung memaksakan diri untuk terus beraktivitas ya. Berilah waktu untuk bagi tubuh Cik Tuan dan Puan untuk beristirahat, karena kita penting memperhatikan kesehatan tubuh. Semoga informasi ini menambah pengetahuan kita ya Cik Tuan dan Puan. Tetap bersama kami di 95,9 FM RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Suara Budaya Riau.
1: Bos, di sini tempatnya, bos.
2: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas, bisa untuk bisnis di sini.
1: Tapi bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar, bisa rusak semuanya nanti.
2: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Hah? Mari kita bakar.
3: Tolong panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
2: Sikap yang bijak, tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
4: Bakalan hujan nih. Gimana ya? Beneran hujan gak nih ya?
3: Hujan. Jangan turun deras-deras ya hujan ya.
5: Kenapa sih Bu? Setiap kali mau hujan, Ibu cemasnya berlebihan.
4: Gimana gak cemas, Pak? Setiap kali hujan deras, kita kebanjiran.
5: Bu, geluduk bukan berarti hujan, Bu.
3: Kenyataannya, Pak, banjir!
6: Untuk hidup lebih baik, budayakan. Jaga lingkungan kita, menata daerah aliran sungai sesuai dengan fungsinya, jangan membuang sampah sembarangan ke sungai, kali, got maupun parit. Jangan membangun rumah atau bangunan di bantaran kali. Lakukan pengerukan sungai jika sudah mendangkal. Sistem pemantau dan peringatan akan terjadi bencana perlu dibangun di daerah.

Nah, Cik, Tuan dan Puan, masih kita lanjutkan pembahasan mengenai keluhan yang sering disebut dengan masuk angin tadi ya. Buat Cik, Tuan dan Puan, kalau mulai merasa badannya pegal-pegal, perutnya mulai terasa kembung, atau tubuhnya tidak nyaman, nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa Cik, Tuan dan Puan lakukan di rumah. Yang pertama, pastikan waktu istirahat Cik, Tuan dan Puan itu cukup ya. Jangan memaksakan diri kalau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Nah, yang kedua, harus tetap penuhi kebutuhan cairan dengan meminum air putih yang cukup. Jika nafsu makannya masih baik, konsumsilah makanan bergizi sesuai kemampuan tubuh. Yang ketiga, kalau perutnya terasa kembung, cobalah makan dalam porsi yang kecil, tetapi tetap harus teratur ya. Dan yang keempat, jaga tubuh tetap nyaman dan hangat apabila sedang merasa kedinginan. Satu hal lagi nih Cik, Tuan dan Puan, jangan sembarangan mengonsumsi obat ya, terutama jika kita tidak tahu penyebab apa yang kita rasakan. Jadi rawatlah tubuh dengan baik, istirahat yang cukup, makan secara teratur, dan jangan mengabaikan kondisi kesehatan kita sendiri ya.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Ini gue rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini.
4: Aduh, Kak. Untuk apa Kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
5: Ditanam di halaman rumah lah, Dek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
4: Halaman rumah? Memang bisa, Kak.
5: Ya ampun, Adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
4: Oh, begitu. Aku boleh ikut ya, Kak?
5: Boleh dong.

0: Mana apalah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man. Tak sedap betul lah, ha?
1: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tepkat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
0: Man. Sini. Cepat sini. Bantu aku dulu, Man. Cepat.
1: Ha? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
0: Iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi. Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.
2: Wah, banyak banget belanjaannya, Kak. Mau ngadain pesta ya?
3: Weh, mau ngadain pesta kok gak undang-undang sih?
4: Pesta apa kata engkau nih? Hei, ini nih, ha, sampah.
2: Sampah? Loh, mau diapakan sampah tuh, Kak?
4: Kakak buang lah.
2: Mau dibuang, tapi kok gak dipisah-pisahkan?
4: Dipisah macam mana maksud engkau nih?
2: Ya dipisahkan, Kak. Mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik.
4: Banyak kerja aku kalau macam tuh.
2: Ya emang udah begitu caranya, Kak.
4: Kalau aku tak nak misahkan macam mana?
2: Nanti akan susah memilah-milahnya, Kak.
4: Engkau nih lah, paksalah aku bongkar lagi nih, ha. Engkau bantulah ya.
2: Iyalah. Pisahkan sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Cik Tuan dan Puan, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta dalam siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Jangan dari Jayapura, Kendalang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Manokwari, Medan, Mataram, Padang, Medan, Palangkaraya, Padang, Palembang, Palangkaraya, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Pekanbaru, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perompat RRI Jakarta, Bang Po, Nyoba Bencangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026, ye. Dan seperti yang saya info, Bang Po, kali ini kita bakal ke Makassar, ya. Kita ke RRI Makassar, di sana ada Kak Yuni Kadir, dan nanti bakal menghadirkan narasumber kita Bang Rahmat Running SSM Hum Damar atau Damar A. Iya, Imanaku, akademisi dan juga penggiat budaya. Yang di Makassar belum nongol nih kayaknya, tapi ya coba sapa dulu ya. Semoga suara Ayah sudah sampai ke RRI Makassar. Sementara Bang Rahmat sudah nongol ini di Zoom-nya kita. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Mpok Nova.
1: Kenapa halo, wajahmu nggak muncul? Masa Ayah ngomong sama diri Ayah sendiri?
2: Sudah muncul ya?
1: Nah, ini baru muncul.
2: Oke, Mpok Nova, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Jakarta aman dan terkendali.
2: Wah, ini kami di Makassar ini terdampak asap karhutla juga ini.
1: Wah, turut berduka ya.
2: Tapi ya, kita tetap semangat ya untuk terus melanjutkan aktivitas.
1: Betul.
2: Ya. Sekarang harus pakai masker ini kalau keluar ini.
1: Iya, jadi kalau misalnya nggak ada hal yang sangat penting, nggak usah keluar lah ya.
2: Sebaiknya seperti itu, karena memang kalau kita keluar ini, apalagi berkendaraan bermotor, ini apa, hidungnya kayak
1: kayak ada sesuatu gitu ya yang gak enak ya.
2: Gak enak, betul.
1: Iya dah. Oh iya. Kita se-Jakarta mendoakan semoga badai cepat berlalu.
2: Amin.
1: Amin. Oke, Kak Wahyuni ya. Kok beda ya wajahnya sama yang di foto ya?
2: Masa sih? Sama.
1: Agak dah. Kak Wahyuni Kadir.
2: Mpok Nova dipanggil Yuni.
1: Panggil Yuni. Kalau untuk itu sapaan penyiarnya di sini siapa?
2: Deng Baji sih kalau Makassar.
1: Oh Deng Baji.
2: Ye, ini Deng Baji di sini.
1: Oke dah kalau gitu. Berarti Ayah panggilnya Deng Yuni.
2: Yuni aja.
1: Gak enak banget dipanggil Yuni aja gitu ya. Kayak kita ngobrol di warung kopi rasanya.
2: Anggap saja.
1: Oke dah. Hari ini menghadirkan Bang Rahmat ya. Sudah hadir di layar Zoom ya. Iya dah. Kalau gitu tanpa berlama-lama, silahkan, ini sudah di menit ke 11. Nanti menit 30 kembalikan ke Aye ya. Kak Yuni, Yuni kan susah kan jadinya. Deng Yuni, oke dah, silakan.
2: Siap, iya. Baik, jadi sahabat budaya, kita di program acara Suara Budaya Nusantara ya, dan tema kita tentunya pendengar ini dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Halo Damar, saya panggil. Kupanggil Damar kini atau mau ki dipanggil Demanaku? Damar saja, jadi siap. Yeah. Iya, baik. Oke, Damar, jadi ini konsepnya Suara Budaya Nusantara ya. Ini kita berjaringan seluruh perompat RRI Indonesia ini merilai acara Suara Budaya Nusantara. Nah, tema kita dari tutur ke layar, menjaga sastra lisan tetap hidup di era digital. Mungkin bisa dulu ini kita jelaskan ini ke pendengar, seperti apa itu sastra lisannya di Sulawesi Selatan atau di Makassar. Tadi di awal itu kan lagunya luar biasa, sampai menyentuh ke hati gitu tadi, lagu awal yang dihadirkan oleh Perompat Jakarta, Anak Karaeng. Jadi ada perbedaan antara anak yang bangsawan dengan anak yang kamase-mase. Itu termasuk sastra juga itu ya, Damar, atau seperti apa? Iya, silakan.
3: Selamat siang semua pendengar Perompat RRI se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pada siang hari ini saya akan mencoba untuk berdiskusi ataukah mungkin mengutarakan pengalaman saya terkait dengan sastra lisan yang hari ini menjadi tema kita di Pro 4 RRI. Nah, sebelum saya melangkah dan menjawab pertanyaan Kak Yuni tadi terkait dengan lagu ya, salah satu lagu Makassar yang diputarkan tadi di ruang pendengar kita, tentu saya harus membuka bahwa sastra lisan pada dasarnya adalah ingin mengajak kita untuk mengingat kepada sebuah suara, ya. Mungkin suara ibu kita dulu waktu menidurkan kita, suara nenek kita mungkin waktu bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, atau mungkin suara seorang orang tua yang memberi nasihat dalam bahasa daerah. Jadi lisan yang dahulunya kita selalu ingat sampai hari ini adalah biasanya berbahasa daerah, Kak. Jadi ada pasang-pasang, ada petua-petua, ada semacam pesan yang disampaikan oleh orang tua kita. Nah, barangkali pada saat ibu kita menidurkan kita ada nyanyian-nyanyiannya. Nyanyian-nyanyian itu yang misalnya kalau orang Bugis Makassar misalnya ada nyanyian royong ya. Sastra lisan royong. Apa itu misalnya? Adalah doa dan harapan orang tua atau ibu yang menidurkan anaknya seraya mengumandangkan doa-doa, azimat-azimat ataukah semacam harapan-harapan besar kepada anak-anaknya. Dan di era sekarang tentu kita sangat sangat tidak lazim lagi mendengar itu. Karena suara itu sudah berganti menjadi nyanyian-nyanyian Nina Bobo, nyanyian-nyanyian hantu-hantu dan sebagainya. Padahal cara mendidik orang tua kita, menyampaikan pesan leluhur kepada kita itu berupa nyanyian. Itulah yang kemudian menjadi pemanfaatan dan arti kita sebagai sastra lisan. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah lupa susunan kalimatnya orang tua, tapi masih mengingat suasananya. Barangkali Kak Yuni ya, dulu waktu kecil, masa kecilnya ditidurkan oleh ibunya atau neneknya dengan diayunkan dan dinyanyikan sebuah syair, sebuah lagu, dan itulah yang kemudian membuat rasa kehangatan, ada rasa aman, bahkan mungkin itulah yang membentuk diam-diam cara kita menjalani hidup hari ini. Gitu. Nah, jadi kita harus pahami bahwa sastra lisan itu semacam mengandung magic begitu, kekuatan. Ada kekuatan yang bisa lewat lagu, bisa lewat puisi, bisa lewat syair, bisa lewat petuah-petuah dan sebagainya. Dan itu yang hari ini kita harus dorong, baik mungkin sebagai praktisi ataukah sebagai akademisi, mencoba untuk membuat format yang baru, tapi pesannya sampai. Seperti itu, Kak Yudit. Nah, ketika ditawarkan tema ini, tentu saya mengingat beberapa pengalaman ya, pengalaman tentang bagaimana misalnya nenek saya ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya mengantar bahasanya secara bahasa umum atau bahasa biasa, tapi ia menuntun kita dengan bahasa-bahasa puitis, bahasa-bahasa syair yang berbahasa daerah. Dan ternyata itu juga yang memompa atau memupuk perjalanan-perjalanan dan perjumpaan-perjumpaan saya dengan kehidupan ini. Seperti itu, Kak Kayun.
2: Nah, kemudian ini seberapa besar ini kekayaan dari sastra lisan yang dimiliki di Sulawesi Selatan ini khususnya? Iya.
3: Untuk di Sulawesi Selatan, karena kita tumbuh sebagai masyarakat yang punya peradaban pajak, peradaban lama, sangat besar. Ada banyak variasi atau ada banyak macam-macam sastra lisan yang hari ini masih kita pelajari, masih kita kaji, masih kita diskusikan di entahkan di ruang publik maupun di ruang akademik gitu. Contoh misalnya Kak Yuni pernah mendengar yang namanya papasan misalnya.
2: Iya, papasan itu
3: Jadi
2: pesan-pesan.
3: sebuah pesan-pesan leluhur, pesan-pesan kebaikan yang diturunkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita kepada keturunannya, generasinya, untuk mengajak bagaimana berperilaku itu baik, bagaimana beragama itu, bagaimana apa menjalani kehidupan-kehidupan dengan pakem-pakem seperti ini. Itu satu. Yang kedua, di Makassar ada namanya kelong, Kak ini. Kelong itu tidak ditafsirkan hanya sebagai nyanyian, tidak hanya ditafsirkan sebagai lagu yang diiringi oleh alat musik, tapi kelong itu justru lebih besar lagi pemaknaannya kalau di Bugis Makassar. Istilahnya adalah kelong itu sesuatu yang baik atau teks atau syair yang baik-baik yang diturunkan. Contoh misalnya dalam kehidupan beragama. Ada istilah di Makassar itu menyebut misalnya astambayang kontambo, urangi karaenu dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pasang-pasang kelong yang diturunkan oleh kita agar kemudian bisa menjalani agama, ritual agama itu betul-betul khusyuk dan betul-betul sempurna seperti itu. Ada lagi yang namanya dalam tradisi sastra lisan itu pakiuk bunting kan. Jadi memanggil pengantin. Contoh misalnya masyarakat kita di Sulawesi Selatan, di Makassar ataupun misalnya di Bugis itu punya tradisi bagaimana mengantar pengantin dan mengajak untuk mengundang masuk ke rumah mempelai dengan membacakan sebuah puisi. Sebuah puisi-puisi Makassar dengan kekuatan dan kandungan-kandungan yang maha dahsyat ya. Contoh misalnya bagaimana mengajak si pembaca itu, si pakiuk bunting itu mendoakan agar pengantin itu bisa sakinah mawaddah warohmah dalam bahasa Makassar, dalam bahasa daerah seperti itu. Jadi kekayaan-kekayaan lisan kita, tradisi lisan kita di Sulawesi Selatan, di Makassar itu sangat banyak Kak Yun, sangat banyak sekali. Ya, yang menjadi keresahan kita bersama hari ini adalah sejauh mana sih pengaruhnya sastra lisan itu untuk diri kita hari ini, untuk keturunan kita.
2: Iya, betul.
3: Kemudian itu yang menjadi pertanyaan.
2: Sastra lisan yang memiliki peran itu di dalam kehidupan masyarakat terdahulu mungkin sangat penting atau seperti apa ini Rahmat Raning? Mungkin pernah ada pernah melihat ya atau seperti apa situasinya perannya dalam kehidupan masyarakat terdahulu ini sastra lisan?
3: Iya. Jadi perannya sangat besar sekali, Kak. Saya akan coba menjelaskan dulu bahwa sastra lisan itu adalah ekspresi sastra yang disampaikan dan diwariskan melalui tuturan atau pertunjukan. Jadi dia lewat tuturan, lewat pertunjukan. Contohnya misalnya ada cerita rakyat, ada puisi, ada nyanyian, ada teka-teki serta ungkapan yang memiliki fungsi estetik misalnya. Sementara tradisi lisan itu lebih luas daripada sastra lisan. Kalau tradisi lisan itu biasanya memuat pengetahuan, tata cara dan ingatan masyarakat yang diwariskan. Tapi kalau sastra lisan dia lebih dikotomi atau lebih spesifik terkait dengan syair, puisi, nyanyian dan sebagainya. Nah, bagaimana sih pengaruh hari ini misalnya di lingkungan kita? Ya tentu kalau misalnya kita di Makassar sangat mendengar, misalnya sering mendengar sipaka tahu, sipaka ingaki, sipaka labiriki atau sipaka lebi dan sebagainya. Misalnya jargon kayak RRI yang dibangun, misalnya sipaka ingat dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sastra lisan yang dicoba diformat agar sampai hari ini pemaknaannya. Dan tentunya kita sebagai masyarakat yang luhur, masyarakat yang memiliki tradisi atau sastra lisan, perlu menjaganya, Kak Yuni. Apa hari ini bahasa-bahasa itu untung saja adalah kita diselamatkan oleh lagu-lagu daerah yang dibangun oleh apa yang disiarkan oleh RRI, termasuk yang kami sering lihat dan konsen mencoba untuk membangun budaya dan lagu-lagu daerah itu bisa muncul dan itu.
2: Terus di ini ya ada regenerasi untuk membuat karya sastra lisan kemudian dibuatkan sebuah lagu ini, apalagi lagu Makassar Bugis ini yang tentunya masih harus terus diperkenalkan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian kondisi saat ini ya Damar di era digital. Nah, bagaimana melihat kondisi dan keberadaan sastra lisan saat ini, apakah makin terpinggirkan atau justru punya peluang baru ini di era digital?
3: Saya sih sebenarnya optimis dengan adanya peluang era digital ini, bahwa yang dulunya kita hanya mendengar sastra lisan itu diwariskan oleh satu orang tua ini, misalnya karaeng ini, misalnya ke anaknya, anak karaeng itu. Hari ini sebenarnya kita sudah bisa dapatkan keseluruhnya ke publik itu dengan melibatkan ataukah dengan menggunakan digital itu. Jadi konten-konten yang sifatnya edukasi, soal pendidikan, soal agama itu bisa dikreasikan lewat sastra lisan itu sendiri. Bagaimana misalnya sastra lisan hari ini yang apa namanya yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar itu bisa sampai hari ini karena termasuk peran era digital itu. Oleh karenanya sebenarnya bahasa yang saya mau gunakan adalah bahasa optimis, Kak, bukan apa namanya, karena banyak orang mengatakan bahwa hari ini sudah tidak penting lagi sastra lisan, ngapain kita mau capek-capek mendengar sastra. Sementara ada hari ini sifat apa ya, generasi kita hari ini adalah generasi-generasi yang logika yang diutamakan, didahulukan. Nah, sementara sastra itu hanya dianggap sebagai bagian dari peninggalan sejarah, catatan-catatan riwayat-riwayat orang tua. Padahal menurut saya kekuatan dari sastra itu jarang dimiliki oleh sekian banyak budaya, yang sekian banyak suku atau masyarakat di luar sana, tanpa kemudian konsentrasi ke pengajaran kita di Sulawesi Selatan misalnya. Hanya saya berharap bahwa konten-konten kreator bertumbuh muncul dengan konsentrasinya menggunakan apa? Menggunakan pendekatan sastra lisan, boleh dilakukan itu. Jadi tidak serta merta hanya bicara soal viralnya, tapi tentu kita bicara tentang kontennya. Apakah ini konten edukasikah, konten lama, konten bersejarah, konten budaya, atau konten sastra lisan yang mesti harus kita munculkan di permukaan. Seperti itu.
2: Misalnya lagi bisa juga live di TikTok ya, sementara betul. Baca puisi, hasil karya-karya puisinya betul. Sendiri. Nah, seperti Damar kan termasuk yang sering menulis puisi juga dalam bahasa Makassar, Di.
3: Iya.
2: Nah, itu dalam bahasa Makassar itu kan bisa di live kan juga ada apa masuk di ke era digital. Padahal dulu Damar biasanya sering baca puisinya tuh di RRI ya, itu dari digital belum ada di digital waktu itu ya.
3: Belum, Kak, belum.
2: Iya, jadi dua saya lupa itu
3: 2017. 2017-2018 masih ya sifatnya kita setelah selesai membaca tidak ditahu kemana karya itu berada. Ya maksudnya gitu. Nah, era hari ini dengan kemunculan TikTok bisa saja hari ini kita berdiskusi seperti ini, ada konten yang muncul hari yang muncul di selain dari pendiskusian kita hari ini. Nah, itu dia, Kak.
2: Baik, jadi besar harapannya ya, dan sangat optimis ya, sastra lisan itu bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi di era digital. Baik, Mpok Nova, kami
1: ya, ini.
2: Jakarta ya.
1: Oke.
2: Iya, siap. Gimana Mpok Nova?
1: Kita buka line telepon, kita beri kesempatan buat pendengar kita ya. Untuk RRI Makassar, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi?
2: Iya, silakan di 0811 400 9250.
1: Kita ulang lagi.
2: 0811 400 9250.
1: Iya, untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Namun Deng Yuni, kita break dulu. Udah diterima?
2: Ya, ada belum sih?
1: Belum ya? Gimana? Kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Nanti kita break dulu. Setelah ini nanti baru kita terima telepon ya. Iya. Dan nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Makassar dan Yuni.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Okay.
1: Kita terima lagi, telepon ya.
2: Siap.
1: Baik. Sambungkan di Makassar.
2: Di Makassar tadi sempat tersambung tapi terputus kembali, jadi Anda bisa bergabung kembali di 0811-400-9250.
1: Baik. Kalau sudah ada boleh disambungkan langsung dari RRI Makassar. Ya. Sudah ada?
2: Halo. Halo.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang. Dari
3: selamat siang.
2: Dari mana?
3: Mbak Yuni.
2: Iya. Dari siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Leman di Lampung.
2: Leman di Lampung.
3: Iya, betul Mbak Yuni. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
3: Iya, selamat juga, salam sehat selalu Mbak Nova, Mbak Yuni, dan siapa Bapak Nasemnya ini?
2: Damar, Pak Damar,
3: Mbak Yuni?
2: Damar, Pak Bapak? Damar, Damar.
3: Oh, Pak Damar ya, selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Leman.
3: Iya, makasih, salam sehat selalu Pak. Begini Pak, yang mau saya tanyakan,
2: iya,
3: itu masalah apa tadi itu?
2: Lisan ya? Iya, sastra lisan. Iya.
3: Itu apa bentuk dan contoh-contohnya Pak, gitu. Nah, gitu saja Pak, bentuk dan contoh-contohnya gitu yang dalam bahasa
2: Makassar ya?
3: Tadi itu Pak, gitu.
2: Okay.
3: Itu saja Mbak Yuni, Ponopa.
1: Ya, Bang Leman.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar adil kita terima untuk Jakarta ya, Dang Yuni ya.
2: Siap, silakan.
1: Di 0213504510 tadi sudah ada kedap-kedip ya, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Halo.
5: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik yang terang-terang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Mbak Yuni.
2: Jauhnya Ica ini bilang ada di Jakarta ini sih.
1: Ca, dibacain nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan.
1: Baca ini.
5: Halo Mbak Yuni, aku di Makassar ini.
1: Mau bacain nggak WhatsApp-nya Ca?
5: Jangan, Ponova nanti Ica ngambek sama
1: Ponova. Ya udah, pertanyaannya apa, Ca?
5: Itu mau nanya sama siapa Mbak Yuni? Sama siapa?
1: Sama Kak Damar.
5: Iya, sama Pak Damar. Aku mau nanya, apakah beda gitu Mbak Yuni? Sastra.
1: Apa sih sastra? Apa? Makanya kalau makan tuh duduk apa yang benar.
5: Sastra Bugis sama sastra Makassar gitu.
1: Okay. Oh, sastra Bugis sama sastra Makassar.
5: Apa bedanya gitu Mbak Yuni? Iya.
1: Oke, okay, baik.
5: Habis tadi juga Ponova ada yang nanya sama Ica. Ica, apa tadi tuh judul lagunya bagus, aku suka, tapi aku bilang nggak tahu judulnya apa gitu
1: yang tadi itu terjadi. Yang mana itu dari sana juga, ntar Ponova minta dia di operatornya
5: gitu.
1: Iya. Dari RRI Net ya.
5: Nggak tahu judulnya apa, aku bilang nggak tahu judulnya apa.
1: Oke, dan nanti kita tanyain ya. Oke, Ica.
5: Oke, Bayu nih gitu aja yang Ponova ya. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jauhnya Ica nelfon.
1: Iya. Iya
2: di Makassar.
1: Iya. Silakan.
2: Baik, jadi Damar langsung jawab tadi yang pertama itu ada contohnya. Pak Leman minta contohnya. Ini Damar, Ponova Damar ini jago baca puisi juga ini.
1: Iya. Keren, luar biasa.
2: Kalau sudah pakai songkok pas sapunya itu namanya.
1: Oh ya? udah beda gitu ya. Udah keluar dah semuanya udah. Gitu ya. Oh berarti ada baca-bacaannya.
2: Ya, sudah keluar baca-baca jambi-jambi.
1: Iya. Yeah.
2: Sastranya itu ada luar biasa.
1: Yeah.
2: Oke, silahkan Damar.
4: Iya. Yeah. Yeah. Baik, menyambung pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari Kakak Leman di Lampung ya. soal apa sih contoh-contohnya, misalnya terkait dengan sastra lisan itu sendiri. Nah, karena ini kita bicara tentang budaya Nusantara, maka tentu kita harus berpikir bahwa budaya di Nusantara itu kaya ya, kaya, termasuk sastra lisannya. Dan sastra lisan itu bukan hanya dimiliki oleh Bugis, oleh Makassar saja, oleh Mandar, oleh Toraja, tapi bisa saja ini dimiliki oleh semua budaya-budaya, apa, semua suku, semua provinsi yang ada di Indonesia. Hanya saja kita harus mencoba untuk memetakan apakah di budaya saya ini termasuk dengan sastra lisan. Contoh sastra lisan, kata kunci dari sastra lisan itu adalah semua ekspresi budaya yang disampaikan secara seni estetik itu bisa termasuk dengan sastra lisan, baik dari puisika, kemudian pesan-pesan, ataukah teka-teki, bahkan lagu dan sebagainya. Itu adalah sastra lisan. Kenapa lisan gitu? Karena sejak dulu tradisi dan budaya kita itu adalah budaya tutur, Kak Nova dan Kak Yuni. Budaya tutur itu selalu identiknya mewariskan pengalaman, ilmunya itu lewat transfer dengan kata-kata, dengan informasi lisan. Nah, itu yang kita harus apa namanya, harus tumbuhkan di kita, bahwa ingatan terkait dengan cara ibu menidurkan anaknya, cara nenek mengajari cucunya, itu adalah bagian dari sastra lisan yang mengajak kita untuk berlaku baik, kan begitu. Contoh misalnya di Makassar, dia bahasa paling, bahasa sederhananya Makassar paling sering muncul adalah di perilaku sholat misalnya, ataukah perilaku beragama. Contoh adalah ikat te tu panritaya pakabodoi linota tatanam mi antu ajar kain puanta. Dalam artian, bagaimana cendekiawan itu diajari untuk jangan terlalu membesar-besarkan dunia, tapi persempitlah duniamu. Karena yang dituntun oleh bahasa ini adalah tuntun kita bahwa bukan ini yang dikejar, tapi melebih dari itu gitu. Bahasanya adalah bahasa kelak kita menuju surga dan sebagainya. Itu salah satu contoh kecil yang selalu dituntun. Misalnya contoh yang lain dalam tradisi kita di Makassar, sipaka tau ki, sipaka ingat ki, sipaka lak biriki, dalam artian gitu. Bagaimana menuntun kita saling mengingatkan, kemudian saling memanusiakan manusia, dan tentu saling memberi penghargaan kepada sesama. Seperti itu contoh-contoh tradisi lisan atau sastra-sastra lisan yang tumbuh untuk menjaga kehidupan kita di sini, begitu. Menjaga kehidupan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Kak Ica nih. Yang Kak Ica, saya lanjut pertanyaannya terkait dengan
1: beda.
4: Apakah sih misalnya beda sastra Makassar, sastra Bugis gitu? Perlu kita garis bawahi, teman-teman, kakak-kakak, bahwa Makassar itu tidak hanya bicara soal kota ya, tidak bicara tentang hanya kota, tapi Makassar itu juga adalah sebuah etalase suku juga, bahasa, ada budayanya juga itu sendiri. Bugis juga ada begitu. Nah, kalau kita bicara tentang sastra Bugis, kemudian sastra Makassar, pada prinsipnya tuntunannya sama sebenarnya. Bagaimana mendidik generasi-generasi setelahnya, ataukah warisan-warisan tutur leluhur kita itu bisa ditransfer ke anak-anak muda dengan ajaran yang hampir sama. Cuman bahasanya yang berbeda, karena memang dari segi wilayah dan segi bahasa memang berbeda, Kak, antara Makassar dan Bugis sebagai kalau kita bicara tentang budaya dan suku. Tapi kalau kota Makassar adalah kota ibu kota Sulawesi Selatan, itu multi bahasa, multi etnis. Di sini di Makassar kita mendengar orang berbahasa Mandar, mendengar berbahasa Toraja, mendengar berbahasa Bugis, bahkan mendengar berbahasa Makassar. Nah, budaya-budaya atau suku-suku ini masing-masing memiliki sastra lisannya dengan sendirinya, sastra lisan sendiri. Oleh karenanya Yang membedakan di sini sebenarnya paling utama kita lihat hanya segi bahasa. Tapi kalau persamaannya itu lebih banyak. Pasang, misalnya bahasa Makassar, kemudian di Bugis pasang, kelong mungkin di Makassar, kemudian di Bugis namanya elong dan sebagainya. Dan itu sama, tuntunannya adalah suatu pesan-pesan kebaikan yang dituturkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk pengajaran kepada generasinya, anak-anaknya. Jadi kurang lebih sama dari segi konten dan harapan-harapan di syairnya seperti itu, Kakak.
1: Oke. Komplit ya, lengkap ya, Deng Yuni ya.
2: Nanti sebentar Damar kasih contohnya salah satu sastra lisan dalam bentuk bahasa Makassar ya.
4: Oke, boleh, Kak, boleh. Saya coba Angaru itu salah satu jenis sastra lisan juga ya. Sastra lisan yang dahulu digunakan sebagai sumpah kepada raja,
2: sumpah
4: ya
2: setia.
4: Kepada raja, sumpah setia. Tapi ya hari ini selalu kita dengar juga masih hidup itu di berbagai segmen acara dan sebagainya. Saya tidak kemudian hanya bicara tentang melestarikan tradisi ya, tapi mudah-mudahan sumpah ini hidup dari berbagai generasi, kalangan, dan tentunya cara-cara penuturan dan pesan-pesan yang diharapkan di sastra ini sampai ke kita semua. Ya, sebentar, saya coba.
2: Oke, sebentar di akhir ya kayaknya kita.
1: Oh iya, baik. Kita tahan dulu ya Kak Damar ya. Kita terima dua penelpon lagi. Makassar dulu barangkali. Ada?
2: Makassar belum ada ini. Silakan di 0811400925. Belum ada Pak Nova.
1: Yang di Jakarta ya, kembali di kita buka line teleponnya di 0213504510 ya. Yang mau gabung ke Jakarta boleh dan juga ke Makassar boleh ya, Deng Yuni ya.
2: Kita masih menunggu menantikan ini penelpon ya. Iya. Oke.
1: Kalau untuk WhatsApp ada kah?
2: WhatsApp-nya belum. Oh, ini ada dari Mas Teo dari Magelang.
1: Iya.
2: Suara Budaya Nusantara ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah.
1: Silakan.
2: Tanya nih, bagaimana kita bisa membuat konten sastra lisan bersaing dengan konten-konten modern lainnya agar tetap menarik minat generasi Z dan Alpha. Terima kasih.
1: Oke. Sila.
2: Mas Teo di Magelang. Gimana, langsung aja? Ya,
1: langsung aja karena kita sambil menunggu penelpon yang akan masuk.
4: Ya, baik. Ini kan saya bicara tentang pengalaman pribadi saya untuk mengerjakan ini kayak konten-konten yang kami atau yang selalu saya susun itu adalah di Instagram atau di TikTok bahasa-bahasa itu kita tulis dan kita bacakan, Kak. Jadi kita tidak hanya berhenti pada bagaimana kemudian sastra lisan itu hanya dipahami tanpa teks, itu hanya suara atau hanya pendengaran oral. Tapi hari ini justru karena kita berada di era digital di mana tampilan-tampilan itu juga dibutuhkan oleh followers maupun oleh penikmat sosial media, ya tentu itu kita bisa tuliskan, kita bisa desain semenarik mungkin pasang-pasang atau sastra-sastra lisan itu ditambah dengan pembacaan. Sekali-sekali juga kita bikin konten baca puisi, yang baca puisi berbahasa daerah. Kemudian sekali-kali kita menyampaikan pasang atau papasan dalam bahasa daerah. Konten-konten itulah yang harusnya dibangun, bukan cuma bicara di Sulawesi Selatan, tapi masyarakat Jawa juga punya kebudayaan sastra lisan, sastranya yang harus dimunculkan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, begitu pun juga harus membangun. Karena persoalan sastra lisan ini adalah persoalan yang agak-agak kompleks sih, Kak. Kita tidak hanya bicara tentang tatanan pesan apa yang dibawa, tapi kemudian metode apa yang hari ini yang cocok untuk kita gunakan untuk menyampaikan ke generasi alpha, generasi Z, dan generasi milenial. Itu menjadi tantangan. Dan kemarin saya tertarik dengan program-program RRI ya, di Pro 4 misalnya, tentang bagaimana mengundang seniman, budayawan, kemudian mengajak kita untuk kolaborasi baca puisi, ya, baca puisi berbahasa daerah. Ada aktivitas-aktivitas atau perayaan-perayaan Pro 4 RRI mengundang masyarakat-masyarakat sanggar seni atau ke apa yang itu juga menjadi bagian dari pemicu kita untuk semangat. Ya, salah satunya adalah bagaimana ruang-ruang pendengar di radio itu tidak hanya bicara soal berita, tapi sudah kita masuk ke bicara-bicara tentang oase masa lalu itu dibawa ke generasi kita hari ini gitu.
1: Yeah.
4: Jadi saya antusias sekali sih kalau misalnya corong RRI Pro 4 ini bisa lebih kemudian menggeliat lagi di publik, Kak, terkait dengan ini, karena ada banyak sih sebenarnya generasi-generasi saya yang mungkin lahir di tahun 90-an ini punya kegelisahan yang sama, karena generasi saya adalah generasi yang masih merasakan apa yang disampaikan oleh nenek dan ibu saya.
1: Iya.
4: Dan kemudian tiba-tiba berpindah generasi di mana kemudian menidurkan anak pun ini sudah tidak lagi lewat bahasa ibu, bahasa cerita ibu, tapi lewat elektronik atau mungkin di ada ayunan-ayunan otomatis.
1: Iya, iya, benar-benar benar. Iya.
4: Nyanyian-nyanyiannya itu tidak mengandung nilai-nilai lagi, karena nyanyiannya yang sifatnya, kalau misalnya, kalau saya kaji ya kan, kaji misalnya nyanyian tentang Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu apa nilai nilai budaya ataukah nilai sesuatu yang akan terasa ke anak-anak kalau itu bahasanya bahasa ancaman, bahasa-bahasanya seperti itu. Beda dengan dulu misalnya, tidurlah wahai anakku, tinromokonaung anak, lokokonai nan balasa katekne, engkau bangun sehingga engkau misalnya balas aku dengan kebaikan. Itu yes. Itu harapan dan doa yang selalu dinyanyikan oleh orang-orang tua kita menuntun dan menidurkan anak-anaknya. Dan okay. Itu yang selalu terngiang hari ini.
1: Baik.
4: Ketika mendengar nyanyian kelong, nyanyian royong itu misalnya.
1: Oke. Okay.
4: Saya selalu merasa bahwa beruntung generasi saya atau saya pribadi bisa merasakan bagaimana ditidurkan dengan nyanyian indah oleh ibu saya.
1: Siap.
4: Dan bisa mendapat wejangan ataukah misalnya pandangan-pandangan kehidupan oleh nenek dan kakek saya.
1: Baik, Bang Damar, kita potong ya. Ini kayaknya lebih pintar ngomong daripada kita gitu ya.
2: Kita asik dengar cerita.
1: Iya. Oke deh, Bang Damar, silakan untuk contoh 2 menit ya, Bang Damar ya. Karena waktu kita sudah mau mepet ke pukul 2 ya, silakan.
4: Baik, kalau saya mengambil coba mengangkat sastra lisan Angar dulu, Kak.
1: Silakan.
4: Tabik kareng, kita mau pura mama. Rida leka malak dirita, risa di karatuanta, rimpo amma tinggita. Inak kemi ane kareng, lamar tata salana gua. Nakarepi kang salang kareng, angulur di baru gaya. Nakatipu kang salang karay, pasurang matang kabar. Inay-inay mo salang karay, amapat to jing ito jing. Amapiyada kiyada ka, usalagay sirin na, uy sarap para lakin. Ni ranjak ko ni patikba, pangkulog ko ni suhiya. Ikat te angin karay, na ikambile ko kayo, amirik ko angin, namarunan lekok kain. Ikat teji nikarain. Naikam bebatang mamanyo. Pasulong ko jini. Namamanyo batang kain. Ikat tejarun karain. Naikam beban nam panjai. Anta leko jarun. Namaminawam ban nam panjai. Unasalang. Akam maya arukur dan lekanta. Pangkai jirak. Inrak bateon jokku. Awang nyeri anak riboko, pasangi riana tanjari wakanainya tanah rupai janjing. Ya, seperti itu, Kak. Jadi,
1: wih, keren, luar biasa. Aplos dulu dong, Daeng Yuni.
2: Ini kalau ini belum tampil ya, apalagi kalau sudah tampil di depan.
1: Iya, iya. Benar, keren. Iya. Keren. Berarti itu salah satu bentuk puisi atau sastra biasa?
4: Ini salah satu sastra lisan Angaru namanya, Kak.
1: Okay.
4: Ini biasanya dikumandangkan pada saat dulu prajurit-prajurit sebelum terjun ke medan perang, berperang itu bersumpah ke rajanya bahwa apapun yang dititahkan oleh raja itu prajuritnya ataukah ceritanya prajuritnya mengikut sama kemauan raja dan mengikut seperti itu dan merasa bahwa prinsip-prinsip Angaru itu selalu didasari oleh bagaimana berkehidupan itu di wilayah kerajaan, bukan sih cuma bicara raja, tapi bahkan kalau kita kaji ke Islam begitu, ada Tuhan, ada hamba, ya, ada
2: motivasi
4: raja.
2: Dan doa ini.
4: Iya.
2: Oh,
4: ini.
2: Yeah.
4: Harapannya adalah menguatkan kekuatannya supaya kemudian dalam medan perang itu tidak ada yang namanya istilah pengkhianatan.
1: Oke, baik, luar biasa. Keren. Sukses ya Kak Damar ya.
4: Kasih,
1: ya, baik. Dan Yuni, ini sudah waktunya kita harus berpisah ya.
2: Siap, terima kasih juga Pak Nova sudah hadir bersama kami di RRI Makassar.
1: Baik, salam juga buat semua teman-teman yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Makassar ya. Jumpa lagi kita besok Abang Po. Kemana lagi kah kita? Ya ditunggu aja ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Putri, terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, yang udah ikut serta. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado.
6: Baik, Cik Tuan dan Puan, barusan kita mendengarkan siaran berjaringan dari RRI Pro4 Jakarta, Suara Budaya Nusantara.
7: RRI Pro4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro4 Pekanbaru, Pro4 Suara Budaya Riau.

0: Om, sampahnya jangan dibuang di pantai. Nanti jadi kotor. Kan ada tempat sampah tuh.
1: Aduh, jadi malu aku. Pipi gue rasa kecil.
2: Iya, Dek.
3: Biasakan disiplin diri kalau Anda tidak ingin ditegur orang lain. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh...
4: Aduh, Kak. Untuk apa Kakak bawa tanam-tanaman itu? Mau ditanam di mana?
5: Ditanam di halaman rumah lah, Adek. Biar udara kita segar dan tikungan kita juga bebas banjir.
4: Halaman rumah? Memang bisa, Kak.
5: Ya ampun, Adek, inilah. Pohon itu kan dapat mengurangi kadar CO2 di udara. Terus menghasilkan O2. Jadi, pohon dapat menahan laju air sehingga akan lebih

0: banyak yang terserap ke dalam tanah. Nah, dengan begitu kita bisa terhindar dari bencana alam.
1: Oh begitu, aku boleh ikut ya kak?
0: Boleh dong.

0: Man, ngapa lah kau ajak aku ke pasar tradisional ni, Man? Tak sedap betul lah, ha?
1: Itulah. Nak menengok-nengok, ha? Cuba lihat tu cantik, kan? Ha, mantap lagi. Di pusat barang kerajinan tradisional ini, ada anyaman bandar, rotan, ada juga tekat, tenun songket, dan juga batik siap. Mantap, kan?
0: Eh, Man, Man, Man! Sini, sini! Cepat, cepat sini bantu aku dulu, Man! Cepat!
1: Hah? Kamu nak membeli semuanya? Nak memborong, kah?
0: Eh, iyalah, Man. Demi kelangsungan kerajinan tradisional Melayu kita. Jadi, kita perlu aksi, bukan hanya bicara. Basi! Sudah, cepatlah. Bantu aku lagi nih, ha. Cepatlah.
2: Wah, banyak banget belanjanya, Kak. Mau ngadain pesta ya?
3: Weh, mau ngadain pesta kok nggak undang-undang sih?
4: Pesta apa kata engkau nih? Hei, ini nih, ha, sampah.
2: Sampah?
4: Uh-uh.
2: Loh, mau diapakan sampah tuh, Kak?
4: Kakak buang lah.
2: Mau dibuang, tapi kok nggak dipisah-pisahkan?
4: Dipisah macam mana maksud kau nih?
2: Ya dipisahkan, Kak. Mana sampah yang organik dan mana sampah yang anorganik.
4: Banyak kerja aku kalau macam tuh.
2: Ya emang udah begitu caranya, Kak.
4: Kalau aku tak nak misahkan macam mana?
2: Nanti akan susah memilah-milahnya, Kak.
4: Kau ni lah, paksalah aku bongkar lagi ni, ha. Engkau bantulah, ya?
2: Iyalah. Pisahkan sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Selamat siang Cik Tuan dan Puan. Semoga selalu sehat dan bersemangat menjalani aktivitas. Masih bersama kami di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Dalam program informasi dan gaya hidup, Cik Tuan dan Puan, pernahkah kita berniat membuka telepon genggam hanya sebentar, tetapi akhirnya menghabiskan waktu cukup lama untuk melihat media sosial? Nah, kebiasaan ini berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu digital detox. Digital detox adalah upaya mengurangi penggunaan telepon genggam dan perangkat digital untuk sementara waktu. Tujuannya agar kita punya lebih banyak waktu untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, dan melakukan kegiatan lain tanpa terus terpaku pada layar. Lalu, apa tanda bahwa kita perlu mulai membatasi penggunaan telepon genggam, Cik Tuan dan Puan? Kita lanjutkan pada calling berikutnya ya, Cik Tuan dan Puan. Tetap bersama kami di 9,5 Suara Budaya Riau.

0: Di pinggir jalan kok banyak foto tulisannya pilih saya.
1: Oh, itu calon pemimpin daerah kita, nak. Yang nanti kita pilih dan coblos di TPS.
0: Ya, nanti aku mau lihat ayam nyoblos. Ayah pilih siapa?
1: Wah, gak boleh kasih tahu, dek. Tapi yang pasti, ayah pilih yang terbaik untuk masa depan kita.
0: Aku boleh nyoblos juga enggak?
1: Jangan ya, dek ya. Kamu belum cukup umur. Tapi nanti kalau sudah besar, kamu juga bisa memilih pemimpin yang baik.
2: Pilih pemimpin yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita. Golput, jangan dek ya, jangan.
3: Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, Cik Tuan dan Puan. Penggunaan telepon genggam memang memudahkan kita mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Namun, Cik Tuan dan Puan, jika berkelebihan, kebiasaan ini bisa mengganggu konsentrasi, waktu istirahat, dan kebersamaan dengan keluarga. Misalnya, Cik Tuan dan Puan, saat sedang makan bersama, kita justru sibuk melihat layar daripada berbincang dengan orang-orang di sekitar. Karena itu, sesekali kita perlu mengevaluasi kebiasaan menggunakan telepon genggam, apakah memang untuk kebutuhan penting atau hanya karena sudah terbiasa menggunakan media sosial. Kita bisa mulai dengan mengurangi notifikasi yang tidak penting dan membatasi waktu bermain telepon genggam. Nah, bagaimana cara sederhana melakukan digital detox dalam kehidupan sehari-hari, Cik Tuan dan Puan? Simak sehabis lagu-lagu berikut ini ya, Cik Tuan dan Puan.

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Wai dua mage bahasa Huban untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
6: Kami biasana ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuai di Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga bisa.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, Cik Ton dan Puan. Ada beberapa cara mudah untuk memulai digital detox. Yang pertama yaitu dengan jangan langsung membuka media sosial setelah bangun tidur. Yang kedua, simpan telepon genggam saat makan atau berkumpul bersama keluarga. Dan yang ketiga, manfaatkan waktu luang untuk membaca buku, berjalan santai, berolahraga, dan melakukan hobi. Keempat, yaitu dengan kurangi penggunaan telepon genggam menjelang tidur agar waktu istirahat lebih teratur. Nah, Cik Tuan dan Puan, tidak perlu langsung berhenti menggunakan teknologi sepenuhnya. Cukup kurangi secara bertahap dan gunakan sesuai kebutuhan. Cik Tuan dan Puan, ingatlah bahwa teknologi seharusnya membantu kehidupan kita, bukan membuat kita kehilangan waktu berharga bersama orang-orang terdekat. Baik, Cik Tuan dan Puan, demikian informasi gaya hidup kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Tetap bersama kami di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla masih dirasakan masyarakat Kota Pekanbaru hingga pertengahan Oktober 2026. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 11.707 kasus gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Kepala Diskes Kota Pekanbaru Hasli Ferdrianto mengatakan data tersebut merupakan akumulasi kasus sejak 25 Agustus 2026 setelah Pekanbaru menetapkan status siaga darurat kebakaran lahan. Data tersebut dihimpun dari 21 puskesmas dan 30 rumah sakit yang tersebar di Kota Pekanbaru. Dari seluruh kasus yang tercatat, gangguan kesehatan akibat infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi keluhan paling banyak ditemukan. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru melalui Diskes terus memperkuat upaya pencegahan dan pelayanan kesehatan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker saat harus bepergian. Sekian berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah, kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati. Nangin.

Pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Tuan dan Puan. Apa kabar hari ini, Cik Tuan dan Puan? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya, Cik Tuan dan Puan. Jumpa lagi bersama kami di Dangdut Yuk, hanya di 95,9 FM, RRI Pro 4 Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Nah, Cik Tuan dan Puan, kali ini saya ditemani bersama teman-teman saya yang cantik-cantik. Waduh. Perkenalkan,
1: halo
0: guys.
1: Halo.
0: Siapa aja namanya, teman-teman?
2: Dari aku ya, aku Vima.
3: Ada Jessie juga.
0: Nah, yang satu lagi
4: ada Aisyah di sini.
0: Halo Aisyah.
2: Halo Aisyah. Halo. Gimana perasaannya masuk di sesi dangdut ini?
4: Iya. Duh, kayaknya ini bakal seru banget ya ini.
0: Asik.
4: Kedepannya ya.
2: Seru
0: joget-joget.
2: Aisyah suka kita ya. Eh, suka lagu dangdut enggak?
4: Suka banget.
2: Suka, boleh.
4: Kan suka joget-joget.
3: Nanti request juga.
2: Nanti kita putarkan lagu yang Aisyah mau.
4: Boleh.
2: Tapi
4: boleh.
2: Sekarang buat Cik Tuan dan Puan yang mau mengirimkan lagu dangdut favoritnya, bisa ke layanan telepon
0: berapa?
3: 0761236006.
2: Gitu.
0: Jangan lupa ya, Cik Tuan dan Puan. Okay, sekarang mungkin kita putar dulu ya lagu-lagu dangdut pilihan.
2: Dari lagu dari Aisyah dulu deh, apa kita putarin.
4: Apa ya?
2: Lagu dangdut yang Aisyah suka.
0: Sambalado ya. Mau sambalado?
4: Boleh deh sambalado.
2: Suka,
4: sambalado.
2: Okay, suka yang pedes-pedes ya.
4: Suka pedes-pedes.
2: Boleh. Kita putarkan lagu
4: boleh
2: pilihan Aisyah, Sambalado. Okay. Dari Ayu Ting Ting.

0: Nah, Cik Tuan dan Puan, baru saja kita dengerin lagu dari Ayu Ting Ting.
1: Nah, langsung ya.
2: Langsung baru ada nih.
0: Gimana?
2: Kita angkat aja.
1: Boleh.
0: Halo.
2: Dangdut yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ini dengan Mama Fahmi di Lipat Kain.
2: Oh, Mama Fahmi.
1: Selamat sore Mama Fahmi.
3: Ini Mbak Chelsea.
2: Iya.
3: Mas satu lagi.
1: Mas Aa.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal juga Mama Fahmi.
3: Iya. Request lagunya.
0: Apa lagunya, boleh. Ibu?
3: Lagunya disediakan atau pilih sendiri?
0: Ibu maunya lagu apa dulu? Kami coba dulu.
3: Lagu terbaru siapa ya? Nasar.
0: Nasar.
2: Lagu Nasar.
3: Astaga Naga judulnya.
2: Judulnya apa, Ibu?
3: Astaga Naga.
2: Oh, Astaga Naga. Hmm. Oke, lagi di kalo, ada tidak?
0: Kalau enggak ada, Ibu mau lagu apa lagi yang lainnya, Bu?
3: Lagu apa ya? Lagu Lesti aja lah.
1: Lagu Lesti.
0: Yang mana, Bu?
3: Ada juga Iyuk.
0: Apa, Bu?
3: Iyuk judulnya.
1: Ada enggak, Mas Aang?
0: Kalau yang lain, Bu?
3: Kalau enggak ada juga ya. Kalau enggak ada, ini aja lah dari Jenita Janet.
0: Apa itu, Bu, judulnya, Bu?
3: Yang baik akan segera datang.
2: Yang baik akan segera datang.
1: Amin. Semoga ya.
0: Ada, Bu.
2: Oke.
1: Ada.
2: Ibu,
3: berlalu ya.
1: Amin.
2: Boleh, Bu, salamnya.
3: Mbak Jaldi, Mbak Bima juga. Semoga selalu lancar selalu aktivitas.
0: Amin.
3: Lancar juga selalu rezekinya.
1: Amin.
3: Salam juga buat Mas Taijo, buatnya Kak Pika, buatnya Selfie, buatnya siapa ya, buat Ucu Amin, Ucu Jawa, Ucu Juwini, Ucu Buyung, buatnya Mama Si Kembar, buat Kakak Bu Minar ya, salam kenal Bu Atika juga, Bu Sini, Bu Ius juga dikasih lagu, Ibu Ros di Umbai, Nena Aska, Bunda Aini di Perawang, buatnya Mbak Bunga di Perawang, Mbak Pina juga, salam juga buat Mbak Ayu di Rumbai juga, dan buatnya Pak Mali, buatnya Pak Simpson di Morapajar, Pak Atong, Pak Jekta, Pak PBT, dan semua pendengar Pro 4 Pekanbaru di mana aja berada yang lagi monitoring, sampai selalu semuanya, Bang Arjuna sama Kak Lucinya juga. Spesialnya buatnya Mbak yang lagi bertugas ya, tiga-tiganya. Istimewanya keluarga aku tersayang. Terima kasih Mbak, ada lagunya?
2: Ada. Spesial buat Ibu.
1: Terima kasih kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Jenita Janet. Ada yang tahu lagu Jenita Janet di sini?
1: Tahu dong.
0: Langsung masuk lagi.
2: Kita angkat aja.
0: Langsung aja ya. Halo.
1: Dangdut yuk.
4: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Coba tebak siapa kiranya nih? Ayo.
2: Ini Bu Emma?
4: Bukan.
1: Bu Sur.
2: Bu Yus.
4: Ibu Surtin.
1: Nah kan Bu Sur. Cuma saya sih yang ingat.
4: Iya. Dan rompak selalu di hati.
0: Asik. Sehat Ibu?
4: Alhamdulillah. Bagaimana anak Ibu cantik semuanya, sehat semuanya ya. Anak Ibu yang ganteng juga Aang tuh.
2: Alhamdulillah. Kami di sini sehat Ibu.
4: Kalau Ibu nyanyinya kemarin lupa kayak nyanyi Ibu ya, Remulan Bersinar Lagi. Kalau untuk sekarang Ibu minta pilihkan aja sama anak-anak Ibu yang cantik.
2: Ayo.
1: Dipilihin sama
2: Mas operator kita.
0: Okay. Ya.
2: Apa itu lagunya?
4: Ibu minta tolong aja ya mana yang terbaiknya.
2: Okay. Ayo, tunjukkan lagu terbaik kita Aang.
1: Salam-salamnya Bu.
4: Carikan Ibu nyanyinya satu.
0: Ibu maunya yang gimana lagunya Ibu?
4: Yang cewek lah.
2: Yang perempuan Aang.
0: Okay.
4: Jadi perempuan sama kok.
2: Boleh.
4: Nyanyinya tuh?
0: Putri Panggung mau Ibu?
4: Boleh.
0: Oke, okay. Putri Panggung ya Bu.
4: Salamnya ya.
0: Iya.
4: Salam istimewanya untuk anak Ibu Aang. Hmm. Oh, siapa tadi selfie?
2: Iya.
4: Aisyah.
0: Aisyah.
2: Ya, terima kasih.
4: Ada Aisyah itu siapa lagi ya?
2: Fima, Ibu.
4: Fima, aku udah lupa.
2: Lupa Ibu sama Fima. Ya,
0: karena
2: Fima.
0: Banyak tuh Bu, anak-anak Ibu kan.
4: Dan juga istimewanya untuk semua penyiar RRI tanpa terkecuali. Seterusnya juga untuk Mama Fami tadi ya.
2: Iya.
4: Nah, bagaimana Mama Faminya semuanya ya. Nena Aska, Ibu Ros, Pak Atto, Arjuna Lucy, Ibu Atika, Acu Amin, Mak Deyanto, Pak Sinson, Acu Jawai, Ibu Yulia, Ibu Yusin, Ibu Dharma ini, Pak Mali, Ibu Ija, Pina juga tuh ada di Perawang. Semoga juga ya Pina ya. Mbak Rika, juga untuk Pina sudah ya.
0: Sudah.
4: Semuanya tanpa
0: amin.
4: Assalamualaikum Ananda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Surtini.
5: Tadi lagu yang diputar apa ya?
0: Yang barusan. Apa tadi lagu kita ya?
2: Sambalado. Lagu pilihan Aisyah.
5: Iya, lagu pilihan aku tadi ya.
0: Oh iya, yang dari Ayu Ting Ting ya.
5: Dari Ayu Ting Ting.
0: Tapi lagu dari Jenita Janet ini bagus juga loh.
5: Oh iya.
0: Iya. Yang baik segera datang.
2: Oh amin. Amin. Sesuai judul lagunya. Sesuai judul lagu ya. Ya. Okay. Apa kita dengarkan? Op, langsung ada nih.
0: Halo.
2: Halo, Dangdut Yuk.
6: Dangdut perempat selalu di atas semuanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Orang mana lagi tuh? Tapi tiga. Gitu.
2: Ada satu lagi Aisyah.
5: Ada tambahan ada hari Aisyah. Ini Ibu.
6: Ya Aisyah. Sama
5: salam Ibu. Kenal juga Ibu.
6: Ibu Emma di Rumbai.
5: Oh Ibu Emma.
2: Baru tadi mau tebak, langsung benar.
6: Langsung benar. Kalau Jessie kan udah kenal beberapa hari ini kan.
5: Udah.
6: Suara Ibu udah kenal aja Ibu belum kan.
2: Betul Ibu.
0: Gimana Bu?
6: Semua sehat.
2: Alhamdulillah sehat Ibu.
0: Ibu sehat.
6: Sehat,
0: Alhamdulillah.
6: Sehat, Allah sehat ya. Ibu lagunya apa ya?
0: Apa yang bagus sekarang dengan kondisi cuaca sekarang nih Bu?
6: Kondisi cuaca sekarang.
0: Iya.
2: Sesuai kondisi sekarang.
6: Mendung rembulan aja lah, biarlah malam nanti rembulan bersinar lagi.
0: Rembulan Bu.
6: Rembulan malam ya dari
0: Vina Alfia.
6: Enggak, Mansur S.
0: Mansur. Yang kalau yang dari Evi Tamala gimana Bu?
6: Maksudnya saya ada.
0: Adanya di sini dari Evi Tamala. Sama kok Bu.
6: Nah, ibu maunya Mansur. Kalau tidak ada itu termenung aja lah dari apa? Dari Mama Sarifin.
0: Janganlah sampai termenung Ibu jadinya.
6: Tidak, mendengar lagunya aja.
0: Oke, termenung aja ya Bu.
6: Iya, dari Mama Sarifin ya.
0: Oke.
6: Salamnya ya, ya salamnya. Kalau ibu salamnya untuk semua yang monitor aja ibu nanti bingung nyebut ibu kan dalam siakan ini. Jadi untuk semua yang lagi monitor perempat petang-petang nih ya dapat salam dari Ibu Emma di Rumbai. Insya Allah selalu bahagia selalu.
0: Amin.
6: Salam kesehatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Istimewanya buat anak cantik-cantik ibu yang tiga orang aja ada yang ganteng satu ya.
0: Iya, satu-satunya Bu.
6: Iya, satu-satunya.
2: Belum ada yang gantikan.
6: Cewek-cewek ya kali. Kali sekarang tuh grogi tuh.
0: Iya Bu, itulah.
6: Enggak grogi itu. Tiga cewek cantik. Ibu tahu kok nampak dari sini.
0: Terasa sama ibu ya Bu ya.
5: Agak meriang deh sekarang.
6: Kenapa lah. Saya dulu ibu waktu masih remaja.
2: Pernah muda ibu kita nih.
6: Pernah ya, iya pernah muda. Tapi kalau tua udah pernah juga. Tuanya lagi ya. Salamnya dan spesialnya untuk anak ibu yang gadis-gadis cantik-cantik semua ya, yang Abang Aang yang cowoknya ganteng juga yang satu-satunya ya.
0: Terima kasih.
6: Ya.
0: Diusahakan ya Bu.
6: Diusahakan dia jangan grogi, tidak usah diusahakan, jangan aja jangan.
0: Oke.
6: Okay. Grogi.
0: Oke okay, Bu.
6: Makanya terus hatinya ya. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
6: Dapat dapat rezekinya yang berkah, rezeki yang didapatkan ya.
0: Amin.
6: Dan insyaallah jadi penyiar tetap di Prompat semuanya.
2: Amin. Ya rabbal alamin.
6: Dan apalagi Bu sebut tadi itu Kak, ya aktivitasnya lancar semuanya.
2: Amin. Amin.
0: Terima kasih juga ya, Bu.
6: Ya sama-sama, dan insya Allah selesai dinasnya nanti pulangnya dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah.
0: Amin. Amin.
6: Terima kasih waktu udah lagunya ya.
0: Terima kasih
2: Bu, dinunggu lagunya.
6: Jangan lama-lama diputar ya, nanti Ibu belum mandi.
2: Siap, Bu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana karena Ibu Emma? Kita putarkan
2: kita
0: aja dulu.
2: Kita langsung putarkan saja. Iya, nanti Ibu Emanya keburu mandi.
0: Untuk Cik Tuan dan Puan yang ingin menelpon.
2: Kita
7: kita putarkan dulu lagu-lagunya.
0: Ditahan dulu ya Cik Tuan dan Puan.
7: Siap, Mas.

0: Baik, Cik Tuan dan Puan, masih bersama kami di 95,9 FM
1: Suara Budaya Riau.
0: Kita masih di program Dangdut Yuk.
2: Dangdut Prompet selalu di hati.
3: Karena dari tadi kita sudah mendengar dering-dering telepon ya Mas.
0: Kita angkat aja ya.
2: Iya.
0: Halo, Dangdut Yuk. Halo.
2: Halo. Dangdut Yuk.
4: Dangdut Yuk, Prompet RI, senang di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Semoga sayang-sayangku semuanya sehat ya, dunia dan akhirat.
2: Amin. Terima kasih Ibu.
4: Banyak umur, berkah dapat beramal ibadah, lancar dalam berurusan.
0: Amin.
4: Dan pulang selamat di jalan dilindungi oleh Allah SWT. Sehat selamat sampai tempat tujuan yang tuju.
0: Amin.
2: Amin.
0: Ibu gimana, sehat Ibu?
4: Alhamdulillah sayangku.
0: Alhamdulillah. Lagi bersantai ya Bu?
4: Nggak bersiap sholat.
0: Baru siap sholat. Coba tebak siapa ini?
2: Siapa ya Dima? Ini kira-kira?
0: Siapa ini Jessie?
2: Ibu Yus,
4: Ibu Atika.
2: Oh, Ibu Atika. Aduh, dari tadi aku salah ya.
3: Udah di ujung lidah nih Jessie.
4: Ucunan dari lidah.
3: Hari ini mau lagu apa Ibu?
4: Doa suci ada sayangku.
0: Apa,
3: doa suci. Doa suci, Bu.
2: Nah, bentar Ibu, dicari sama Mas ada operator.
0: Imam S. Arifin kan, Bu? Ada, ada Bu.
2: Ada dong.
4: Sukses tapi ya, lancar dan bertugas teristimewa ya.
0: Iya, amin Bu.
2: Amin.
4: Nanti kalau pulang hati-hati sayangku.
2: Siap Ibu.
0: Terima kasih ya Bu.
4: Dan buat yang lain boleh?
0: Boleh.
4: Ibu buat Bu Dharma ini, Ibu Tuti ini, Ibu Tika, Ibu Yus, Mama Fahmi, Ibu Ros, Bu Aini, Mama Tina, Ibu Menar, Ibu Emma, Ibu Indah, Ibu Farida, Ibu Gawai, Pak Marin, Ibu Amin, Ibu Pak Otong, Cibuyung, Bu Indah, Mas Rusi, Ahmad, Zakir, terus siapa ya? Jerry ya, Jerry. Pak D.
2: Oke, nanti kita sampaikan.
4: Dan Bu Reni. Semoga semuanya sehat selalu.
2: Amin.
0: Terima kasih ya Bu.
2: Ibu juga harus sehat selalu.
4: Dunia dan akhirat.
0: Amin.
4: Terima kasih
0: Bu.
2: Kasih Ibu. Terima kasih kembali.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kita kedatangan teman baru kayaknya.
2: Iya,
0: ya.
2: Teman yang
0: siapa nih?
3: Tadi
0: siapa
3: Aisyah
0: nih?
3: Udah pergi. Kita
2: sekarang kan ada lagi
0: ini
2: yang
0: siapa?
2: Baru.
3: Amelia.
0: Halo.
2: Amelia, gimana ini suasana hari ini?
5: Aduh, sebenarnya capek banget ya.
2: Apa itu yang buat capek, Amel?
5: Capek beraktivitas dari pagi hingga sore hari
3: nah,
5: ini.
3: Nah, makanya sekarang kita dangdutan, Amel.
5: Nah, makanya aku kesini karena waktu yang tepat untuk bersenang-senang.
2: Betul sekali, waktu yang tepat. Kita ada telepon ini.
0: Bentar ya, Ame, kita angkat, Ame.
5: Oke, boleh.
2: Halo,
5: halo, Dangdut Yuk.
0: Selalu
5: di hati. Asik. Dengan siapa di mana?
6: Ini Bu Mina di Areka.
3: Bu Mina.
5: Halo Ibu Mina. Gimana hari ini Bu?
6: Sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
6: Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Kami di sini sehat.

0: juga Ibu.
1: Ya.
2: Mau lagu apa Ibu sore ini nih, Bu?
1: Lagu Mansur S ada.
3: Mansur
2: yang
3: S, Mas Eng.
0: Judulnya Ibu?
1: Air Toba.
2: Apa Bu?
3: Apa Ibu?
1: Air Toba.
3: Air.
0: Air Toba. Tuba.
2: Air Tuba.
3: Air Tuba kan Ibu?
1: Yo.
3: Iya.
0: Betul, Air Tuba dari Mansur S.
3: Ada Mas Eng?
2: Belum dimasukin.
3: Ya, sayang sekali tidak masuk ke playlist hari ini, Bu.
4: Kalau lagu Mansur S lain nih, Bu.
0: Iya, Ibu.
1: Mansur S lagunya apa lagi?
3: Apa lagi Mas Eng dari Mansur S?
0: Judul yang lain?
1: Roma Irama aja lah.
3: Roma Irama aja Mas Eng.
2: Yang mana Ibu maunya Roma Irama?
3: Roma Irama yang mana Ibu?
1: Mutiara hidupku.
3: Mutiara hidupku. Siapa tuh Bu mutiara bermutu di hidup Ibu?
1: Roma Irama.
3: Aduh. Bisa. Ibu ada salam-salamnya enggak untuk siapa?
1: Salamnya buat Ibu Surtini, Bu Yus, Bu Ena, Bu Dalmenis, Bu Ros, Atati sama Mas Jokonya, Bu Nena, Bu Rika, Bu Kita, Bu Duyung, Bu Dawai, Pak D, Pak Keson, Pak Malu, Ibu Parida, Palu ya.
2: Iya. Yeah.
1: Palu. Donita.
2: Ada lagi Ibu?
1: Aiza, Dewi.
2: Oke.
3: Oke.
1: Siro. Pak Arjuna. Pak Atong. Semoga sehat selalu.
3: Amin.
2: Iya Bu.
3: Pendengar Pro 4.
2: Oke.
3: Iya, terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam.
4: Itu lagunya Bu Mimbar.
3: Apa tadi lu judulnya
0: Mutiara
3: Cersi?
0: Hidupku.
2: Mutiara Hidupku.
0: Ame, siapa Mutiara di hidup Ame?
3: Kalau ngomongin Mutiara, sebenarnya aku Mutiara itu sendiri. Aduh, ya.
0: Aduh, jawabannya sangat betul ya.
3: Kalau kalian siapa Mutiara di hidup kalian?
0: Mutiara di hidupku.
2: Kalau aku yang pasti orang tua.
3: Asik.
0: Pasti sih itu nomor satu.
3: Oke. Okay.
2: Apalagi dibawain sama Roma Irama.
0: Lebih ber Irama.
4: Lebih berirama.
0: Apa kita dengarkan dulu lagu-lagu tadi, Eng? Boleh.
2: Gimana? Boleh.
4: Boleh.
2: Ada
4: boleh.
2: Doa suci dari Imam S. Arifin. Kita putarkan dulu ya.
0: Iya, boleh.
2: Baik, Cik Tuan dan Puan, kita dengarkan lagu pilihan-pilihan dari Cik Tuan dan Puan yang berjudul Doa Suci.
3: Ya, oke. Enjoy.

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya, membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Dangdut yuk, dangdut perempat selalu di hati.
3: Selamat sore,
4: Cik Tuan dan Puan.
3: Selamat sore juga, Cik Tuan dan Puan.
4: Baru saja kita dengarkan lagu pilihan-pilihan dari Cik Tuan dan Puan. Semoga bisa menambah semangat dan menemani aktivitas Cik Tuan dan Puan ya. Masih bersama kami di Dangdut Yuk 95,9 FM RRI Pro 4
2: Suara Budaya Ria.
4: Oke, bagi Cik Tuan dan Puan yang mau
2: mengirimkan lagu dangdut favoritnya
4: atau salam-salam,
5: bisa ke mana, Pim?
2: Ke 0761-23606. Kami tunggu.
4: Yuk bergabung Cik Tuan dan Puan. Masih kami tunggu sampai jam?
2: Sampai 17.00 waktu Indonesia Barat.
4: Ayo.
5: Tapi sembari kita menunggu penelpon, kita bisa ngobrol dikit nih. Kalian suka lagu dangdut gak?
2: Jujur aku suka banget sih.
5: Suka ya? Kalau Cici?
6: Suka.
5: Biasa dengerin lagu dangdut?
6: Dengerin lagu dangdut.
2: Biasa di posisi kayak mana itu dengerin lagu dangdut?
6: Posisi berdiri?
2: Enggak, maksudnya berdiri. Lagi ngerasain santai. Apa
6: lagi
2: gitu
6: santai.
5: Oh lagi santai.
6: Perlu semangat kayak sekarang.
2: Sekarang lagi mau disemangatin.
4: Kalau Ame biasanya dengar lagu dangdut tuh lagi aktivitas apa biasanya?
5: Kalau aku dengerin lagu dangdut pas lagi pengen having fun aja.
4: Di waktu apa biasanya Ame?
5: Gak ada waktu tertentu, kayak lagi sumuk nih, dangdut gak sih gitu.
4: Lagi pengen happy-happy
5: berjoget gitu.
4: Yang pastinya dangdut ini walaupun mood lagi gak bagus, bisa merubah mood kita menjadi bagus.
2: Contohnya nih yang paling sering yang aku lakuin, mau dengerin lagu dangdut tuh kalau lagi beres-beres rumah.
4: Iya betul. Apalagi cuci piring kan.
2: Nyapu sambil goyang-goyang lah dikit ya kan. Ngomong-ngomong, boleh gak aku mengirimkan lagu dangdutku?
4: Apa?
2: Aku mau didengerin lagu Goyang Dumang.
5: Goyang Dumang. Dimas memang suka bergoyang ya?
2: Suka.
5: Kalau Eng sendiri suka dangdut apa enggak?
4: Dangdut? Aku dangdut.
5: Dangdut banget?
4: Iya.
6: Lebih suka dangdut yang energik atau yang...
4: Kalau aku lebih ke dangdut modern.
5: Oh, modern.
4: Karena aku kan kebetulan Gen Z ya.
5: Gen Z.
2: Oke, boleh.
6: Gen Z yang buat nyalain listrik.
5: Gen Z.
4: Jokesnya masih...
2: Masih masuk.
6: Masih masuk, kayak okay.
4: Ayo Cik Tuan dan Puan, bagi yang masih ingin
5: ngirim-ngirim lagu, salam-salam. Kita masih sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nih.
2: Kita bergoyang-goyang bersama.
5: Asik.
4: Kita harus tetap menghibur Cik Tuan dan Puan yang sedang beraktivitas atau lagi di perjalanan.
5: Iya, dengerin lagu dangdut kan seru kan.
2: Iya, di tengah macetnya jalan di kota-kota ini.
4: Mana tahu yang lagi capek, yang lagi sedih bisa terhibur dengan lagu-lagu dangdut kita pilihan ya.
2: Betul banget, Eng.
5: Karena tujuan lagu dangdut ini kan menghibur.
4: Betul.
2: Iya.
4: Kecuali lagu-lagu sedih, nanti makin sedih jadinya.
5: Jangan kan, kita memang sore-sore ini pasnya memang dangdutan.
2: Iya sih, habis pulang-pulang kerja.
5: Iya. Tapi kalian kalau pulang kerja dangdutan gak?
6: Kalo... Di jalan sih.
5: Di jalan? Iya. Wow, agak gimana gitu?
6: Tapi tetap kan, harus hati-hati.
4: Kan nyetir.
5: Nyetir sambil dengar
2: sambil
5: lagu
2: nyanyi,
5: dangdut.
2: Nyanyi juga, nyanyi sendiri.
4: Tapi
2: juga bisa.
4: Kalau di motor hati-hati. Soalnya berbahaya, sangat berbahaya.
2: Tidak direkomendasikan.
4: Betul.
2: Ya.
5: Sangat
2: Cik Tuan
5: tidak boleh ya.
2: Tetap harus mengingat keselamatan untuk diri sendiri.
4: Betul. Soalnya kan kalau di motor tuh kan langsung ke telinga kan, jadi nggak terdengar klakson
2: motor-motor gitu ya.
4: Nanti klakson panjang nggak terdengar kan?
2: Bahaya tuh.
4: Bahaya, betul.
5: Makanya boleh dengerin lagu dangdut tapi di santai, di waktu santai.
2: Ya di waktu-waktu gitu. Seperti
4: kalau
2: ini.
4: Kalau yang di jalan di mobil ya. Iya. Kalau yang di motor berhenti dulu.
2: Lagu dangdut. Berhenti dulu. Mau dengerin Prompat Pekan Baru.
5: Asik.
4: Ya. Soalnya kalau dilanjutkan jalan berbahaya tadi kan.
2: Iya.
4: Nanti ya, di klakson-klakson.
5: Tidak rekomendasi ya kalau untuk
6: ya rekomendasi bermotor. Tuh sekarang kita pakai masker.
5: Betul, iya, karena kabut asap ya Cesi.
4: Iya. Tadi di berita katanya cukup banyak yang terkena
5: ISPA. Jadi apa Cesi?
2: Harus pakai masker dan jaga kesehatannya. Konsumsi air putih yang cukup.
4: Maskernya jangan dipakai malam aja ya.
5: Beda masker. Itu masker bengkoang.
6: Ini maskernya harus KN95
5: sesuai dengan standar nasional Indonesia.
2: Betul sekali.
4: Bagi Cik Tuan dan Puan tetap menjaga kesehatan kalau keluar.
5: Jangan lupa menggunakan masker.
6: Lebih baik lagi kalau
2: tidak ada berkepentingan di rumah saja ya.
4: Sambil putar dengerin
5: lagu
2: Perempat Pekan Baru.
4: Kita putar aja dulu lagu requestan Vima barusan ya.
2: Boleh dong.
5: Apa tadi Vim?
2: Goyang Duma. Goyang Duma.
6: Salah goyang.
2: Ini operator enggak fokus ya?
6: Iya.
4: Kan sama-sama gue yang
6: beda ke, dong, yang satu gue yang Duma,
5: yang satu gue yang Inu.
4: Cesi sama Ame ada mau request atau enggak?
6: Kita ikut Mas Aang aja.
2: Sesuai lagunya apa tuh?
6: Aja. Yang paling semangat,
5: yang
6: karena
5: bersemangat.
6: Kami perlu lagu.
4: Kalau aku, kalau tadi karena habis mengingatkan tentang bahaya judi. Jadi kayaknya lagu judi dari Roma Irama juga cocok buat sekarang ya.
2: Langsung kita putarkan.
5: Gas
2: terus.
4: Baik bagi Cik Tuan dan Puan, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: udah dulu ah.
1: Awas Bu, awas Bu.
2: Eh, kenapa nih dorong-dorong nih?
1: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
2: Iya. Terima kasih ya Nak.
3: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak tampak di depan mata. Hilangkan prasangka, lihat kebaikan dengan hati terbuka. Dance while the record spins. Do you like something hard?

0: Baik Cik Tuan dan Puan, tak terasa kebersamaan kita dalam Dangdut Yuk sebentar lagi akan berakhir. Iya.
1: Sedih.
0: Terima kasih sudah setia menemani kami dan menikmati lagu-lagu dangdut pilihan. Bagi yang belum sempat request lagu hari ini, jangan berkecil hati ya Cik Tuan dan Puan. Insya Allah kami akan bertemu lagi besok hari pada jam yang sama,
1: 15 waktu Indonesia Barat
2: sampai 17 waktu Indonesia Barat.
0: Jadi tetap di 95,9 FM RRI Pro 4 Pekanbaru,
3: Suara Budaya Riau.
0: Tetap semangat, tetap bahagia, dan sampai jumpa kembali. Dangdut yuk,
1: Dangdut Pro 4 selalu di hati.
0: Saya Renhard Avana.
2: Saya Fima Faradila.
4: Saya Chessie.
5: Saya Amelia.
0: Pamit undur diri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Jam 17 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Panitia Khusus Lingkungan Hidup DPRD Riau mulai membahas rencana pembaruan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kajian perubahan dilakukan karena sejumlah aturan dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi terbaru, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan, perubahan yang direncanakan diperkirakan mencakup lebih dari 50% isi perda lama sehingga penyusunan perda baru menjadi salah satu opsi. Ketua Pansus Lingkungan Hidup DPRD Riau, Khairul Umam, mengatakan saat ini pembahasan masih dalam tahap penelaah pasal-pasal yang perlu diperbarui maupun ditambahkan. Ia menjelaskan, Perda Nomor 8 Tahun 2014 memiliki sekitar 60 pasal. Dari hasil kajian awal, terdapat banyak ketentuan yang perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Sebelum masuk ke pembahasan lanjutan, Pansus akan meminta masukan dari Biro Hukum, Tenaga Ahli, serta Dinas Lingkungan Hidup dalam Kehutanan Riau. Pansus juga membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk memberikan masukan. Salah satu usulan yang sedang dikaji adalah penerapan konsep green policing atau pendekatan penegakan hukum yang mendukung perlindungan lingkungan. Pansus berharap pembaruan regulasi ini dapat menghasilkan aturan lingkungan hidup yang lebih sesuai dengan kebutuhan Riau serta mengikuti perkembangan hukum sosial. Demikian berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Kala kita menapakkan kaki ke tanah Indragiri Hulu, maka kita akan disuguhkan salah satu seni musik tradisional khas Indragiri Hulu yang sangat kental nuansa Islaminya. Seni musik tersebut bernama berdah, salah satu jenis alat musik yang sudah mengantarkan Indragiri Hulu berkeliling ke negeri-negeri Melayu di Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, berdah berasal dari Arab. Pada masa kerajaan Indragiri yang saat itu berpusat di Pekan Tua, raja mendatangkan seorang bernama Said Ali Al-Idrus dari Arab, yang diminta untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indragiri. Di samping mengajarkan agama Islam, Said Ali juga ternyata mengajarkan berdah kepada masyarakat sebagai media seni untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Akhirnya seni ini berkembang menjadi satu tradisi musik khas masyarakat Indragiri Hulu. Saat ini seni musik berdah di Indragiri Hulu dikembangkan secara khusus di Desa Rantau Mapesai, dekat Kota Rengat. Berdah merupakan seni musik yang bisa dimainkan oleh 7 hingga 15 orang. Alat musiknya berupa rebana yang terbuat dari bahan kulit kambing jantan. Kulit kambing jantan tersebut dilekatkan pada kayu yang bernama kayu marabungkal dengan ukuran diameter 50 cm.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

asal-usul Danau Singkarak. Danau Singkarak dengan luas 107,8 meter persegi merupakan danau terluas kedua setelah Danau Toba di Pulau Sumatera, Indonesia. Danau yang berada di ketinggian 36,5 meter dari permukaan laut ini terletak di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Jika para wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama danau ini, ada beberapa titik yang perlu disinggahi, yakni di daerah Kenagarian Kacang, Paninggahan, Malalo, dan Pitala. Namun, sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang, Pariaman. Danau Singkarak berada pada letak geografis koordinat 0,36 derajat lintang selatan dan 100,3 bujur timur dengan ketinggian 363,5 meter di atas permukaan laut. Luas permukaan air Danau Singkarak mencapai 11.200 hektar dengan panjang maksimum 20 km dan lebar 6,5 km dan kedalaman 268 meter. Danau ini memiliki daerah aliran air sepanjang 1076 km dengan curah hujan 82 hingga 252 mm per bulan. Sebuah peninggalan sejarah penting yang diduga berkaitan dengan sejarah Minangkabau dan Pegaruyung terbenam di dalam Danau Singkarak.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: dorong nih.
1: Maaf Bu, kalau saya nggak spontan ngedorong, Ibu bisa keserempet motor yang laju tadi loh Bu.
0: Iya. Terima kasih ya nak.
2: Berprasangka itu manusiawi. Namun, saat kita hilangkan prasangka, kita bisa melihat lebih dalam makna kebaikan yang tak

sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih.
3: Untuk melakukan yang baik dan melakukan yang buruk. Oleh karena itu, Allah memberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kesempatan untuk melakukan apa saja.

Muhammad dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup ini tidaklah kekal. Hidup ini tidak abadi. Hidup ini akan ada batasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Jibril, silakan engkau Muhammad melakukan apa saja yang engkau inginkan, tapi ingat suatu saat engkau akan meninggal dunia. Ini adalah bagian dari nasihat yang luar biasa untuk kita umat ini. Maka setiap umat ini harus memahami bahwa hidup kita ini adalah terbatas. Oleh karena itu, setiap kita mesti mengupayakan perilaku-perilaku yang terbaik dan memberikan kehidupan yang baik dari perilaku kita. Apapun yang kita lakukan, itu adalah bagian dari pilihan baik atau buruk. Tapi ingat, semua itu akan berakhir dengan kematian. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita miliki, semuanya adalah akan berakhir dengan kematian. Hadirin pendengar RRI dimanapun saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini kita dapat memahami bahwa setiap kita harus berpikir untuk yang terbaik. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu, dan cintailah olehmu

Bahkan dia bisa lebih awal meninggalkan kita. Kenapa? Karena semua kita akan berakhir dengan kematian. Kita mencintai harta pun kita akan tinggalkan. Tidak ada satupun yang kekal. Harta akan kita tinggalkan. Teman akan kita tinggalkan. Sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita miliki, aset yang ada pada diri kita, bahkan orang mengenal kita orang kaya, orang segan dengan kita karena kekayaan kita, orang takut dengan kita karena kekayaan.

rawat berhari-hari, mereka dirawat berbulan-bulan, bahkan bertahun mereka di sana untuk dirawat, mengeluarkan biaya besar. Mungkin dulu dia tidak mau mengeluarkan sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Allah inginkan agar mereka berbagi, karena

di menzolimi mereka. Maka hati-hati, konsep ini perlu kita pahami dengan baik. Yang ketiga adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, karena setiap amal yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Ketahuilah, amalan yang utama untuk mengangkat derajat manusia menjadi istimewa adalah qiyamul lail. Perbanyak qiyamul lail dan memperbanyak membantu orang lain. Dan orang yang paling baik adalah mereka yang paling banyak menolong orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oleh karena itu, hadirin para pendengar dimanapun berada, pahami bahwa hadis ini mengetuk kita untuk memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya kita akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita simpulkan bahwa nasihat Jibril ini sangat bermanfaat dan mengetuk jiwa kita. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama adalah hidup ini singkat, tidak abadi. Apapun yang kita lakukan, ingat bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, cintailah siapapun, dimanapun, kapanpun, dan apapun, silakan dicintai. Tapi ingat bahwa suatu saat pasti akan berpisah dengan kita. Kalau tidak kita yang berpisah dengan dia, dia yang akan berpisah dengan kita. Terakhir, yang ketiga adalah perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, sekecil apapun akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan itu pasti Allah berikan lebih baik dari yang kita lakukan. Oleh karena itu, terletak dari mana kita melakukan, seperti apa kegiatan kita lakukan, dan kemuliaan seseorang itu terletak pada nilai ketakwaannya, bukan karena kekayaannya. Ini yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita, karena semua orang adalah bagian dari melakukan aktivitas duniawi. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, apapun profesi kita, apapun jabatan yang kita miliki, semua itu adalah akan berakhir semuanya. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, melalui kajian ini kita berharap semua kita menjadi orang-orang yang mendapatkan nilai istimewa dalam pandangan Allah dan mendapatkan nilai istimewa dalam pandangan manusia, karena manusia yang terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik dalam pandangan manusia lain, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, adalah mereka yang paling banyak menolong orang lain. Jangan pernah berpikir menolong orang lain adalah bagian dari hal yang berat. Tapi ringankan tangan menolong orang lain. Sekecil apapun yang kita lakukan itu, nilainya adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan menyelamatkan kita untuk hidup, baik hidup di dunia yang hari ini kita lalui, entah berapa lama lagi. Apakah itu sebentar atau lama, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan kepada kita, berhati-hatilah untuk hidup dalam kehidupan kita yang sangat hari ini luar biasa kita lewati dalam waktu ke waktu. Untuk itu, mari kita berpikir bagaimana menciptakan kehidupan kita yang lebih baik. Pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mungkin saja tempat kita di mana saja bekerja. Apalagi untuk keluarga kita. Allah inginkan kepada kita menjadi yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran secara tegas, wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, semua yang ada, semua yang dekat, yang berada di sekitarmu dari siksa Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang kita lakukan pasti ada resiko baik dan buruknya. Inilah yang menjadi
pemikiran utama dalam kehidupan kita. Sebab apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Segalanya. Demikian yang patut kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kajian dalam mimbar Islam kita ini menjadikan kita orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, selanjutnya kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya surah Al-Insan ayat 25-28 yang akan dibawakan oleh Mawadah dan Abdul Ghafar.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan

0: kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cetuan dan Puan. Alhamdulillah bertemu kembali bersama aja malam hari ini dalam rangkaian tema malam. Hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat kita akan bersama dalam program-program menarik tentunya, dan kita akan nikmati ragam lagu irama khas Nusantara Cetuan dan Puan. Namun seperti biasa pukul 18 hingga pukul 19 kita berada dalam ruang religi. Setelah kita simak tadi mimbar Islam dalam rangkaian ibadah maghrib, yaitu ada ceramah agama, kemudian pengajian ayat suci Al-Quran. Dan seperti biasa akan ada informasi religi untuk Cetuan dan Puan sembari kita nikmati lagu-lagu religi islami malam hari ini. Satu lagu dari Afgan, Kumohon, untuk Cetuan dan Puan malam hari ini.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah mau daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jutuan dan puan, banyak kepalsuan dan kebohongan yang disisipkan oleh pihak-pihak yang memusuhi Islam ke dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah tentang kisah Syura atau musyawarah dan pengangkatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Para orientalis kemudian menerima dan menyebarluaskan riwayat-riwayat tersebut. Akibatnya banyak sejarawan dan pemikir modern turut terpengaruh tanpa terlebih dahulu meneliti dan memverifikasi sanad atau rantai periwayatan maupun matan atau isi dari riwayat-riwayat itu. Nah, pada akhirnya riwayat-riwayat ini menyebar di kalangan umat Islam dan berbagai riwayat tidak benar mengenai proses syura atau pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah telah disusupi kepalsuan dan juga kebohongan, Cetan dan Puan. Sejumlah orang bahkan menyusun buku khusus mengenai peristiwa tersebut. Abu Mihnaf misalnya menulis sebuah buku tentang syura, demikian pula Ibnu Uqdah dan Ibnu Babawaih. Sementara itu Ibnu Sa'ad mengutip 9 riwayat melalui jalur Al-Waqidi mengenai peristiwa Syura, baiat kepada Utsman serta sejarah pengangkatannya sebagai khalifah, Cik Tuan dan Puan. Ia juga meriwayatkan melalui jalur Ubaidullah bin Musa sebuah kisah yang mencakup peristiwa terbunuhnya Umar bin Khattab, pembatasan calon khalifah dalam proses syura hanya kepada 6 orang, serta wasiat Umar kepada Ali dan Utsman apabila salah seorang dari keduanya terpilih menjadi khalifah. Nah, riwayat ini juga memuat wasiat Umar kepada Suhaib terkait persoalan ini. Al-Balazuri meriwayatkan kisah syura dan juga baiat kepada Utsman dari Abu Mihnaf dan Hisam Al-Kalbi. Sebagian riwayat yang dikutipnya itu berasal dari Abu Mihnaf, Cik Tuan dan Puan. Sebagian lainnya merupakan riwayat yang hanya ia kemukakan sendiri. Dan sebagian lagi itu bersumber dari Al-Waqidi serta Ubaidullah bin Musa. At-Tabari juga mendasarkan kisah ini pada sejumlah riwayat termasuk riwayat Abu Mihnaf. Sementara itu, Ibnu Abi Al-Hadid mengutip beberapa peristiwa dalam kisah Syura melalui jalur Ahmad bin Abdul Aziz Al-Jauhari. Ia juga menyebutkan bahwa dirinya merujuk pada kitab Asyura karya Al-Waqidi, Cik Tuan dan Puan. Yang pertama, menuduh para sahabat bersikap nepotis dalam urusan umat ya. Riwayat-riwayat ini dengan jelas memperlihatkan kecenderungan penyusunan yang disesuaikan dengan kepentingan Syiah. Terlebih lagi, sebagian perawinya itu dikenal meriwayatkan kisah-kisah yang saling bertentangan dan lemah, serta secara umum memberikan gambaran buruk tentang generasi pertama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Cik Tuan dan Puan. Nah, itu adalah di antara kepalsuan dan kekeliruan yang menjelaskan sejumlah riwayat yang memuat berbagai sisipan yang tidak memiliki dasar kesahihan. Nah, selanjutnya yang kedua, Cetuan dan Puan, masih dalam hal ini, anggapan adanya kubu Umayyah dan kubu Hasyim, yang mana riwayat Abu Mihnaf menyebutkan adanya perselisihan antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah ketika proses baiat berlangsung. Tapi menurut penulis artikel Cetuan dan Puan, kisah tersebut tidak benar karena tidak didukung oleh riwayat yang sahih maupun riwayat lemah yang dapat dijadikan dasar ya. Jadi sebagian sejarawan kemudian mengikuti riwayat-riwayat Syiah Imamiyah dan membangun analisis yang keliru di atasnya. Mereka menggambarkan musyawarah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menentukan khalifah baru seolah merupakan konflik antar kabilah. Nah, dalam gambaran ini masyarakat seakan-akan terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Umayyah dan kubu Hasyim. Pandangan ini merupakan pandangan yang tidak berdasar maksud dia, dan juga kesimpulan yang tidak dapat dibuktikan. Penulisin menilai juga anggapan tersebut tidak sesuai dengan suasana kehidupan para sahabat Rasul pada masa awal Islam, Cik Tuan dan Puan. Kemudian selanjutnya, perkataan yang dinisbatkan secara tidak benar kepada Ali bin Abi Thalib. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sejumlah sejarawan seperti Ibnu Jarir dan lainnya itu meriwayatkan berbagai perkataan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib melalui jalur para perawi yang tidak dikenal. Di antara perkataan tersebut adalah tuduhan bahwa Ali berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Engkau telah menipuku, engkau memilihnya hanya karena dia adalah kerabatmu melalui perkawinan, sehingga dia akan selalu bermusyawarah denganmu dalam setiap urusannya." Ibnu Katsir menegaskan bahwa riwayat-riwayat semacam ini bertentangan dengan keterangan yang telah terbukti dalam kitab-kitab hadis sahih, Cik Tuan dan Puan. Nah, yang terakhir, tuduhan terhadap Amr bin As dan Mughirah bin Syu'bah, yang mana dalam riwayatnya mengenai peristiwa Syura, Abu Mihnaf juga menyebut Amr bin As dan Mughirah bin Syu'bah. Menurut riwayat tersebut, keduanya duduk di dekat pintu lalu ditegur oleh Sa'ad. Riwayat itu menggambarkan Sa'ad seolah-olah berkata kepada keduanya bahwa mereka ingin mengaku hadir dalam proses tersebut dan menjadi bagian dari anggota Syura. Penulis menilai kisah ini janggal, bahkan perilaku seperti itu sulit dibayangkan dilakukan oleh orang-orang biasa, apalagi oleh para sahabat Rasul yang memiliki kedudukan terhormat. Anggota Syura telah diketahui oleh masyarakat secara jelas dan informasi mengenai siapa saja yang terlibat telah tersebar luas, Cetuan dan Puan. Selain itu, riwayat Abu Mihnaf dinilai mengandung pertentangan di antara bagian-bagiannya sendiri, dan hal ini akan terlihat ketika riwayat itu ditelaah secara seksama dan dibandingkan dengan sumber-sumber sejarah yang lebih kuat. Nah, karena dalam riwayat ini menurut penulis artikel cukup menonjol sehingga tidak perlu diuraikan seluruhnya. Dr. Yahya Al-Yahya juga telah menunjukkan sejumlah contoh yang dinilai memadai untuk menggugurkan riwayat ini dan menjadikannya tidak layak untuk dijadikan pegangan, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, kita akan ke informasi selanjutnya. Kita akan ke program selanjutnya tentu saja pukul 19 hingga pukul 18. Pukul 19 hingga pukul 20 maksud dia, kita akan berada dalam rangkaian musik informasi dan juga ragam irama khas Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.
1: Rupat FM Suara Budaya Riau.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya, tapi yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM, Suara Budaya Riau.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
5: Pertama sampur lempar ke depan, ya mulai berlian.
4: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Hot FM, suara budaya Riau.
1: Cetuan dan Puan, pukul 20 lewat paruh waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan simak drama legenda untuk malam hari ini. Cetuan dan Puan, Rabu 14 Oktober 2026. Kita akan simak drama legenda Dedap Durhaka.
0: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Dedap Durhaka adalah cerita rakyat Kabupaten Bengkalis. Cerita rakyat ini sudah terkenal di Provinsi Riau. Bahkan, cerita Dedap Durhaka ini juga ditulis dalam aksara Arab Melayu yang dimuat dalam materi buku muatan lokal pelajaran Arab Melayu Provinsi Riau. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yaitu tidak mau mengakui ibu kandungnya sebagai ibunya karena ibunya seorang perempuan tua, buruk, dan miskin. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita ikuti cerita Legenda Dedap Durhaka. Di sebuah desa terpencil di tengah masyarakat yang pada masa itu penduduknya masih relatif sedikit. Di desa itu tinggallah sebuah keluarga yang bapaknya bernama Si Ujang dan ibunya bernama Si Topang. Anaknya bernama Si Tanggang atau Dedap Durhaka. Si Ujang adalah keluarga yang ekonominya tergolong lemah, sangat dimaklumi karena kampung itu belum begitu lama dibuka dan dihuni. Pada suatu hari Dedap dan Alang pergi ke hutan untuk berburu kekah dan burung. Di saat Dedap dan Alang berada di hutan belantara, cuaca mulai mendung. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Lalu, Dedap dan Alang masuk ke sebuah pondok yang beratapkan daun pinang merah. Namun mereka tetap kehujanan karena pondok itu sudah tua. Namun Dedap dan Alang tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melamun sampai hujan berhenti.
3: Macam mana kita ni, Dedap? Tampaknya hujan pun tak teduh-teduh juga. Kalau kita tunggu, bisa sampai malam kita dekat ni.
4: Betul juga cakap kau tu, Alang. Kalau macam ni, ha, ayolah kita balik lagi.
3: Ha, yolah.
2: Di malam itu, Dedap tidak bisa memenuhi.

0: Putri Lindung Bulan untuk menyatakan cintanya.
1: Meskipun saya ini terasa penat dayung sampannya, demi cinta abang nih dek, dek. Ada Putri Lindung Bulan, aku rela melakukannya. Aduh, senang betul hati abang cakap ni. Mudah-mudahanlah abang bisa menyatakan cintaku padamu. Putri Lindung Bulan, I love you.
0: Tak sia-sia perjuangan Dedap dalam mencari cintanya. Akhirnya, Dedap bertemu juga dengan Putri Lindung Bulan yang cantik jelita itu.
2: Sudah lama sekali kita tidak bersuah ya, Bang. Abang apa kabar?
1: Alamak, dek cantiknya engkau. Abang sehat-sehat aja, dek, ha? Aduh, abang teramat sangat rindu sama Bulan. Makanya abang datang ke sini nih. Sebab hati abang nih, ha? Betul-betul nak bersua dengan Bulan. Dak dik duk hati abang tu setiap malam ni, dek. Dengan kau. Ada apa kau gerangan memanggil aku ni, Belitung?
3: Cakap kau lagi. Kau kan tahu bahawa Lindung Bulan itu adalah kekasih saya. Jadi sebaiknya kau jauhi dia. Anggap itu sebagai pelajaran.
0: Tak lama kemudian, Dedap pergi dengan sampannya sambil berkata,
1: Ya Allah, apa bisa aku nanti mempersunting Putri Lindung Bulan ni? Aku memang berasal dari keluarga yang miskin. Tidak sepatutnya aku dihina karena kemiskinan aku ni. Seandainya aku diizinkan untuk merubah nasib aku ni, pasti tak ada lagi yang menghina aku seperti ini. Satu-satunya, aku harus merantau ke negeri orang agar nasib aku dan nasib keluargaku nanti bisa berubah.
0: Hasrat hati Dedap untuk merantau semakin kuat. Semua ini karena tak tertahankan lagi olehnya. Pada suatu malam, Dedap menemui bapak dan ibunya

0: Keesokan harinya, ibu dan bapak Dedap mengantarkan anaknya untuk pergi merantau sambil berpesan,
1: "Hati-hati ya."
0: Setelah kapal ditumpangi Dedap meninggalkan Pulau Padang, Dedap dengan mengapit suatu bungkusan mencoba berjalan-jalan di dalam tongkang tersebut. Salah seorang penumpang tongkang itu adalah seorang saudagar Cina yang amat kaya raya. Dari awal tongkang itu berangkat, ia telah menaruh perhatian pada Dedap. Ia merasa tertarik terhadap kerajinan dan cekatan Dedap dalam bekerja serta tanggap.
2: "Oi Dedap, gue lihat lu kerja sangat tekun dan cekatan. Lu orang mau kerja sama gue, ha?"
3: "Terima kasih tuan atas tawarannya. Baiklah, saya mau."
0: Dedap bekerja dengan rajin. Dari hari ke hari, Dedap bekerja semakin tekun. Saudagar yang kaya raya itu semakin tua dan semakin uzur, serta sering sakit-sakitan. Sudah 8 tahun Dedap bekerja dengan saudagar kaya itu. Suatu hari, saudagar itu berkata,
2: "Dedap, gue sekarang udah tua, dan kadang gue sakit-sakit, Dedap. Sudah tak mampu lagi gue membebankanmu lebih banyak lagi, Dedap. Gue harap lu dapat toke yang baru."

0: dan gaji yang lu tabung dengan uang selama 8 tahun ini dapat menjadi modal usaha lu sendiri. Hanya lu mau tetap.
1: Baiklah Toke, terima kasih ya, sebab selama ini dah banyak jasa engkau kepada saya. Tentang usulannya membuat usaha dari hasil gaji saya sendiri ini, nanti saya akan usahakan ya Toke.
2: Beberapa hari kemudian, setelah mendapat keputusan satu mufakat, Dedap memulai suatu pekerjaan baru bersama saudagar tinggi yang menjalankan perdagangannya ke pulau langganannya. Dari perubahan penampilan, saudagar muda itu terbaca oleh saudagar tinggi. Saudagar muda langsung ditawarkan kepada putri dari saudagar tinggi yang cantik jelita.
3: Dedap, apa engkau tak ingin berumah tangga dan menghabiskan masa lajangmu? Karena usia kau sudah cukup untuk menegakkan sebuah rumah tangga.
1: Untuk rumah tangga? Siapalah yang mau sama saya ini, juragan, juragan.
3: Tidak sadarkah engkau, putriku si Lindung Bulan itu sudah lama menaruh hati kepadamu, Dedak.
1: Saya ini tak pantas untuk mempersunting putri saudagar itu. Cantik jelita, berasal dari keluarga terpandang. Ya Allah.
2: Akhirnya saudagar tinggi bertanya langsung kepada putri Lindung Bulan.
3: Anakku putri Lindung Bulan.
4: Iya ayah.
3: Apakah engkau sudah punya tambatan hati nak?
4: Ayah, sebenarnya saya sudah lama punya tambatan hati.
3: Oi, siapa itu?
4: Tapi saya takut ayah ingin mengutarakannya kepada ayah. Karena saya takut kalau saya sudah salah dalam memilihnya. Tapi
3: apa putri Lindung Bulan? Ayo bicara, biar ayah tahu siapa yang telah jadi pencuri hati putriku yang cantik jelita ini.
4: Ayahanda, beribu ampun saya sampaikan. Bila pilihan saya kali ini tidak sesuai dengan keinginan ayahanda.
3: Siapa dia putriku? Jangan buat ayah merasa takut.
4: Begini ayahanda, semenjak ayah bekerja sama dengan Dedap, saya sudah menaruh hati kepadanya.
3: Anakku putri Lindung Bulan.
4: Maaf ayah, maaf.
3: Tidak nak, tidak. Ternyata pilihan kita sama. Jadi putriku, apa kamu mau menikah dengan Dedap?
2: Dengan tersipu malu, putri Lindung Bulan mengiyakan permintaan ayahnya. Keesokan harinya, diadakan pesta yang sangat meriah. Semua warga diundang untuk merayakan pesta Putri Lindung Bulan. Putri Lindung Bulan yang cantik jelita bersanding dengan Dedap yang gagah perkasa. Lengkap sudahlah kemeriahan di pesta itu. Setelah sepekan acara pesta perkawinan tersebut, saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan pergi berbulan madu. Mereka berbulan madu dengan menggunakan sebuah kapal yang sangat megah, bak sebuah istana yang berjalan. Kemudian kapal tersebut diperintahkan untuk berlayar kemana saja sesuai keinginan saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan. Setelah beberapa bulan kapal itu berlayar dan singgah di berbagai negeri dan pulau sebagaimana menjalankan perdagangannya. Kapal itu kemudian memasuki Selat Bengkalis dan berlabuh menunggu air pasang naik. Dengan tidak menunggu waktu yang lama, berita telah tersiar di seluruh kampung bahwa kapal si Dedap telah berlabuh. Dan tersiar juga bahwa si Dedap sudah menjadi saudagar kaya raya. Dedap anakku, ini ayah dan ibumu nak. Syukurlah engkau sudah pulang.
5: Ibu dan bapak ini siapa bang?
3: Kami berdua ini orang tua si Dedap nak.
1: Hah? Jangan percaya engkau. Manalah mungkin orang tua saya macam ini orang ni ha. Hai orang tua tak sadar diri, kau ni siapa?
6: Enak aja kau ngaku-ngaku orang tuaku.
3: Kami berdua ini orang tua Muna, Dedap
2: Iya, Dedap. Kami ini kedua orang tuamu, nak.
7: Tidak. Engkau bukan orang tuaku.
1: Orang tuaku dah lama dah mati.
3: Ayah dan ibu masih hidup, Dedap.
2: Ini ibu bawakan makanan kesukaanmu, nak.
7: Hah?
2: Setelah peristiwa itu, Dedap memutuskan untuk kembali meninggalkan kampung halamannya. Kedua orang tua Dedap mengejar kapal anaknya dan pergi meninggalkan kampung halaman dengan perahunya. Dedap, ini ibu, nak. Ini ibu.
7: Tidak, nyang kau dari hadapanku.
2: Melihat perlakuan Dedap yang durhaka, kedua orang tuanya memutuskan pulang dengan rasa kecewa yang sangat mendalam. Sesampainya di muara sungai, sang ibu mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Ya Allah yang maha kuasa, dengarkanlah permintaan hambamu ini. Aku yang telah mengandung anakku, Dedap, selama 9 bulan dengan susah payah. Aku juga yang melahirkan Dedap dengan pertaruhkan nyawaku. Dan aku juga yang menyusuinya dengan penuh kasih sayang. Sekarang, anakku durhaka ya Allah terhadap kedua orang tuanya. Dia tidak mengakui kami adalah kedua orang tuanya. Dikarenakan kami miskin ya Allah. Berikanlah ganjaran untuk anakku ini ya Allah, yang sudah durhaka kepada kami. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku ini.
7: Kenapa cuaca tiba-tiba berubah ni, ha? Alah, peti menyamba-nyamba. Oh, tolong! Tolong!
2: Teriakan penyesalan Dedap tenggelam dalam gemuruh suara petir dan gulungan ombak yang dahsyat. Sejurus dua jurus, kemudian suasana hening, cuaca kembali cerah. Gulungan ombak seolah tenggelam di dalam lautan. Senyap yang terdengar suara camar nan riang gembira, sembari menyambar ikan-ikan yang muncul di permukaan air laut. Tak lama setelah ibu Dedap memanjatkan doanya, tumbuh sebatang pohon mempelam yang bercabang dua. Satu cabang mengarah ke laut dan satu cabang lagi menghadap ke darat. Konon, cerita pada cabang yang menghadap ke laut, buahnya terasa asam. Sedangkan pada cabang yang menghadap ke darat, buahnya terasa manis. Pohon mempelam itu konon asal orang tua Dedap, yakni ayah dan ibunya. Dahan yang sebelah ke laut melambangkan tekad sang ibu yang tidak mau mempunyai anak seperti Dedap durhaka. Dan dahan yang sebelah darat adalah sang ayah yang tidak tega melihat anaknya terkena bencana kutukan atas diri Dedap. Demikian cerita legenda Dedap Durhaka, produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Ajo da kawai si ko haga kunya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Khik manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nihan pakainya bantu kana dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amalah mapi-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilak liat je matian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya ke sambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nak kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, oh, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lo ya.
1: Lo Susi, beli ni apa ni kusi?
0: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mak ada di pasar-pasar biasa. Wali demol.
1: Hargalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injus mahal mahal gani harga pandai juga pirak ganza berjuta-jutaan pokok ne mahal
1: di
0: mana jadu ku cancang kon jadu ku cancang kon jasa kabut tebang kena tanu ribah
1: jatuh bahai mak takut bapak ini sama tobat-tobat sombong ne nak uzubillah min zali amit amit ngutang-ngutang ane sepenting kelihatan glamor kini kumantuh.
0: Rasa kau tetangga no panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya kan beli kau enggom ni. Ya walaupunnya juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 95,9 FM Suara Budaya Riau, Cilun dan Buan. Selamat malam. Malam hari ini dari Pekanbaru, kawasan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Masih bersama Jia dan kita malam hari ini di rangkaian Dendang Kampar. Jadi Cilun dan Buan yang mau request lagu Kampar, silakan bergabung di line telepon program 4 seperti biasa. Nanti kita akan angkat, silahkan request lagu kesayangannya, kemudian kirim salam sapa. Dan udah sih, putar lagu. Baik, Cilun dan Buan, kita akan sapa dulu penelpon kita yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Jia.
0: Kangen gak Bu Yu sama Jia?
1: Kangen lah, udah lama gak masuk.
0: Maksudnya iya sih Bu Yu sudah lama. Baru 2 hari gak sih?
1: Mana? Udah berapa hari aku gak masuk ke perempat. Udah apa nih, ada gak baik di tetangga.
0: Ah, kenapa Bu?
1: Bukan kita gak baik, Pak RT kami baru dibawa Allah.
0: Oh, lagi ini lagi kemalangan. Ya. Innalillahi wa innalillahi rojiun.
1: Tapi mendadak aja dia itu.
0: Oke. Mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Tapi walaupun bagaimana kita tetap ketawa lah.
0: Iya, betul, Bu. Bu Yus, request lagu Kampar apa? Tapi udah dia bikin playlistnya. Jadi
1: apa lagunya tuh dia?
0: Mau lagu dari laki-laki apa perempuan?
1: Kalau maunya perempuan aja lah.
0: Kalau dari perempuan ada dari Yanti Ahmad, Acuta Bayang nih.
1: Oh, Acuta Bayang aja lah.
0: Oke, siap.
1: Pasti ada di rumah nih.
0: Yaudah, salam-salamnya ya, Ibu silakan.
1: Ya?
0: Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Ocu Amin, Ocu Jawai, Ocu Buyung, Bu Ros, Bu Surtini, Mama Indah, Ibu Dharma, Ibu Rama, Ibu Farida di Palu ya. Bukan di Palu, ya di Palu ya. Itu siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ayo?
1: Pina di Perawang, anak aku jangan lupa. Pina di Perawang, Cak Pin. Masuk cepat, Pin. Naik Ocu kita.
0: Dengar lagu Ocu ya. Ya, Kak Pina. Ya. Kayak udah lama juga gak gabung nih. Oke, apa, Bu?
1: Buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap.
1: Makasih, Jia.
0: Makasih kembali, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cilun dan Buan, silakan masih Jia tunggu. Tentunya ingin bergabung malam hari ini dalam rangkaian Dendang Kampar. Yuk, silakan kita dengarkan, kita nikmati lagu-lagu Kampar malam hari ini. Bergabung di line telepon kita tentunya, Cetuan dan Puan, line telepon programa 4 Pekanbaru. Oke, dia bacakan dulu ya pesan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Ini dari siapa dulu nih? Oh, ini nih. Dari Amin ya. Tapi ini bukan Ucu Amin nih kayaknya nih. Ini Amin mana aja gak tahu. Oh, ini Amin di Rumbai katanya. Oke, Amin Rumbai, pendatang baru kayaknya ya. Nah, request lagu lagu dari Syaiful yang Membujang Tuo katanya kan. Oh, wah. Baiklah, dia akan putarkan tentunya untuk Bang Amin ya yang ada di Rumbai. Cetan dan Puan tentunya masih dia tunggu. Silakan yang ingin bergabung di line telepon kita di Dendang Kampar malam hari, silakan bergabung ya. Kita nikmati satu tembang lagu dari Yanti Ahmad, Acuta Bayang. Kemudian ada Membujang Tuo dari Syaiful featuring Zikri.

0: Ini gimana sih, Mbak? Kemarin pas live katanya barang bagus. Setelah sampai, kualitasnya jelek. Ada rusaknya lagi. Saya minta ganti. Apa? Kok nggak bisa? Gimana sih toko kalian ini?
1: Permisi, paket.
2: Duh, paket lagi. Iya, Bang, iya. Paket siapa ya, Bang?
1: Atas nama Ira, Kak.
2: Oh, terima kasih ya, Bang. Ira. Belanja online terus. Gak jera juga nih anak. Ira, kamu gak jera juga ya belanja online terus? Sudah berapa kali paketmu bermasalah, tapi tetap belanja online?
0: Iya, Kak. Maaf. Ini terakhir deh. Janji. Sini coba Ira unboxing dulu. Aduh, gimana ini? Barangnya nggak sesuai juga.
2: Makanya jangan belanja barang online terus. Tengok sekarang
0: ya, udah sih, kan? Orang dari belanja juga. Terus mau gimana?
2: Ya rugi.
3: Kenali toko online dengan cermat. Jangan tergiur dengan harga yang sangat murah. Jangan terpaku pada testimoni. Simpan bukti transfer. Perhatikan katalog produk. Cek rekening penjual. Cek identitas penjual agar belanja online Anda tidak mengecewakan.
4: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Cetun dan Puan, kita masih dalam rangkaian dendang kampar malam hari ini. Silakan ingin bergabung, masih dia tunggu tentunya ya. Silakan bergabung di line telepon program 4 Pekan Baru. Loh, nah, ya tadi bunyi-bunyi gitu ya kan. Nah, sekarang mana? Nah, ini. Kita sapa ya penelpon kita malam hari ini. Halo, dendang kampar.
1: Halo, dendang kampar rancak di danga.
0: Ini Bu Surtini bukan? Atau dia salah? Iya, benar kan?
1: Benar.
0: Yeay. Ibu apa kabar?
1: Kabarnya Mbak, ini Jia ya?
0: Betul. Kangen gak Ibu sama Jia?
1: Tahu
0: lah. Oke, Ibu mau request lagu apa? Tapi malam hari ini Jia sudah bikin playlist sih, Bu.
1: Nggak apa-apa, Bu kirimkan pantun dulu sebelum
0: nyanyi. Silahkan, Bu.
1: Batang kampar ayenyo jani ya.
0: Anca
1: sampan basamo-samo.
0: Suai.
1: Kampar sabana oke. Sananglah urang menanganyo.
0: Hihi, yo mantap pantun Ibu mah.
1: Bukan pena sembarang pena, pena talata jate meja. Bukan jia sembarang jia, sananglah urang kasadonyo.
0: Hihi. Makasih, Bu.
1: Iya.
0: Ini
1: lagunya apa ya ada jia?
0: Lagu dari laki-laki apa lagu dari perempuan, Bu? Tapi ini banyaknya lah dari laki-laki sih, Bu, memang.
1: Kalau lagu Aci Amin ada enggak?
0: Udah terputar tadi, Bu.
1: Yang lain lah, apa lain lah.
0: Lagu dari Jeffrey Ahmad, Sudahlah Sudah Sayang, atau Kawin Batambua dari Rizal Ocu?
1: Apa namanya?
0: Kawin Batambua dari Rizal Ocu.
1: Kawin Batambua, Bu, loh. Ya, ada di Cibo, loh, Kawin Batambua. Apa, loh, nyanyi,
0: Oke, Bu. Salam-salam, Bu. Silakan.
1: Iyalah, salam istimewanya untuk dia dan keluarga. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umurnya.
0: Amin.
1: Bu Yus, Bu Nena, Acu Amin, Acu Jawai, Pak Mali, siapa ya? Acu Jawai sudah ya. Acu Mosir. Sadonya dun sana awak nak monitor malam kini kau Jia.
0: Oke.
1: Malam persahabatan untuk kita semuanya. Terima kasih Jia.
0: Terima kasih kembali Bu Sur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Citon dan Puan yang masih ingin bergabung, masih Jia tunggu tentunya ya malam hari ini. Yuk kita sapa lagi. Halo Dendang Kampar. Aduh, ya, macam mana kan, pula ini?
2: Ancak sana.
0: Oke, dengan siapa di mana malam hari ini?
2: Ocu Simpson.
0: Oke, Ocu Simpson.
2: Apa kabar Ocu?
0: Alhamdulillah lah, sehat. Ocu, lagu apa nih Ocu?
2: Copek banget, lu lah langsung ke lagu. Macam mau lolo aja.
0: Be, kok lolo orang sadole cu?
2: Baru jam berapa aja?
0: Ala jam 9 mah cu. Kok
2: jam 9 biasa lolo jam 2 lah.
0: Kok di dusun ala golap, ala kolam ayy mah cu?
2: Kan ada senter cu.
0: Oke, apa kabar Pak Simpson? Ocu Simpson apa kabar?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah dia sehat juga tentunya. Sudah.
2: Tapi kakek ini tambah cantik aja ya.
0: Kapan pula nampaknya?
2: Nah, dari bahasanya kan nampak dia bahagia terus.
0: Oh, gitu.
2: Nggak, aku nanya apa rencananya mulai mau Ocia nih apa penyiar nih sampai sekarang bahagia itu apa rencananya?
0: Tak tahu ya, mungkin memang hidupnya bahagia terus. Amin.
2: Iya, amin. Tapi bahagia kalau duit macam mana pula?
0: Duit tak ada duit itu bisa dicari, Ocu.
2: Iya, Cia. Tapi betul. Seberapa tak tahu kita kan.
0: Cemana lah ya. Ya betul sih, memang kan kebahagiaan uang tidak menjamin kebahagiaan, tapi kebahagiaan butuh uang.
2: Nah, itu deh, satu balik itu deh.
0: betul kan cu kan?
2: Ya, duit tak perlu, kebahagiaan tak perlu duit, tapi ya. Duit perlu kebahagiaan.
0: Iya betul.
2: Itu balik. Kepala, kaki kepala kan.
0: Sudahlah.
2: Yang lumak tengah-tengah.
0: Iya betul. Betul. Memang ya, semua manusia semua manusia tuh punya masalah enggak sih Ocu? Cuman kan seberapa kita menyikapi masalahnya. Nah, itu yang harus dikendalikan gitu enggak sih, Cu?
2: Itu tadi mulai acak nih siaran ya sampai sekarang aku teliti terus kok bahagia terus apa rahasia orang nih ya? Acak nih apa rahasia? Makan Allah, oh Allah kan? Lalu Allah. Apa lagi? Tapi tetap dia bahagia terus. Beda dengan ada orang itu penyiar kan? Memang dibikin-bikin bahagianya ini seperti bahagianya
0: natural ya,
2: lepas.
0: Natural ya cuy ya.
2: Ah natural, nggak ada dusta diantara dirinya kan? Nah, itu.
0: Alhamdulillah senang dia kalau gitu. Berarti menular positif hal-hal baik yang dia sampaikan kepada pendengar Ocu. Oke, iya, ini banyak pula orang yang
2: itu
0: ini.
2: Apa rahasianya? Kan itu tadi kebulang tadi.
0: Oh yaudah.
2: Ini apa?
0: Ada satu mungkin cu yang jadi rahasia kenapa dia bahagia terus.
2: Apa tuh?
0: Adopiti jalan-jalan. Lita jalan-jalan. Kerja ndak kerja jalan-jalan. Jadi bahagia terus kalau jalan-jalan.
2: Kalau jalan-jalan terus macam orang gila.
0: Tuh kan?
2: Oke. Okay. Kawan mau masuk lagi. Lagu laki-laki apa, Cik?
0: Ada banyak ini. Ada dari Basri Ahmad Janji Ocu.
2: Apa lagi?
0: Ada dari Aliando Basri Jagolah Cinto Kito.
2: Jagolah Cinto Kito. Cinto siapa jago tuh?
0: Nggak tahu, Rucu. Ini ada dari Dumairi. Dek sayang ke anak.
2: Anak belum lagi. Anak belum ada. Yang mana lagi?
0: Ya. Jeffrey Ahmad, sudah sayang.
2: Jangan, itu pisah namanya. Gue pisah tuh.
0: Atau Muhammad Rafiq, Badun Sanak Sogang.
2: Iya, apa itu artinya?
0: Artinya tuh bersaudara sendiri gitu. Jadi kita punya saudara, tapi yang ngerasa saudara tuh kita aja.
2: Itu egois namanya tuh.
0: Iya kan Ocu tadi nanya lagu apa.
2: Yang pertama tadi
0: ada dari siapa tadi? Basri Ahmad ya Janji Ocu.
2: Janji yang nomor 2?
0: Dari Jeffrey Ahmad, sudahlah sudah sayang.
2: Tinggal

0: Jadi itu Pak PBT ya, Pak PBT juga okay. Ya. Oh, siapa Tengkuar Denda, Ojo Amin, Ojo Buyung, mm-hmm. Itu Surtini, Nena Aska tadi ya, Bu apa Vina di Prawang, Atika Sialula, Tika di Gamper, itu Suryani, mm-hmm. Sudah masuk deh, belum?
1: Belum.
0: Bu Minar juga ya. Udah itu Ojo Amin, Pak Dian, Pak Dian tuh dan Nureninya, mm-hmm. Selfie juga ya, Mama Fahmi ya, mm-hmm. Pak Diman, mm-hmm. Semua lah tanpa apa kecuali.
1: Oke, baik, terima kasih Ojo Simpson.
0: Ya, kalau pulang hati-hati ya.
1: Terima kasih.
0: Jangan lupa melangkah ke depan.
1: Ya. Baik.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ceton dan buat satu penelpon lagi nih sebelum kita putarkan lagu-lagu yang sudah dia susun malam hari ini ya. Tadi requestan dari Bu Surtini ada Kawin Batambua dari Rizal Ocu, kemudian dari Ocu Simpson request lagu Basri Ahmad Janji Ocu. Yuk kita lanjutkan lagi ya, ini satu penelpon terakhir ini sebelum kita putarkan lagunya. Halo, assalamualaikum Dendang Kampar.
2: Assalamualaikum Dendang Kampar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, ini pasti Bu Atika.
2: Benar sayangku.
1: Nah, apa kabar Ibu?
2: Ya, sayangku.
1: Alhamdulillah.
2: Sayangku sehat wafiat dengan Akira, dengan operator dan keluarga.
1: Amin, Allahumma amin. Amin.
2: Dapat beramal ibadah, lancar dalam setiap urusannya, berjalan dengan lancar, pergi dan pulang dalam perjalanan, dilindungi oleh Allah SWT, sehat selamat sampai ke tempat tujuannya.
1: Amin. Amin, Allahumma amin. Ibu Atika mau request lagu apa malam hari ini, lagu kamparnya?
2: Bagano.
1: Ya. Aja sebenarnya udah susun, tapi spesial Bu Atika, jangan cemburu amin, yang lain.
2: Amin. Hati-hati, sayangku.
1: Bagano ya Bu ya, Bagano.
2: Hati-hati sayangku, pulang nanti ya sayang.
1: Oke Bu, salam-salam udah tadi belum Bu?
2: Oh iya.
1: Marah orang nanti.
2: Iya, buat sayangku yang sedang bertugas, yang operator ya. Bu Darmanis, Bu Sutini, Bu Pika, Bu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Pina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah, Bu Parida, Ucu Jawai, Pak Mali, Ucu Amin, Mas Yono, Pak Totong. Iya, Pak Otong ya?
1: Iya, Pak Atong.
2: Pak Atong. Mungkin lagu Pak apa itu, Pak Amin, Pak apa yang penyanyi itu?
1: Iya, Ucu Amin, Ambo.
2: Masih ada lagunya lagi?
1: Oh, udah diputar tadi, Bu.
2: Oh. Iya, Mas Yono. Bu Duyung, Bu Indah, terus Mas Vincent, Mas Taijo, Jerry, Pak J, Abdul, Pak Abdul Rahim, Oma Ori, Bu Eli, Bu Rani. Semoga semuanya selalu sehat dunia dan akhirat.
1: Amin.
2: Berusaha, sehat dalam beribadah. Alhamdulillah. Makasih,
1: okay. Terima kasih kembali Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ceton dan Puan, untuk ini penelpon kita cukupkan dulu. Nanti kita akan sambung kembali tentunya masih dalam rangkaian Dendang Kampar. Sabar ya Ocu dan Oci semuanya. Kita akan sambung kembali nanti, kita akan nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request, ada dari Rizal Ocu, Kawin Batambua, Basri Ahmad, Janji Ocu, dan juga ada Surya Abdullah, Bagandu.

0: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
1: Kok begitu?
0: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
1: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
1: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
0: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
1: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
0: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
1: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
0: Oke dek.
2: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di suasana santai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga nih.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
4: Hopimpa Alayum Gambreng. Kita tahu dah po.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

0: Cetun dan Puan, satu tembang lagu dari David Astara Dagaso, Rindu, masih dalam rangkaian Dendang Kampar malam hari ini. Cetun dan Puan, tentunya masih kita tunggu untuk yang mau request lagu Kampar. Silakan bergabung bersama kita di sini di line telepon program 4 Pekanbaru atau nanti di WhatsApp Pro 4 Pekanbaru. Nah, karena berhubung sudah ada yang telepon ya, kita akan angkat dulu untuk penelpon kita malam hari ini, Cetun dan Puan. Halo, selamat malam, Dendang Kampar.
1: Dendang Kampar, assalamualaikum Kak Jia.
0: Waalaikumsalam, Ibu Emma ya?
1: Iya.
0: Ibu Emma apa kabar?
1: Alhamdulillah, Kak Jia sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Jia sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Ibu Emma mau request lagu apa malam hari ini?
1: Yang lagu show, tinggal apa lagi Kak Jia?
0: Ada banyak sih nih, ada Aliando Basri, Jagolah Cinto Kito. Atau dari Adian Desro, Takijau. Takijau, Deyen Takijau.
1: Takijau dan Takijau sih. Apa deh Takijau cu ya?
0: Deh apa cu Takijau tuh?
1: Antara Takijau cu.
0: Atau dari Doni Irvando, Bimbang. Yang mana satu nih, Bu Emma?
1: Timbang tuh juga enggak kak dia.
0: Oke.
1: Jauh,
0: Iya pula. Nah, iya. Salam-salamnya silakan, Bu.
1: Ya, salam di lalu lo so dong lah cu.
0: Iya, lo nak jam berapa hari kok?
1: Jam 9 enggak, tengah 10 dua. Jam 10 dua enggak? Entah.
0: Iya. Udah mau jam 10, Bu, 15 menit kurang seperempek kok kicik wong ocu mah, Bu.
1: Nah, itu yang terakhir kontak Ocia, nak.
0: Iya, betul.
1: Ayolah, salamnya untuk Sado aja lah ya, Kak Jia. Kalau yang duduk lah, Kak Jia. Aduh, kalau lagu gue kok ya. Ayolah. Ibu, semuanya, dapat salam dari Ibu dari Rumbai ya, Ibu Emma. Insya Allah, sehat selalu semuanya. Sahabat-sahabat di udara malam-malam ini ya. Insya Allah, sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan istimewanya buat Kak Jia serta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, berkah rezekinya Kak Jia, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Dan insya Allah pulangnya nanti Kak Jia dalam lindung Allah SWT sampai ke rumah. Amin, amin, amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih waktu dan lagunya Kak Jia.
0: Terima kasih kembali Bu Emma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cetun dan Puan masih dia tunggu tentunya. Silakan ingin bergabung malam hari ini di line telepon programa 4 Pekan Baru ya. Ya, kita sapa dulu penelpon kita satu lagi. Halo, assalamualaikum Dendang Kampar.
2: Waalaikumsalam Dendang Kampar.
0: Oke, dengan siapa di mana malam hari ini?
2: Ini dari Bu Yuli di Panam.
0: Bu Yuli di Panam?
2: Eli.
0: Oh, Ibu Eli di Panam.
2: Iya, kan kita ini perdana ya.
0: Iya, benar.
2: Ya, itu. Iya, salam kenal.
0: Salam kenal ya, Bu Eli.
2: Eli.
0: Ibu Eli, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bu Eli mau request lagu Kampar apa malam hari ini?
2: Ada nggak lagunya itu judulnya Gulu-Gulu Cucu?
0: Gulu-Gulu Cucu ya, kita cek dulu ya.
2: Oke.
0: Ya, kebetulan belum ada nih Bun. Jia kebetulan nih bikin playlist sebenarnya sudah. Malah nanya tadi mau request lagu apa ya.
2: Nah itu makanya.
0: Ini Jia udah bikin playlist Bun. Lagu yang tersisa ya. Tersisa.
2: Apa aja itu lagunya?
0: Ada dari Fadila Ilham, Anak Duoko, atau Emi Nurlita Takonang.
2: Alamon yang kayak yang cewek yang Takonang itu cewek ya?
0: Emi, Emi Nurlita Takonang.
2: Yang cowok aja deh, yang cowok.
0: Yang cowok ada Badun Sanak Sogang dari Muhammad Rafiq.
2: Ya udah itu aja.
0: Oke, baik.
2: Kirim-kirim salam sedikit aja, rasanya udah malam juga nih.
0: Silakan Bu.
2: Yang istimewanya, istimewanya untuk yang Mbak Dia, yang Mbak Dia ya?
0: Jia, J-I-A.
2: Oh, Jia.
0: Iya betul, J-nya jambu. Jambu Indonesia ayam.
2: Itu benar itu. Ya, salam sahabat tadi tuh, Bu Emma, apa siapa, Bu Yus?
0: Bu Emma.
2: Mandi. Bu Emma tadi yang barusan itu ya.
0: Iya betul.
2: Ibu Yus punya siapa lagi yang tadi yang masuk itu yang laki-laki itu?
0: Tadi ada Ucu Simpson.
2: Iya, salam juga sama Ucu Simpson. Sepunya semuanya aja deh. Soalnya ada malam juga nih nanti malam orang tidur ada yang mau masuk juga. Ya. Itu aja ya Mbak. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eli di Panam. Terima kasih Ibu Eli di Panam sudah bergabung malam hari ini dalam rangkaian Dendang Kampar. Karena emang udah jam malam ya ternyata ya, gak kerasa. Bacotan dan puan, tapi kita masih akan nikmati lagu Kampar hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau misalnya masih ada yang belum tidur dan masih mau request lagu, kayak di 30 menit terakhir nanti Jia kasih kesempatan ya untuk request lagu spesial. Jadi silahkan bergabung tentunya di line telepon kita. Oh, satu penelpon lagi deh, pas kita genapin 33 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kampar Wadendang. Hai cantik.
0: Hai Kak Vina. Kangen banget. Kak Vina sehat?
3: Sehat. Itu kalau suaranya malam ada ya?
0: Kalau malam suaranya malam maksudnya suara Jiyah yang ada malam.
3: Enggak, siaran ada malam. Kalau dia ada siarannya malam gitu.
0: Ada, justru malah banyak malam dia siarannya, Kak. Pantesan ya siang-siang kok jarang didengar gitu.
3: Oh, berarti malam ya. Udah besok-besok buka lagi deh.
0: Malam, Kakak catat aja malam dan Sabtu Minggu. Nah, jarang tuh dia enggak ada tuh.
3: Oh, Sabtu Minggu ya?
0: Iya benar, Sabtu Minggu tuh jarang banget sebulan itu tuh Jia dapat libur ya. Jadi Jia ini tim yang tidak malam mingguan, Kak Wina. Ya,
3: cantik. Enggak apa-apa, cantik yang penting tetap cantik gitu.
0: Betul, betul, betul, betul.
3: Oke, cantik ya.
0: Amin. Oke, Kak Win mau request lagu apa ini malam hari ini?
3: Udah maam belum?
0: Sudah, terima kasih Kak Win sudah tanya. Sudah.
3: Yaudah, ini pilih sendiri atau gimana?
0: Ada playlistnya lagi.
3: Di playlist ya?
0: Iya benar ada playlist.
3: Pulanglah Ocu ada nggak? Udah diambil belum?
0: Pulanglah Ocu tadi adanya nih Ago Ocu kan pulang.
3: Ah itu aja.
0: Ah oke. Okay. Pulangnya. Oke okay, baik.
3: Pulang itu ya.
0: Oke okay, salam-salamnya kami nih silahkan.
3: Pendengar terompat aja. Mm-hmm. Lagunya khusus teristimewa pokoknya diikat dikaretin semua buat dia semua cantik selalu.
0: Jadi terima kasih Kak Vina.
3: Ingatnya.
0: Amin.
3: Kalau pulang nanti hati-hati ya dia cantik.
0: Ini terima kasih Kak Vina.
3: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh senangnya hatiku. Baik jatuhan pun karena sudah tiga penelpon yang bergabung dan sudah request lagu juga kita akan putarkan lagu-lagu requestan dari pendengar program 4 Pekan Baru. Doni Irfan ada Bimbang, Muhammad Rafiq ada Badun Sanak Sogang, kemudian ada Erni Susanti Ago Ocu kan pulang. Nantikan segmen kedua untuk Dendang Kampar. Spesial untuk segmen kedua nanti bisa request lagu pribadi ya. Nah, jadi nanti dia putarkan lagu apa aja yang Cik Tuan dan Puan request tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Jembatan Ampera di Sumatera Selatan. Jembatan Ampera di Sumatera Selatan adalah jembatan yang selain fungsinya sebagai penghubung antara seberang hulu dan seberang hilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi, juga sebagai tempat wisata. Jembatan Ampera juga merupakan lambang dari kota Palembang. Jembatan Ampera bisa disebut Golden Gate-nya Indonesia. Struktur Jembatan Ampera dengan panjang 1.117 meter, bagian tengah 71,90 meter, lebar 22 meter, tinggi dari permukaan air 11,5, tinggi menara 63 meter, jarak menara 75 meter, dan berat 944 ton. Jembatan Ampera dibangun pada April 1962. Awalnya Jembatan Ampera diberi nama Jembatan Bung Karno. Peresmian pemakaian jembatan dilakukan pada tahun 1965 sekaligus mengukuhkan nama Bung Karno sebagai nama jembatan. Pada saat itu Jembatan Bung Karno adalah jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Keistimewaan Jembatan Ampera adalah dulunya pada bagian tengah Jembatan Ampera bisa diangkat. Maksudnya agar kapal-kapal yang melewati Sungai Musi tidak terbentur dengan badan jembatan. Pemberat masing-masing bandu mencapai 500 ton dengan kecepatan pengangkatan bandu 10 meter per menit. Pada saat bagian atas jembatan dapat diangkat kapal dengan ukuran lebar 60 meter dan dengan tinggi 44,50 meter dapat melalui Sungai Musi. Dengan alasan waktu pengangkatan bagian tengah jembatan ini dianggap mengganggu arus lalu lintas di atasnya, maka pada tahun 1970 diberhentikannya pengoperasian tersebut, dan pada tahun 1990 bandul pemberat pada jembatan ini diturunkan. Dan sekarang Jembatan Ampera adalah salah satu objek wisata di Palembang. Oleh karena itu rasanya belum lengkap jika berkunjung ke Palembang tanpa mampir untuk melihat atau berfoto di Jembatan Ampera. Karena jembatan ini sudah banyak mengalami perubahan dan sekarang Jembatan Ampera dipercantik dengan lampu-lampu yang menghiasi badan jembatan serta cahayanya yang berkilau di Sungai Musi, membuat kita betah berlama-lama menikmati keindahannya yang menjadi kebanggaan warga Palembang, Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari kerajaan

0: Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jatuh ribuan, satu penelpon terakhir akan kita sapa malam hari ini di Dendang Kampar. Pukul 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Halo Dendang Kampar.
1: Halo Dendang Kampar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana?
1: Dika, tadi kok gak dengar Begando sayang?
0: Udah, sudah ada Ibu.
1: Oh, udah tadi?
0: Udah, Begando kan Ibu kan?
1: Begano,
0: ah? Sudah dia putar tadi.
1: Oh iya.
0: Atau dari siapa itu penyanyinya, lagunya dari siapa itu?
1: Boleh tambah lagi.
0: Apa tuh?
1: Lagunya?
0: Boleh.
1: Apa ya? Pulang apa? Burung ori, pulang apa ya gitu ha?
0: Apa tuh judulnya Ibu?
1: Burung
0: nuri.
1: Burung nuri apa tuh? Pasta kuok, pasta bangkinan, singgah. Nah itu, apa ya saya judul?
0: Nah. Oh, takonang.
1: Ya, takonang ya. Boleh tambah ya, sayang?
0: Oke, tadi kayaknya udah terputar nggak sih dari Yanti Ahmad takonang? Belum deh, yaudah. Kita puterin ya, spesial untuk Ibu Tika ya. Oke, baik. Terima kasih, Ibu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cetuan dan Puan, kita tutup untuk Dendang Kampar malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan untuk yang belum bisa dijawab teleponnya, jangan khawatir. Dendang Kampar masih akan terus hadir di ruang dengar Cetuan dan Puan setiap hari Rabu tentunya ya. Pukul 20 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Satu tembang lagu dari Dendang Kampar, ada Yanti Ahmad Takonang dan beberapa lagu Kampar lain nanti akan kita putar hingga pukul 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti kita akan nikmati lagu-lagu irama khas Nusantara untuk Cik Tuan dan Puan malam hari ini.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah. Banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya. Sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Ya Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, njoget neng kono.

0: sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah barak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
2: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi. Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pendidikan cantrang kene ya mah itu teh.
1: Tuan, tuh neng mah bari nyebat kena oge.
0: Ada mau nanau, moal.
1: Sebat kena wae, ayo nawae.
0: Sebat kena.
1: Araya cenami nantu.
0: Aya, gerak.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Ya elah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya.

0: mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Amerika.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.
2: Bedewo berasal dari kata berdewa, yakni sejenis upacara pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan masyarakat pedalaman suku Bonai. Dewa setara dengan peri, mambang, hantu, dan jin yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu memberikan pengobatan pada keluarga atau masyarakat yang sakit. Dalam satu bulan, bedewo ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali untuk pengobatan keluarga yang sakit. Tradisi pengobatan ini dianggap cukup berhasiat dibandingkan dengan pengobatan medis di puskesmas. Itulah sebabnya tradisi ini hingga saat ini masih dilakukan oleh suku pedalaman di Rokan Hulu secara turun-temurun. Dengan menggunakan mantra-mantra khusus, seorang pawang atau dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara bedewo Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kami akan menjumpai kembali Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Dilenggarakan siaran hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Perubahan Raja Ali Haji.
1: Pro 4 FM di Tepak Pagi.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak ria merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita? Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada ria yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Ria itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilafan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

Cinta Ramadan, saudaraku kaum muslimin, sudah pula kita tunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT memberikan amal ibadah kita, menempatkan kita termasuk pada barisan hamba-hamba yang takwa. Pukul 5.26 menit waktu Indonesia Barat, pukul 5.30 menit kita akan nyimak nanti mutiara pagi akan berhubung dengan program satu. Untuk saudaraku yang baru saja terjaga atau baru saja tersentak bangun, mari segera bersihkan diri, berduduk untuk segera menunaikan ibadah salat fardu subuh. Semoga Allah SWT tetap mencurahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: menikmati pagi hari ini dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Dan juga selawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan pendengar dalam program Mutiara Pagi yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Pekanbaru, pagi hari ini kita sudah tersambung bersama narasumber kita, ada Ustadz Asyadi Dongoran SH, dan yang akan membahas mengenai judul atau mungkin topik kita tentang tenggelam dalam cermin sendiri. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya pagi hari ini ya Ustadz ya. Baik, dan pendengar sebelum kita memulai atau mungkin mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Asyadi, kami juga menginformasikan kepada Anda bahwasannya program Mutiara Pagi ini juga disiarkan di RRI Perompat Pekanbaru dan juga di relay di RRI SP Bengkalis. Dan bagi Anda nantinya yang ingin bertanya mungkin mengenai tema kita di pagi hari ini yang kita angkat dengan judul tenggelam dalam cermin sendiri, Anda bisa ikut bergabung di line telepon di 0761245. Baik Ustadz Asyadi, mengawali dialognya dan juga tausiah singkat pagi hari ini, mungkin sebagai pengantar, silakan Ustadz.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin dan muslimat para pemirsa RRI Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada. Tentu pertama sekali mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Terutama di pagi hari yang mulia ini, Allah masih berikan kepada kita nikmat, kesehatan dan kesempatan. Sesudah Allah memberikan kita kesempatan daripada kematian sebentar ketika kita mau tidur, maka dalam doa sesudah tidur, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Kita mengucapkan puji syukur kepada Allah karena kita sudah dibangkitkan daripada tidur kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita perbanyak selawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya, yang memberikan pertolongannya kepada umatnya pada akhir kelam. Kita perbanyak selawat beserta salam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa RRI dimanapun anda berada, kesempatan yang mulia ini kita masih dapat lagi mendengarkan tausiah adalah nikmat terbesar dalam kehidupan ini. Allah masih bukakan hati kita untuk mendengarkan, yaitu mendengarkan ilmu adalah nikmat yang paling penting. Adapun tema kita pada pagi hari ini yaitu tenggelam dalam cermin sendiri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman surah An-Nazam ayat yang ke-32. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu mimman taqa. Bahwa dalam surah tersebut tenggelam dalam cermin sendiri. Maknanya adalah kesombongan dan keangkuhan. Salah satu penyakit hati, penyakit dalam diri kita sendiri. Maka inilah yang akan menenggelamkan kita daripada keujuban, kesombongan dan kerjaan yang akan menenggelamkan diri kita. Maka dalam kitab Ziyaul Anwar, para pemirsa RRI dijelaskan, wa ma'na al-'uzub wal-kibar nazara al-'abd ila nafsihi bi 'ayn al-'izza wal-istihzam wa nazarahu ila ghayrihi bi 'ayn al-'ilm wal-ihtiqar wa huwa akbaruha alladhi ya'juju ibaa'u al-'ilaji وَسَمْرَتُهُ عَلَى الْبِسَانِ مَنْ يَقُولُ أَنَا وَأَنَا. Bahwa ujub dan kesombongan ini artinya adalah kesombongan. Dia melihat dirinya adalah mulia dan agung, sedangkan dia melihat orang lain dengan kehinaan. Dan dianya ini, kesombongan ini adalah lebih besar. Wa huwa akbaru allazi, lebih susah diobati oleh para dokter. Dan buah wasam ratuhu, dan buah daripada kesombongan dan keujuban ini adalah akan timbul daripada lidahnya. Ana wa saya, saya. Kalau tidak bukan saya, semuanya tidak akan jadi. Kalau tidak karena saya, semuanya akan sia-sia. Ini adalah buah pada al-uzub wal-tibar. Para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kesombongan dan keuzuban diri sendiri, inilah ucap yang melekat pada iblis. Di dalam surah Al-Aqrab ayat 12, Allah berfirman, qala ma mada'aka alla tusjuda iz amra'atan. Allah berfirman, siapa yang melarangmu ketika disuruh Allah sujud, kamu tidak mau? Qala ana khairun minhu, iblis berkata, saya ini lebih baik daripada manusia. Saya lebih baik daripadanya. Allah Tuhani minna, berkata dengan kesombongan dan uzuban, saya ini diciptakan daripada api. Kalau kau tahu yang ini, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Inilah kesombongan iblis kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kalau habis, maka Allah berfirman, turunlah. Minha fama yaqulu laka anta taqattara hafiha fa'akhruz innaka min sabirin. Dengan kesombongannya iblis, maka turun, kata Allah, biha fa'akhruz innaka min sabirin. Sesungguhnya engkau iblis adalah orang yang tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, ketika kita beribadah, janganlah sombong kita dengan ibadah kita. Ketika kita orang yang tingkat dan pejabat yang tinggi, jangan sombong, jangan angkuh ujuk dengan jabatan kita. Jangan kita menilai diri kita yang lebih baik, karena lah takdir, kata-kata bijak orang Arab. Nah, takdir, jangan engkau merasa hina. Walaupun disayang ibadah, maka setiap sesuatu itu mempunyai kelebihan masing-masing. Kadang dia semakin rajin ibadah, itulah timbul rasa kesombongan dan keangkuhan, merasa dia yang paling alim, merasa dialah yang akan masuk surga. Jangan, bapak-bapak, kamu sekalian para pemirsa. Kalau kita lihat cerita Syekh Abdul Qadir Jailani bersama preman, ketika dia dihadang preman yang mabuk berbunuh, pas dalam perjalanan, apa kata preman tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani? Pertanyaan pertama yang diberikan oleh preman tersebut, wahai Syekh, apakah Allah itu Maha Kuasa? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab dengan senyum, Allah itu Maha Kuasa. Yang kedua lagi, preman ini bertanya, apakah Allah itu Maha Kuasa? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, Allah itu Maha Kuasa. Senyum lagi. Dan yang ketiga ini ditanya oleh preman tersebut, apakah Allah itu Maha Kuasa? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab pertanyaan yang ketiga ini sambil menangis untuk air mata, Allah itu Maha Kuasa. Orang heran bertanya, sahabat-sahabat preman ini bertanya, kenapa Syekh Abdul Qadir pertanyaan ketiga kok bisa menangis? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, wahai saudaraku, kenapa saya menangis dalam pertanyaan ketiga? Kenapa pertanyaan pertama, pertanyaan kedua saya bahagia senyum? Maka dijawab oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, pertanyaan pertama ketika engkau tanyakan Allah itu apa Maha Kuasa? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, Allah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa mengampuni dosa hamba siapapun. Maka dia senyum. Yang kedua, Allah itu Maha Kuasa. Abdul Qadir menjawab, Allah itu Maha Kuasa. Bahwa Allah itu Maha Kuasa membuat orang menjadi orang-orang bertuhan. Yang ketiga, Abdul Qadir menangis. Allah itu Maha Kuasa. Maka dijawab Syekh Abdul Qadir dengan menangis, Allah itu Maha Kuasa menjadikan saya menjadi orang yang jahil, menjadikan Tuhan menjadi orang yang berkehidupan. Yang saya takutkan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika Allah menjadikan saya seperti Tuhan dan Tuhan menjadi saya. Maka dengan kisah ini, bapak-bapak kaum muslimin, para pemirsa RRI Radio Republik Indonesia, maka jangan kita menilai seseorang dalam kehidupan ini. Boleh jadi 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, disitulah dia menjadi orang-orang yang baik. Kalau kita juga buka sejarah Sirah Nabawiyah, sejarah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dahulu bukan orang yang baik. Umar bin Khattab adalah orang yang ditakuti saat itu. Pada waktu Umar bin Khattab, Islam itu belum disiarkan secara terang-terangan. Pada waktu itu Umar bin Khattab adalah orang yang ditakuti setiap apapun perkara. Apa kata Umar bin Khattab? Kalau perkara ini harus habis di ujung pedang saya, kata Umar bin Khattab. Satu ketika Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, apa yang terjadi para pemirsa? Umar bin Khattab pulang, maka dia dengarkan lantunan yang sangat merdu yang dilantunkan oleh adiknya dari pintunya. Yang dibacakan oleh adiknya adalah surah Thaha. Di situ bergetar hati Umar bin Khattab, menangis mendengarkan ayat suci Al-Quran. Bahwa kita ketahui Umar bin Khattab adalah orang yang ditakuti, orang yang membunuh banyak orang. Tapi saat itu membacakan surah Thaha, Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh. Maka Umar bin Khattab mencari di mana Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad, dalam hatinya ingin masuk Islam. Maka dicarilah. Maka keluar Umar bin Khattab mencari di mana Nabi Muhammad. Maka dia dengar ada salah satu seorang yang masuk Islam. Dia pergi ke sana. Dia bertanya, wahai bulan, di mana sakinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini seorang sahabat tidak mau memberikan, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak tahu. Maka di saat itu Umar bin Khattab marah, di mana Nabi Muhammad? Kalau tidak dikasih tahu, saya penggal kepala kata Umar bin Khattab. Maka akhirnya dia ketakutan, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Darul Arqam. Maka berangkatlah Umar bin Khattab ke sana, di Darul Arqam. Maka dia ketuk pintu satu. Buka pintu kata Umar bin Khattab. Maka saat itu para sahabat ketakutan. Para sahabat ketakutan. Apa yang terjadi? Siapakah yang datang itu? Maka jawab oleh Nabi Muhammad, itulah Umar bin Khattab. Di saat itu ada juga yaitu Allah yang besar, yang bernama Hamzah. Apa kata Hamzah? Apabila Umar bin Khattab datang dengan baik-baik, saya akan jadikan sahabat. Tetapi kalau dia datang dengan melawan atau memusuhi kita, maka kita jadikan dia adalah kawan yang kita kata Hamzah. Atas saat itu jamaah RRI yang dimuliakan oleh Allah, dibukalah pintunya. Umar bin Khattab saat itu menangis seketika. Sampai-sampai dia menghantar menjumpai Rasulullah SAW. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, ada khidmat muslim. Masukkanlah aku kepada Islam, kata Umar bin Khattab. Jamaah RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, maka saat itulah masuknya Umar bin Khattab. Islam disebarkan secara terang-terangan, tidak takut kepada siapapun, karena Umar bin Khattab adalah orang yang takut. Maka hadirin, para pemirsa RRI dimanapun anda berada, janganlah kita sombong dengan ibadah kita, dengan jabatan kita, karena semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Taala. Allah memberikan titipan ini bukan berarti kita menyombongkannya. Allah menjadikan amanah ini kepada kita bukan berarti kita akan menjadi orang yang sombong dan bujuk, tetapi ini adalah sebagai amanah yang harus diserahkan. Maka jamaah RRI dimanapun anda berada, jauhlah sifat sombong daripada hati kita, dari hati kita, dalam diri kita, karena ini adalah penyakit yang begitu susah dihilangkan oleh seorang dokter. Mudah-mudahan baik. Di Mutiara Pagi ini ada hikmahnya bagi saya dan bagi para pendengar. Jauhi sifat sombong, sifat diri dalam hati kita.
0: Baik,
1: Ustaz. Menjadikan tenggelamnya diri kita, sudah kita sombong dan perasaan.
0: Baik, Ustaz.
1: Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
0: Baik, itu dia pengantar dari narasumber kita, Ustaz Asyadi ya. Baik, mungkin kita bisa buka sesi pertanyaan ya Ustaz ya, bagi pendengar yang ingin bertanya tentang tema kita di pagi hari ini. Kita masih ada waktu. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Ibu, dengan siapa?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini?
3: Atika.
0: Ibu Atika. Ibu Atika iya. Di mana Ibu?
3: Ibu Atika. Mana ini? Banyak yang apa nih?
0: Halo Ibu Atika. Ibu Atika. Ya, Ibu Atika di mana Ibu Atika?
3: di Pandoko Remai, Jaul Kampar.
0: Siap, ya. Baik. Bu Atika, apa yang ingin ditanyakan Bu Atika?
3: Kayak berlawanan dengan cara yang judulnya ya. Kalau saya malah suka nolong malah. Mm-mm. Ada kejadian pengalaman yang dilihat sendiri gitu. Mm. Ini sengaja membuangkan kaca di tempat orang makan yang banyak, tempat jalan orang yang makan banyak itu. Nah, saya pungut tuh kacanya waktu itu. Mm-mm. Kemudian ada pula dia lewat pohon tumbang nyampein dia menikmati orang itu. Jadi saya sudah banyak berdoa untuk diri sendiri, tetangga, keluarga, dan kamu semak-semak seluruh penjuru. Saya doain gitu. Pertama, ustaz-ustaz cepat keluar memberi dakwah.
0: Baik.
3: Guru-guru, pegawai, orang berjualan, malam apa segala gitu. Minta lindungi oleh Allah SWT dengan sehat walafiat sampai tempat tujuannya.
0: Baik.
3: Dengan sehat selamat.
0: Baik.
3: Itu gimana tuh kalau seperti itu, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Atika, Ustaz. Ini sepertinya kebaikan Bu dari Bu Atika di Ustaz ya. Memungut kaca yang pecah di jalanan itu demi keselamatan banyak orang, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz?
1: Bisa ulangi Pak, kurang jelas.
0: Iya, jadi baik, mungkin perkiraan dari Bu Atika ini Ustadz, dengan tema kita tenggelam dalam cermin sendiri ini, beliau ini memiliki sifat yang sangat peduli ya dengan orang-orang yang ada di sekitar beliau, karena saat beliau makan kemudian ada kaca yang pecah di jalan, beliau itu memungut kacanya dan untuk keselamatan orang-orang yang makan di area restoran itu sendiri. Bagaimana ini sifat seperti ini menurut Ustaz?
1: Dijawab Pak.
0: Gimana Ustaz?
1: Bisa dijawab langsung?
0: Boleh, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Begitu pertanyaan yang bagus sekali, bahwa ibu tadi bersama ibu Atika ya.
0: Atika, betul, di Siak.
1: Ini adalah sifat-sifat yang mulia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, membuang duri saja dari jalan, maka pahalanya sangat luar biasa. Apalagi tempat orang yang ramai yang dilewati oleh setiap orang. Apalagi ini adalah bahaya kaca. Maka setiap orang yang datang, maka akan menjadikan pahala kepada itu. Mudah-mudahan kebaikan ini memudahkan rezeki ibu tersebut. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ibu tersebut, Allah panjangkan umurnya. Karena ini adalah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuang yang mengganggu jalan, membuang suatu yang menyakitkan dari apapun, daripada manusia, menolong seseorang, apalagi ini adalah kebaikan, membuang kaca. Pada para pemirsa RRI, inilah akan menjadikan pertolongan bagi ibu. Mudah-mudahan lancar rezekinya Bu.
0: Amin.
1: Allah selalu ampunkan segala dosa ibu. Dan Allah panjangkan umur ibu. Dan Allah menjadikan keluarga ibu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sebagai pertanyaan penutup Ustaz, mungkin ada pesan yang ingin Ustaz sampaikan kepada pendengar terkait dengan tema kita tenggelam dalam cermin ini sendiri Ustaz, mengingat mungkin banyak orang-orang yang saat ini terlalu terlena dengan kenikmatan dan juga pencapaian sehingga timbullah sifat ujub dalam diri mereka Ustaz. Mungkin silakan.
1: Adapun pesan terakhir pada mutiara pagi ini para pemirsa RRI dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita jauhi sifat ujub dan sombong, penyakit hati ini iri. karena inilah yang akan menenggelamkan kita, diri kita, memusnahkan diri kita. Kita sudah berpuluh tahun beramal, beribadah kepada Allah, tetapi karena kesombongan, keujuban kita, karena berkata saya, karena saya, maka semua ibadah kita hancur. Para pemirsa RRI, jabatan kita yang dititipkan oleh Allah hanya 5 tahun. Para pemirsa RRI, umur kita ini dititipkan Allah hanya beberapa tahun, 60, kadang tak sampai, kadang 50. Maka janganlah kita sombongkan, karena semua adalah milik Allah. Jangan kita sombongkan merasa diri kita yang paling hebat, kecerdasan kita. Apa kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, janganlah kita merasa sombong, karena semua adalah rezeki Allah. Apabila pun ada kelebihan daripada diri kita, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pemirsa RRI dimanfaatkan kepada, mari kita bersihkan hati kita, mari kita lapangkan hati kita, karena semua adalah rezeki Allah, rezeki Allah. Apabila kita jaga kehidupan Allah, itulah kita orang amanah. Tetapi kalau kita sombong dengan diri kita, harta kita, jabatan kita, maka sebenarnya kita adalah mengkhianati daripada kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya di pagi hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali pendengar, terkait dengan tema kita tenggelam dalam cermin sendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran memulai, sebelum kita memulai pagi hari ini, atau mungkin aktivitas kita di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak memiliki sifat ujub itu sendiri. Baik, terima kasih Ustadz Syadi Dongoran SH ya, dari anggota Komisi Dakwah MUI Kecamatan Kandis. Terima kasih untuk ilmunya pagi hari ini. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi sudah di penghujung kebersamaan. Namun tetap bersama kami pendengar, karena saat lagi kita akan ikuti Warta Riau Pagi. Sampai bertemu kembali dalam program Mutiara Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

lepas kalian akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Citarampuan, pemerintah Provinsi Riau kembali menghapus denda pajak kendaraan berlaku 15 Oktober hingga 30 November mendatang. Demikian disampaikan pemerintah Provinsi Riau kembali memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program pemutihan atau penghapusan pajak. Maksud kami penghapusan sanksi administrasi denda pajak kendaraan bermotor. Program ini berlangsung mulai 15 Oktober hari ini hingga 30 November 2024. PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. SF Haryanto menegaskan program pemutihan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan, mengingat kebijakan serupa tidak dilaksanakan setiap tahun. SF Haryanto berharap masyarakat tidak menunda pembayaran hingga program berakhir. Pajak yang dibayarkan nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah Riau. Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Riau Nino Wastikasari mengatakan kebijakan insentif fiskal daerah tersebut dirancang untuk memberikan keringanan kepada masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan. Program ini berlaku mulai 15 Oktober hingga 30 November atau hanya 1,5 bulan. Dia menjelaskan dalam program tersebut wajib pajak yang memiliki tunggakan dapat memperoleh keringanan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pokok pajak kendaraan bermotor yang dibayar adalah pajak berutang tahun terakhir ditambah dengan pokok pajak tahun berjalan, jadi 2 tahun saja. Selain penghapusan sanksi administrasi, pemerintah Provinsi Riau juga memberikan pengurangan sebesar 40% atas pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk kendaraan angkutan barang. Ini menegaskan program pengurangan pokok pajak kendaraan angkutan barang juga berlaku mulai 15 hingga 30 November. Dengan adanya program ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia 45 hari ke depan untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kabar berita berikutnya kami sampaikan nanti pukul 7 dan pukul 8 serta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Info selengkapnya, Pak Cimanci, Tuan dan Puan dapat baca di laman rri.co.id.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: When you sing, you begin with do, re, mi.
3: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama

Cintan Umpan, kita pernah mendengar penabalan gelar adat Melayu. Sekali lagi adalah penabalan, bukan penambalan atau pengnabalan, tapi penabalan. Penabalan gelar adat Melayu adalah kehormatan dan amanah dalam adat. Bermakna adalah juga terjemahan bebasnya bisa dimaksudkan pengukuhan. Nah, mengenal lebih dekat tradisi penabalan gelar adat Melayu, sebuah prosesi yang memperlihatkan bagaimana masyarakat Melayu menghargai kedudukan, jasa, keteladanan, penghormatan, dan tanggung jawab seorang dalam kehidupan adat. Cintan Umpan, penabalan gelar adat merupakan bagian dari tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Melayu dalam lingkungan adat tertentu. Prosesi ini berkaitan dengan pemberian atau pengukuhan gelar adat kepada seseorang berdasarkan ketentuan, pertimbangan, serta kesepakatan lembaga atau pemangku adat yang berwenang. Dalam masyarakat Melayu, gelar adat dapat berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam struktur adat, peran kepemimpinannya, jasa kepada masyarakat, maupun penghormatan terhadap tokoh tertentu. Namun, jenis gelar adat atau tata cara dan persyaratan penabalannya tidak selalu sama. Setiap wilayah dan lembaga adat memiliki ketentuan masing-masing. Dalam prosesi penabalan terdapat sejumlah unsur yang dapat dijumpai, seperti kehadiran para pemangku adat, penggunaan pakaian Melayu, penyampaian petuah, serta pengukuhan gelar. Bentuk dan urutan acaranya bergantung pada tradisi setempat.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain dong.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Ya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

Jangan lupa, yang menarik makna penabalan tidak berhenti pada saat gelar diumumkan atau disematkan. Justru sejak saat itulah seseorang diharapkan mampu menjaga kehormatan gelar yang diterimanya. Jadi gelar adat merupakan satu kehormatan, tapi sekaligus merupakan beban tanggung jawab amanat. Semisal seorang pejabat diberikan gelar amanah, tentunya dia akan malu jika di suatu saat dia mengkhianati amanah tersebut. Misalnya pejabat-pejabat tertentu diberi gelar setia amanah. Nah, gelar adat membawa harapan agar penerimanya bersikap bijaksana, menjaga tutur kata, menghormati masyarakat, serta ikut memelihara adat dan budaya Melayu. Dan sekali lagi terlebih tentunya menjaga amanah atas jabatan yang diberikan dan penghormatan kepadanya. Dan kata lain, kehormatan yang diterima harus sejalan dengan perilaku dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih, teman?

0: Kita rompan.
1: Kita bersama di Beranda Budaya berkaitan dengan penabalan gelar adat. Kita rompan dan intinya dalam tradisi Melayu, penghormatan kepada seorang tentu bukan hanya dilihat dari gelar yang dimilikinya, tapi juga dari bagaimana ia membawa diri dan memberikan manfaat kepada orang lain. Sebab gelar dapat menjadi lambang kehormatan, tetapi perilakulah yang memperlihatkan apakah kehormatan itu benar-benar dijaga. Lalu bagaimana tradisi penabalan gelar adat dilaksanakan di berbagai wilayah di Riau? Apa saja simbol dalam prosesi tersebut? Dan bagaimana generasi muda dapat memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk kita telusuri, terutama dengan mendengarkan penjelasan para pemangku adat, imam sejarah, dan ketentuan adat di wilayah masing-masing. Citarwan, antara lain berkaitan dengan hal-hal ini, dapat kita simak siaran kami juga pada setiap hari Selasa dan Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM Riau. Kita nampak akhirnya untuk pagi hari ini pergi ke Pekan membeli selasih, singgah sebentar membeli sukun, gelar adat bukan sekadar kasih, amanah dijaga sepanjang turun temurun. Semoga bermanfaat.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Pajamaja Tuan dan Puan, Bupati Indra Giri Hilir Herman menghadiri pemusnahan barang bukti di halaman kantor Kejaksaan Negeri Inhil Rabu 14 Oktober 2026 kemarin, yang mengajak seluruh pihak bersinergi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba demi melindungi generasi muda. Herman menegaskan upaya penegasan, maksud kami penanganan narkoba, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Yang minta warga segera melaporkan dugaan penyalahgunaan narkoba kepada pihak terkait agar dapat ditangani secara tepat, termasuk melalui layanan kesehatan dan rehabilitasi sesuai kebutuhan. Kita semua harus berperan dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba, ujarnya. Sementara itu, Kepala Kejari Inhil Johannes Hariswandi Siregar mengatakan pihaknya memusnahkan barang bukti dari 70 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk periode April hingga Agustus 2026. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan berat total sekitar 600 gram, telepon genggam, timbangan digital, parang, kurma, serta pakaian korban dalam perkara pemerkosaan. Pemusnahan dilakukan menggunakan metode sesuai jenis barang bukti. Johannes menyebutkan pemusnahan barang bukti ditargetkan dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Selain itu, Kejari Inhil tengah menyiapkan program pengantaran barang bukti kepada masyarakat yang berhak menerima kembali barang miliknya. Wilayah Indragiri Hilir sangat luas dengan wilayah sungai dan daratan yang membentang. Jika masyarakat dari daerah yang jauh harus mengambil barang bukti ke Timbilan, tentu akan menambah biaya mereka. Melalui program tersebut, Kejari Inhil berupaya mengantarkan barang bukti ke kecamatan atau desa terdekat. Jika akses memungkinkan, barang juga akan diantar langsung ke rumah penerima. Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kejaksaan. Demikian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.